Kita sembahyang. Doa Trinity. Oh Tuhan, tanpa akam dan agap semuanya ada percaya ada akam. Dengan masih kaping sembahyang kami, jadi sebab manusia angan yang lemah. Dan pada kami kai kanan ngunah ni-ni kayu da pagu kakai minan pinulung Tuhan. Kami nyungka Tuhan nyugun kami pinulung soberkat Tuhan. Sen dalam kami ngajah pesan Tuhan, kami kanan ngunah kayu pagu neg Tuhan, baik dalam karan atau dalam pengunah kami. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dak mudip dengan magu perintah sama dengan akam amang dengan Roh Kudus ni tanpa mandeg situhai tuhai. Amin. Jadi maca dan anu mengerti tumi kita maksudnya Saint Luke bihan semengenem tigul ke maca masu ayat ismeng prii doktor pruni ada ini inya sahani deraja dan pikayan sangen dengan kain halus namaan sidi milang anu. Lalu ada ini inya ada lenge ganan Lazarus puno tibu meda kadam kadeg maneg rak miso adep neh minan tantuh tantuh kayu menaan dan jatuh semeja inya deraja en ayegang maneg dengan kasung nyelek rangetang gadeg dan ni tibu-tibu yekai tuhai rimpas en inya delenge en pan kabes sekarang dog taban malaikat neg nehen Abraham. Lalu inya deraja pan kabes ke lalu dog kinubur lalu dak si bayan ain sen kenyam sangsara tagi ngaranya mu lalu so juho sen tubuk Abraham dengan Lazarus ngulu dak aceg. Lalu si en magan ngaba kuan si en o mang Abraham masih negaku. Lalu nancak Lazarus nyicob silung piniju tangan piniju na da umo. Lalu nancak gati sen nana mabi jilehku sepakuti dalam sengsara da wang ihapui. Pakuan Abraham nyaut si en o anak ingat wang amu lagi mudip amu moh nyamut kayu da pagu. Lalu Lazarus moh terima kayu da biek. Pak iti na si en moh dog sinanang. Lalu amu na purjara. Lagi dengan ada ini kulok dahi nan baat kita. Baat kami dengan amu. Sen kawa da ra suami ra negamu kai boleh. Lalu da suamu negami kai boleh. Kai sen nyaut menang. Kameng en ince amang Abraham aku nyungka kasih akap amang nancak Lazarus kain ngajung ramin amang aku sepami ada rimah orang berdi sen-sen kia pitayen kawa bin kawa suwa gati negnehen sangsara ti pakuan Abraham nyaut sen kawa mabia Moses dengan kawa nabi-nabi sen kawa bulan kaping kawa kuan sen nyaut kaya mengen amang Abraham paka ini orang inya masuk kabus gaid ne kawa sen kawa seira nyesal kuan Abraham nyaut sen ke kawa kain kaping Moses dengan nabi-nabi kainya ada makat masuk kabus pan aga mah kawa se kaping ajar ne siti mah Injil Kristus puji Kristus dan Tuhan kita amin minan gadan tanpa amang tanpa anak dengan tanpa Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, selamat kita menyemut anu gawai daya di sositi, harap tanpa merekat semua kita dalam gadan Yesus Kristus. Timpuh dan kita juga terima kasih, min tanpa merekat ngudus kita, dan ini sewa derimpas. Mari lagi, danuti kita juga terima kasih dan tanpa yang kita mau piduduk, muun, sewa bau kita. Dia dua perkara seti patut kita mertin. Ani-ani datuna kita, kita mesti biadu berterima kasih. Bekennya kumanyang, pak semua kita dati nampak tanpa. Sebab kumanyang bukan dus tanpa, habis kucek kita pun kena dus tanpa. Jadi perlu kita empuan tanpa ngundus merekat kita. Biadu kita terima kasih. Balik lagi kita ada kitab Injil dan Matin. Dudul pinaca aku sen Injil sen Luke
bihan semengenem di guru pinacam seperti tok ayat tarpundi. Dan dalam kitab kudus itu Tuhan Yesus ngajar pitayun dengan nyukun puan minan sana umpama neg semua kita lebih lagi kita tengkaping program jaran pimudip dan minggu siti sedince umpama ni orang inya ada kaya dengan Lazarus. Jadi tipan kita dua tarap bihan taka pimudip kaya dengan lengah pak kita tengkaping umpama ti beken mina umpama pak nengiban kita supaya kita dalam pimudip biadu kita ngingat entian beken mina entian nandep pak ningat lah inya ta umah kita dep bala de beken dekai mengedep tine contoh de mati inya de kaya de mati tiap penun man sidi minan pikaya de pagu pak Lazarus de manam de tihi de bigadeg nyungka tulung ka mantu bantu masukin remiso na ini birabut dengan kasung maantantu de jatuh masuk minjana. Jadi tipe kita dapih bokasi dapih pupimasi inya deraja siti kebandingan kebenarnya malati sama kabus ini atau Lazarus tutakat malaikat ngatuh na surga ngulu ngajeg Nabi Abraham. Itu pidana kita ulah pimudip kita dunia siti ngan aduh tujuan pakai kita salah tujuan sema menginyada kaya mati taban inya negeraka kebandingan kebenarnya dalam kita ada biya kita mesti perlu ada hati masih bukan ingat ada pada biu nadem kasih inya pak nu dadeg mah karena tampak mirakat kita minan semua pengraja dunia siti kita ti minat nyaga abang kamu wong kita ada dengan siri aseng dengan segala wang dadeg mah kayu ti dadeg mah ti nak kita nulung mantu tanpa orang mirakat kita meng Lazarus tematin taban ke surga walaupun di dunia siti susah jarak pak semua kayu di dunia hati dengan kai hanya bidan baik kita menang kita raja kaya kita kaya ngeban ngebes kita kaya menang pengraja hati nang kaya nang kasih nang pidatu hadap di dunia hati timah karang kayu mengraja dan mati di dunia nesanang maan pak wang nung memari masuk dunia hati taban kinubur merut neraka jiratin kebandingan kepada ani-ani tunah kundanya hati kita perlu berterima kasih perlu puan lebih lagi dah timpu kita ngerami anu gawai ti dadeg mah ani ada patut jugon mah masuk asing awang kita tapi ada berterima kasih di tempat sebab berta dunia hati kaya taban kita tak pemiik kita ke kita biik ke kita bilut kita atiti maha rangaban kita rusak meng pingraja ada mati mohon nek neraka pak Lazarus tekat ngulu da ajak Abraham da surga jadi pidana kita ani-ani da paguh tunak dunia ti ra ngaban kita napud pinyugon da kudus masuk tampa abar tina bawang kita susah baru kita nyungka tulung agak tampaknya mudahkan mengti. Pak kita ngunah aneh terima kasih. Mengraja dan mati puan nadep susah, puan nadep mujara dan apui neraka. Nyungka tulung masuk Abraham. Ngancak Lazarus nyucob piniju tangan daumu nanu mabin. Siti mulama. Jadi tanpa tubek aneh tunah kita. Dan dunia hati. Pimaguh kita. Pisagan aseng kita. Mengcontoh Lazarus tematin berebut dengan kasung maan tantu dijatuh musuh mija pak dapih buat tipi masihnya raja siti kainu masih ya juga kena kabus tidak menepud upah musuh tanpa ngulu berajak dengan Abraham jadi mengisah negeri kita kan kita ngundah pimago aneh dah sungka kita aneh dah tunah kita bukan tempat nyaga nampak tempat ngerekat bukan tempat agak ngkeping pak tempat ranyugun ane da patut ne kita siti maupah kita wang mari masu dunia hati
Jadi umpama siti kepentingan kebenda nganted agah reti nerta dunia hati hanya perti bahwa kita memari maksudnya anut benefit after life orang putih menang hanya perti hanya tujuan cuma cik pengarap kita pimaguh kita datunah kita dunia hati hati beradat hati disegan dan terima tanpa dan kia dan ngedah dan ngeduk kita ya reti kita mudik dunia hati kita abah muyuknya teranta delenge dasiasi pak tulung binantu reti mengkita ada berebut tanah kah mengkita ada berebut reta di emang kita kah kita bidaruh di dunia hati dengan adik berdi kita bidaruh dengannya setegal kita titi maha kita senak kita mesepak sepu senak kita mukai patut pandang panuk kita kadang kita memunyuk dengan kita kadang kita nyintak buku kadang-kadang kita ngalih baat dan memuduk natur baat dedema kita menang asat kah itu buk cinta contoh siti dalam kitab kudus dan uti ini ada raya, raja siti tiap penun maan siddi pikayan pagu adurami pak depangan si inudog pinyusah da apui neraka mai lagi kita kita biar dua dengan hasil hati di maha hati di birebut hati di kapidulinya uang kita kabus kita rak susah sengsara sebab kerja pengunah kita piik dua contoh Lazarus di mati dan kita menen susah jarak di dunia si beruk lengu misakin pak tanpa kain beus tanpa biadun tubek kita berarti kita job sama-sama kita melada sama-sama kita nyesal bin kita menginyad raja mati bin kita menginyad raja mati paknaya mah ulah hati segan menen dalam susah pak tanpa rak nyukur nupa yang kebandingan kebenda kuun munyuknya kuun ngaci ngakalinya kuun ngalih baatkah birebutkah pak berterima kasih nek ani dah ada sebab kita dah pangan pimudip kita rana pun pimudip dah kekal siti mah pingiban masu umpama inya raja dengan Lazarus sini kita mene-mene ngingat tunah kau dah pagu sini kita napun berkat tolong inya dah susah sini kita nap ngulu dah perintah surga pijuan pitayen dengan kita adi umu kita si kita sama-sama nepod pingirinu tanpa ya kebandingan kebenda dejaran pemudip siti nam kita ngintu ngirami anu sawa bau kita jobo nganya boh kita terima kasih dengan ini patut tunah ini patut tolong ini perlu najar pejuan asni dalam mah si kita sama-sama biadu nepod upah surga darah mandek minaganan tanpa amang tanpa anak dengan tanpa roh kudus amin.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Yonati tamu sama-sama ngojit program Aran Pimudip. Ingat apa ngejit program Aran Pimudip itu? Dia bilang ono minggu pukul moih pagi. Doh ulangan pukul moih ngarom ya.

Yang kedua balik dengan deraan yang Dermadara. Ada nak berkongsi info pasal kempen Derma Doya ya. Anu itu ju anu bulan Nuam, anu minggu. Yogi mengatur kempen Derma Doya di Lower Ground The Hills. Dan pukul 9 pagi no pukul taruh ngumi ititia. Yang duduk balik dengan depoya, dah duduk balik dengan deraan yang Derma Doya, ingat depo Odi Derma Doya di Lower Ground The Hills.

Ya, terima kasih David Ikom dan Maugi bersama aku pagi ini. Dan selamat pagi DJ, selamat bertugas dan selamat pagi Gunudu Balaingan. Ya, duduk balaingan digitu dengan Gojek Radio pagi ti. Pagi ti hingga bersama do DJ Lenny ya, dan segmen Makat Krimahas sepukul 9 pagi 9 pukul pre-e pagi iti tia. Nurul Atika nang selamat berpagi DJ Pikaping YFM Bedayuh, ngarap kita sihat terasa nanutina. Salam ceria, salam damai masuk Melaka bandaraya bersejarah. Ina request lagu Darat Sadung inan nyibur kita semua. Thank you DJ Lenny Ina. Ya, terima kasih Nurul Atika walaupun ingan juak kani di Melaka. Ingan tetap ngojit radio YFM Bedayuh. Sama-sama to gerak bersama ya. Ini ada palingan baru so install aplikasi RTM Click di handphone ingan. Ingan dapat install RTM Click. Sebab so, RTM Click itu semua ingan install di handphone ingan. Ingan dapat ngojit radio. Ingan dapat pilih radio only disuka ingan. Duk kira radio di Sarawak, Sabah ataupun di Semenanjung, ingat dapat geh ngoji tayo. Ingat dapat geh ningat TV so handphone ingan. Yang penting handphone ingan ogi line ayo, ogi line telefon, line apa gu handphone ingan pagu, ju ingat dapat ngoji radio ataupun ningat TV. So handphone ingan ngerusu RTM Click. Ada sebab cuan nang sama berpagi DJ masuk tu dan miri ira request lagu masuk PBNM Remang The Behis atau Joget Naju Ikan lagu nag abala group fan club bala inya ada WhatsApp ada Facebook dan TikTok. Thank you DJ na. Sufian Niko nang salam damai dan selamat pagi DJ Bayar Suat Pengojit Setia YFM Bidayuh Arab semua ingan sihat na. Sufian Niko nang ke radio tetap on mitiak main lagu Joget Grina So Emedisian tujuh khas tudu Suat Balamadis Pengomaku dengan ku bayar Suat Pengojit Setia YFM Bidayu ena Arab semua ingan sihat Glinas doh Tribu Rami. Thank you DJ na. Lagu pemita ingan nanti lagu deso Emi Disien lagu Joget Glinas membuka kemana jaisan ingan yo Arab nang ingan Tribu Rami. Doh terus bisa mahadu ko eh di radio YFM Radio sama-sama to gerak bersama. Apol korek nang selamat makat kelima khas dengan selamat berpagi ada minggu DJ dengan semua pekaping YFM Radio dan berpagi anu tina. Harap kita semua sihat dengan terasa dan berpagi anu minggu iti. Apa gu anu ami di kawasan tempat berpagi tina.

Jax, Jax, nang selamat berpagi anu minggu pertama neg semua DJ YFM radio station tegak kinyam asengku ngan amu happy gawai Dayak Festival Day na translation. Nyanduna tu nu sedia ira penutup gawai Dayak Festival Day.

Pagi lagi Asa Medak Abih Bulan Nuam 2026. Terima kasih nah. Peter Kilanang, hai DJ, selamat berpagi. Kiong Lifin Dinang, selamat minggu DJ, geng-geng awal dan peminat YFM Radio, salam ceria selalu seperak ina. Cak tapi boleh gitu lagu demok gidi aku sandingan lagu deso Lizzy Liz, lagu dari Temi.

lagu Darat Sadung, lagu The Stingray memanghibur tok pagi ini yo. Inang tiap pemitia lagu pemitia The Nurul Atika harap nang ingat ribu rami ngocit lagu inang tiap. Ya, terima kasih Induk Kanawit yang nang selamat pagi DJ, selamat bertugas. Lebat-lebat nang selamat pagi DJ, salam pagi on minggu sok Taman Siburan Baru. Mitya request lagu natok muunju tuduk geng di ogik ngojit stesen radio YFM dari pagi ti. Okey DJ na iti jae selamat bertugas. Terima kasih gelu duat yang pakok demogi bersama doku pagi ti. Johnny Oninang, selamat berpagi dan selamat bertugas DJ. Kawi Kurus nang selamat, hari Minggu selamat bersiaran buat DJ kesayanganku YFM. Bidayuh gerak bersama, Ena. Rachel Amerika nang selamat pagi DJ. Salam manis aku di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Bara sudi kakakku di Kampung Mesaan Siburan. Mac Maria nang selamat pagi hari Minggu DJ. Satu pak selalu bersama dua tok. Yulianus Ludin nang selamat hari Minggu DJ. Selamat bertugas, sihat selalu. Salam buat teman-teman. Di Kampung Stampin Kuching ada keluarga Kabet, Mary Ajub, Kampung Payau Acau Serian. Erwin Liao di Kampung di Batu Kawah, Camp Kuching ini. Semoga semuanya sihat selalu. Dari Beduai Sanggau, Kalimantan Barat.

Chirichun po ng selamat pagi ano minggu durheba angan baradingan kaping YFM bidayo ena James Pengiran selamat pagi DJ. Suvian jika nang kurami DJ mau main lagu joget grinas ena beding sakeng nang selamat pagi DJ Arab so ato so nang sihat selalu tepat berkat so ato amen ena. Derek Asen nang selamat pagi dengan selamat bertugas DJ. Yo selamat pagi kan dudu balas susu ingan. Yo dudu balengan dan nyamut onu beranak onu iti aku juga happy birthday dudu balengan. Harap naingan sehat Greenas timurakan rezeki doa ceria-ceria si jaya.

Rarun Mik nang selamat pagi minggu DJ tambah berkat semua dak pagi minggu tina ngambala geng-geng awa PPSMBK bala peminat setia YFM Bidayo ina. Charlie Chung Tizen Lime menang selamat pagi DJ dan happy blessed Sunday morning. Dudu suak geng-geng awah pagi tina. Yenang salam suak semuanya Selangor. Yenang DJ request lagu berjanji doh jobong yo. Tuju dudu suak geng-geng awah ina. Angela and Sido nang salam nga selamat berkonti DJ. Salam sok mamuang di Baradingan nga para peminat setia YFM Dayo. Selamat di minggu di seperang ina Tuhan memberkati. DJ request lagu Asi Ditiban sok Claudia Geres. Thank you DJ na. Mida Sam nang hai-hai DJ Leni. Yo, geng-geng awah kabar peminat. Peminat YFM Dayo dikit-dikit lagi na selamat Isan. Isan and happy blessed Sunday. Terima kasih sebab mau share dua like Facebook YFM Bidayo ya. Media Sam nang DJ geng-geng jom gupi na. Yang nang aku request lagu napa napa na.

Ana Carolina nang selamat pagi DJ, happy gawai. DJ request lagu Bekikis Bulu Betis na. Ya, terima kasih nido balas sesuai ingat dan mogi komen dorongan Facebook YFM Bidayoh yo sama-sama tok bekusi info, sama-sama tok pait salam. Aduh sama-sama tok gerak bisama. Yo jamarin supaya duom ju menit lagi ngaya pukul pri pagi atau menog pinubon segmen maka krimu khas lepas ditia atau yang hojit abal de pura radu so national FM do terus bersama pengarun terlebih kondang segmen yun ngan di aren aku ini jembangin terima kasih selamat anu minggu doa salam Malaysia Madani bye bye.

0: kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
1: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh agas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada dua kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3 meter.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama hampir 2 minggu. Beliau memaklumkan hanya meminum air dari sumber hutan termasuk air dari dalam periuk kera tanpa menjamah sebarang makanan. Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Kejohanan badminton terbuka Indonesia, bergu lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Wan Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini, pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Luar negara, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsen Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Sementara itu, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lubnan. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lubnan dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lubnan dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses telaga gas Turkmenistan, peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
2: Demi tindakan kita sama-sama kepingaga ada masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur. Thank you.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Segmen Yengan di Arer Barangandu Sepukur Pri Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Salam Malaysia, madani ni semua boleh kita ada bersama berpagi ti pengisi Ian dengan Diaren. Berpagi yang minggu dan nuti Jun 26, 2026. Bersama dan aku di Jamil, bertugas de berpagi ti ne pukul 9.2 terang dulu ya. Okay, pukul peri setengah temati dah habis zon interaktif. Boleh kita boleh bikirim salam berpagi ti. Boleh kita boleh ngetik salam kita menan Facebook de YFM Media. Boleh kita harap bersama ne pukul 9.2 terang dulu ya. Pengisi yang dengan diaran. Okay, berpagi ti kerandu de Bandarai Kuching, kerandu pagu. Kaina hujan cukup peras lagi berpagi ti. Satu kali lagi ada masa itu ada bila kita ada bertugas. Selamat bertugas. Selamat ngatur tugas kita ada sekambuh na dan nuti. Nuti ada bila kita ada anu ada pemangan na. Kita komisi. Ada pagi bila kita semua balik kerja ya. Dera balik nak Semenanjung Malaysia. Ada dera balik nak Sabah. Ini pergi saja destinasi daerah tuju kita ada nanti gigir jalan bahas dengan sentiasa kita ngaca atau selamat ya. Gapi saja destinasi daerah tuju kita ada nanti. Ada dera berangkat Johor ya. Okey, ini kita bersilu lagi lagu-lagu hibur kita pengisi Ian dengan Diaren berpagi hari Minggu dan nanti Ijo 6 2026.

0: Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenuh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan netu perkhidmatan adi dong nyedia beda perintah yang sopur dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenuh April. Miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenuh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamuka 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: Okey, jom kita dengar berita pukul peri setengah berpagi. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berpagi di pengisi segmen yang dengan di Aren berpagi anu minggu dia anu ti ya. Selamatnya lah tugas bagi bila kita ada bertugas dia berpagi ti sama-sama kita kudu-kudu ngatur tugas bala kita. Okey, bala kita ada balik di Bandarai Kuching Kiki Rijaran Bahas. Sentiasa kita ngajak atur selamat di Jalan Bahas ya. Ini rancang penyalan bila kita ada nanti. Dikali rak berlaku senceh keadaan jalan badai dengan motor ya dah lama ternuti. Pagi bila kita ada rak nucu ke Bandarai Kuching. Nah, komisi yang bu. Nanti bila kita apa ada de ngatur penyalan Johor, ada de rana ke Sibu, ada de rana ke Sri Aman, ada de balik ne ke Bandarai Kuching ya. Dan de munti de boleh ngeben motor bibadek de Jalan Bahas ya. Menipun sama-sama kita sentiasa hanya ke penyelamat, adib kita mesti lagi penyelamat yang ada beket ya. Sentiasa kita ngaca tu selamat de Jalan Bahas. Supaya bila kita pernah untuk destinasi dia tuju kita habis keadaan dia selamat ya. Okay, selamatnya berpagi ti ya, bagi bila kita ada pejenderanya berpagi selamat ngupi-ngupi ya, supaya kita ngatur tugas kita ada sekambut dan nanti ya, semoga bila kita sihat selalu ya, sentiasa kita jaga penyihat bilangan dulu ya, kita mumpu ada masa tina timpuh musim lega timpuh musim peras ya. Biasa kita jaga penyihat kita milang dulu. Okay, selamat berpagi neka Nur Atika dah ada bersama kita berpagi ti ucap selamat berpagi yang minggu neka ping-ping YFM dia haraplah kita semua nasihat dengan terasa dan nuti salam manis masu Melaka Bandaraya bersejarah. Kuana terima kasih ya Nur Atika dah ada bersama kita berpagi ti. Terima kasih lagi Nami Desem like and share berpagi ti ya. Ngarep Mida Sam ceria-ceria selalu ceria-ceria selalu keping YFM dia ya. Dia pukul semengdua. Terang duti.

0: ta praman adep ta kutung penyipuan nga penerang ye negara pikir ta dalam segmen ye ngan diaren sok pukor prii isan-isan neg pukor semengdua ye nandu YFM Bidaya gerak bisama.
1: Dengan jam itu yang kita taruh pro 6 menerim pas pukul peri berpagi. Aku dah bersilung senja maca. Salam bela dengan kita ada berpagi ti. Dia terima aku masuk media sem. Nuju salam na geng-geng awah ke para peminat YFM dia. Diki-diki agi. Selamat isan-san. Happy Blessed Sunday. Selamat salam. Salam adib nandek semua bala ping-ping kawan eh. Okay, masih lagi nak menang kita nandu ada siburan cukup terang berpagi ti. Cukup peras ya. Okay, masih lagi Lauren Mick pernah dia bersama kita. Ucap selamat berpagi hari minggu. Tanpa berakat dengan bala geng-geng awak PPS MBK. Bala peminat setia Radio YFMD dengan ucapan selamat berpagi hari minggu nandek semua ya. Ayam masih lagi dia berpagi ti Lauren Mick pemenang kerandu dia serian rendam saja kerandu dia berpagi ti itik na kai dapat luah nyiring-nyiring rendam mandu kuana dia serian ya. Okay, masih lagi dia berpagi ti dah ada bersama kita Asfian Mahyus Mesu Mempawah Kalimantan Barat ucap selamat berpagi DJ. Salam lagi nek sahabat the YFM dia. Ceria di hujung minggu. Kuan terima kasih nak Asfian Mahyus ya. Okey, masa lagi dah berpagi ti dah ada bersama dengan kita Sence Nurul Atikah di sana masih bersama dengan kita berpagi ti. Namun peres Melaka itina peta siru kahat kuko kuan ngupi kita geti body che kuan geng-geng awah kuan roti canai dengan kari kambing kuan. Terima kasih dan Nurul Atikah ya. Selamatnya berpagi, selamat breakfast berpagi. Pagi bila kita ada pecinran nyeh berpagi ti ya. Apa kita kaya nyeh? Apa kaya serapan berpagi taya supaya kita ngatur tugas kita supaya bila kita pen ada tenaga, tina kita ngatur tugas kita ada sekambun ada anuti ya. Okey, masa lagi ada berpagi ti ada bersama kita. Ronald Dennis ada bersama kita ucap selamat berpagi dek semua bala geng-geng awak ping-ping YFM dia harap semua nasihat selalu dia berpagi ti ya. Okay, kita bersama lagi lagu-lagu hibur kita berpagi ti ya bersama dengan Tony Peace Band.

Okay, beautiful Sunday. Ini semua bila kita ada setiap sama berpagi ti pengisi Yen dengan di Aaron berpagi anu minggu dan uti. Dan uti megago bikamas bila kita ya. Ada bila kita menyisan bunos lagi. Anu nyandu anu pingerami dapi mangan anu kawai. Bila kita mingkali dah minggu bau ya, dah nyesan punos cukup rami lagi untuk berkawai de sawati macam-macam program de natur kita ya. Kita pergi masuk taruh perundik anu berima macam-macam bertenasel de petengah bala kita. Cukup ribu rami bila kita, ya. Okay, wani pun selamat berpagi ke Anit-Anit. Ada bersama kita berpagi. Ting ucap selamat berpagi yang minggu. Masa lagi terima kasih ke Ronald Dennis. Like and share. David Icom. Ada bersama kita berpagi. Ting ucap selamat berpagi. Dengan selamat bertugas. Terima kasih. Rachel Marikan. Berada bersama kita. Ucap selamat berpagi. Nek team DPB. Nga geng-geng PPS MBK Bara Sude Kakak ne de Siburan sambutlah salam manis nga mesra seraru so adep na de Kuala Pilah Negeri Sembilan. Terima kasih like and share lagi. Okay, media sama nak ngasih Dayun Serian de Timengen Mungkumang angkat tangan taya dekat tangan kita ya. Okay, masa lagi media sam de berpagi ti setiap bersama. Terima kasih Peter Dios pun ada bersama kita berpagi ting. Ucap selamat berpagi. Selamat bertugas. Saat topak berkat di Jemil. Terima kasih. Tempat berkat kita adu-adu ya. Ya, masa lagi dah berpagi ting. Dah ada bersama kita. Saya Encik Dublin K. Baca ada bersama kita. Masa lagi Zimi Rush pun ada bersama kita. Ucap selamat berpagi. Lauren Mick, Medesim. Harap bila kita semua nasihat selalu ya. Okay, nanti salam bila kita ada berpagi ti minat Facebook the YFM Bidaya RTM Kuching. Bila kita rabi sama ne pukul 02 nerangan nuti.

microsleep. Ina minyap kada reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Eh, Kem bersama dengan Robin Julai de Martina ni tengah lagu dia berkenaan nama Makat Boh. Eh, Kem Makat Boh bila kita ya bagi bila kita ada pecin pecin makan beus. Dia berubah gitu. Pengkali terlanjur beus. Maka intian alam jam kita berubah gitu. Wani selama berhibur dengan kami pengisi segmen yang dengan di Aran. Berubah pagi anu minggu de anuti. Kali dia berpagi tadi bila kita ada pecin mari semayang, ada teramuhun semayang ya, bagi bila kita ada kawasan Kuching ada ada mas pukul 10 berpagi ya, ada ada pukul 10:30 berpagi. Ini pernah selamat ngatur tugas kita ada sekambuh na dan nanti tapi ngatur kerja bila kita apa dapat kita ngatur na dengan mucur ya. Okay, dan nanti bingkali ada kita puan mengatur kempen Dermadaya bagi kita boleh mendeg sama-sama Dermadaya yang Dermadaya tini masuk pikara ada pagu dia dapat mantu dapat ngilamat asingnya ada beken ya dia perlu minandaya depan supaya kai suntok stok daya ada hospital penyihat ya. Tapi saja penyalan kerja bila kita ada anuti. Ini harap bila kita sentiasa hati-hati di jalan bahas, sentiasa gagi di jalan bahas. Baik ada anuti ya, ambil peluang daerah Bibiri Barang. Selamat Bibiri Barang. Daerah nuju ke Senceh pasar-pasar tamu. Biasanya sebayu balik next semenanjung Malaysia. Ada bila kita ada shopping di pasar tamu ya. Maka kena-kena de jarang kita napudna de semenanjung Malaysia. Ada bila kita ada rak balik ke lama tenuti, ada rak balik ke pagi. Ini pun selamat ribuan amin semua bila kita ya de sekambuh na gawai de sewati. Mungkin nahi kenangan-kenangan kenangan-kenangan manis bila kita ya. Berenda penyambut gawai dia sewati. Bagi awak ni pun selama berapa pagi ke Desus Panis dia bisa sama kita berapa pagi ti mengucap selamat sansan DJ masih lagi ni geng-geng awak YFM dia dalam segmen Yen Ngan Di Aren Salam Damai So Penrisen ya. Ok masih lagi Henry Bali pun ada bisa sama kita mengucap selamat berapa pagi selamat bertugas DJ Muko semayang terus on radio mengupi yo DJ mengupi je na. Salam sayang so kupa bumok de berupa giti request lagu Gaya ka geng geng awa fan club Semuglinas dua shopping ocit YFM dia semoga terhibur ya. Okay, masa lagi Peter Kilan penanda bisa sama kita berupa giti ngucap selamat berupa giti anu minggu harap sentiasa sihat ceria selalu. Terima kasih Peter Kilan ya. Okay, masa lagi dah berupa giti Johnny Oni penanda bersama kita ada berpagi ting ucap selamat berpagi nak semua ping-ping salam tertujuh nak komuniti kampung Tersekura dengan Tersemawang Feben M dengan Mamba ada Baki Tajung dengan semua ping-ping YFM dia kekamat lagi nak GBS ya Gerumpung Bukar Sadung dengan semua ahli fan club Feben M.

0: Group harap semua nanti hibur dia berpagi ti. Okey, kita ngakat pingat apa kita berpagi ti. Hello. Hello, selamat berpagi. Boleh cuba lagi. Bagi bila kita ada telefon berpagi ti 2000 mahi 6 papri 2000 mahi 6 rima kusong ya. Hello. Hello. Selamat berpagi. Asyik pingat apa kita ti?
1: Komit kati.
0: Komit, masa pergi komit?
1: Aku, so Samarinda.
0: Samarinda. Okey, Niju salam berpagi ni minggu ti. Terima kasih berpagi ti.
1: Salam pagi hati ingat sendiri DJ.
0: Ya, yeah, terima kasih.
1: Selamat anu gawai, selamat gawai. Sama nak ke DJ untuk para apa pendengar para ni hati tidak dan minat stesen DJ hati.
0: Ya. Yeah.
1: Di seluruh diri-diri pun berana atau diri-dirinya saya ingin terima selamat gawai menangan dama pari merencat kerja nus pagi berana masih-masih terima kasih ma atau keluarga cuti ingat penyambut gawai tak semoga sok perut bangsa tak sehat buat senang ada kira dikipus.
0: Ya,
1: cik. DJ?
0: Ya.
1: Ragu kriakan main terjadi tajuk itu.
0: Lagu Asmara Yang Kandas. Vita
1: Avia. Asmara Yang Kandas, Kak.
0: Ya.
1: Jadi, kedua bawa ni bawa salam kuatir ni sendiri barangan Mok Grinas, Ayang Boy, Mang Fadel.
0: Ya.
1: Mak baba berada bukit lah berada dapat ingat ti laru bagi kemenangan dia bara X Dragon 1983.
0: Okay.
1: Anak salam ku anak selamat gawai lah.
0: Yeah, terima kasih nak komik.
1: Okay, mana gede DJ dah kembali ah?
0: Yeah, terima kasih.
1: Terima kasih DJ.
0: Terima kasih komik.
1: Okay, bye.
0: Hello, selamat berpagi.
2: Hello, selamat berpagi di Jeneo.
0: Selamat berpagi, Mirisem. Mana agak berpagi ti, Mirisem?
2: Kurang sihat di Jeneo.
0: Kurang sihat.
2: Kurang sihat. Running nose. Ada running nose.
0: Okay.
2: Kurang sihat.
0: Jaga kesihatan selalu.
2: Okay, terima kasih.
0: Okay, bisalah dengan salam berpagi ti.
2: Nyugon salam terutama sekali ini juga depan DJ Mel dah sedang berkonti ya DJ YFM berdaya geng-geng awal peminat radio station YFM berdaya dan dakti ada so happy blessed Sunday and happy gawai 2026 okay sekali lagi happy gawai and wishing you all the best of all today.
0: Masih sebut gawai, ya. Masih sebut gawai, ya.
2: Selamat jalan dengan gemuk lagi, ya.
0: Okay.
2: Okay, bye.
0: Okay, terima kasih, Nami Desem. Dia stay bersama, Bro Fagiti, ya. Ini pun sama-sama kita sentiasa jaga penyihat kita, Milangan Du. Kita mempunyai keadaan Du, dia masa tiada cukup peras. Bagi tak kurangnya pemohon. Bagi bila kita ada kenam-kenam dah kronik apa kita sinche bidawat dah lega ya. Hello, selamat berpagi.
3: Hello, selamat berpagi di Jemil.
0: Selamat berpagi Mami Cikgu Esther.
3: Selamat
0: nugawai. Ini agak berpagi ti.
3: Pagu,
0: ya. Okay, pesilan dengan salam dah berpagi ti.
3: Selamat nyambut dan gawai semua bala mamakku.
0: Ya.
3: Dak kampung baru ti, bala adikku dah ada mari. Rimpas minggu ti semua mau balik mau bengek.
0: Semua mau balik ya.
3: Ayo, masa lagi sama gawai semua bala dingan. Puan Dorin, Jani, Pak Rachel, dak Semenanjung ai, Doroti, dak Subang. Abang Sam, Mr. Simon Sam, Ben Stylo dengan mama ne, selamat gawai ne semua. Bila Sam dah call mati ne, harap semua sihat terasen lah. Saya okay. Ada main lagu gawai JB ya parti ya.
0: Lagu gawai JB. Okay.
3: Selamat anu gawai.
0: Selamat anu gawai. Mati kita main ne.
3: Okay, thank you.
0: Okay, bye.
3: Okay, bye.
0: Okay, kita bersilung lagu-lagu Fever dia berbagi ti sebab ikut bersilung maca salam bela dengan kita dengan ngakat telefon kita berbagi ti ya. Okay, bersama dengan Refine Band, gawai kita.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: Okay, Maxwell Franklin Saran de Martina Celak Jari Tua ya. Okay, 24 minit rimpas pukul semahang berpagi. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berpagi ti pengisi yang dengan Dek Aaron berpagi yang minggu dan nanti. Okay, salam masuk Anna Carolina dan dia bersama kita berpagi ti ngucap happy birthday ne ke Antina Minchun John Uncle Vincent Gangga dengan Sister Diana Wilson. God's blessing kuana Kampung Mungkos for us at New Zealand. Salam masuk New Zealand ya. Dia masa itu nak pukul 2 selamat tu de New Zealand ya. Terima kasih Anna Carolina ada bersama kita berpagi ti. Again sekali lagi dia berpagi ti willing tenemai pada dia bersama kita ngucap selamat berpagi next semua ping-keping YFM dia serta fan club Sumuk Linas ya. Okay, aku cuba angkat lagi pingabak kita berpagi ti. Hello.
1: Hello Dayung Timengen.
0: Hello Dayung Timengen.
1: Apa kamu dengan ada?
0: Kai kamu dengan ada?
1: Apa yang Timengen ti?
0: Okay, sih ya.
1: Apa anakku Meg? Kamu kan apa anakku? Kamu mengicap suara aku.
0: Dicap ke suara apa kamu?
1: Kamet kah?
0: Kamet ku.
1: Pandorin lah.
0: Iya, pandorin.
1: Aduh, apa kata kamet ya?
0: Iya. Yeah. Okay, apa sila dengan salam, pandorin?
1: Iya, iya, iya. Aku pernah ngejar ni. Dah mati je na, Mami, Cegu Ista. Kayak ku kamet na.
0: Iya.
1: Dengan Donny Lim, Edward Kalo, Robert Jawas, dengan Matthew, dengan Asaunda Piching, Anu Boy, Payung Ebi, dengan dah beken-beken lah,
0: yeah.
1: Dengan Rus, Madam Rusik dah Batu Rima,
0: yeah.
1: Aaron dah Batu, dah Seburan. Aku kayak kunjung kalaku gawai, liunya makon gawai.
0: Lagu ni,
1: aku ranyung kak. No lagu ini empat taru.
0: Ini empat taru. Noice ya.
1: Mana nasat?
0: Mana nasat ya? Okay, ayo. Terima kasih.
1: Ayo selamat nyamuk, selamat gawai dari empat negbalan. Ingin aku kayak dapat aku kayak ku gawai dah baru, dah tayen. Taru nuburan ku balik.
0: Yeah.
1: Ayo.
0: Okay, ya, terima kasih aja, Pak Dorin.
1: Terima kasih, Megret. Kamu nak nyamut telepon aku ya?
0: Ya, okay, bye.
1: Okay, bye.
0: Okay, terima kasih, Nabuan Dorin. Ada bersama kita berpagi ni. Masih lagi, Fidelis Nangga. Ada bersama kita. Ucap selamat berpagi. Nek Bala Pinkaping, peminat YFM dia. Lagu napa-napa, meh kemain ni je. Nek jaga, berpagi je nak kemain. Okay, aku cuba ngakit lagi pingabat kita. Hello.
2: Hello, selamat pagi, BJ.
0: Selamat berpagi.
2: Selamat on minggu, BJ.
0: Ya, selamat ada minggu. Asyik pingat abang kita, Tik?
2: Aku Sina Denny.
0: Sina Denny. Ini abang pagi, Tik, Sina Denny.
2: Bagus.
0: Ya.
2: Aku masak.
0: Masak ni yang pagi, Tik?
2: Masak ikan je.
0: Masak ikan.
2: Ikan dengan tahu. Huwak mandagin, BJ.
0: Betul.
2: Tak lagi ada pengalaman di cek doyak lagi. Kini berani mandagin di depu je.
0: Ira, dah datu mati susah lagi ya.
2: Ya, boleh.
0: Okay, terus ikan salam.
2: Man sayur-sayur je.
0: Ya, masa sayur saja.
2: Ya, cara diingat dia, yo.
0: Ya, pisilan salam.
2: Salam onu gawai, dah ingat.
0: Ya, terima kasih.
2: Angin salam da Simuk Linas. Angin salam di Snow Air. Kuan Dorin tie di Sinda tie. Medesem. Cekak sudi ku di kupu di momok ku begawe ke da oni di Nadi Adin.
0: Ya.
2: Angin salam duo ngan Jona ngan ni. Ni em bot odna bibien sininya di dua dengan Gina ya mau puan Nimoy dek ku komut puan Nimoy ya min sam di ayangan dengan en mono le
0: ya
2: Aku mau dah ingat main lagu.
0: Lagu ni?
2: Lagu Ala Lupeng, lagu Gawai Ala Lupeng boleh yo?
0: Gawai Ala Lupeng.
2: Tak main lagu yo?
0: Ya boleh.
2: Terima kasih ada ingat yo.
0: Ya, terima kasih. Sama-sama.
2: Bye.
0: Okay, bye. Hmm. Hello, selamat berpagi.
3: Hello.
0: Hello, selamat berpagi.
3: Ya, ya, hello. Tung Jep, si.
0: Tung Jep. Johor masuk radio, Tung Jep.
3: Johor, si. Johor.
0: Bas nek de radio. Mana aku dapat
3: nanti
0: suara dip ke, bo?
3: Kau salah, aku nak... dan pas kawai si. Dan kamu tayo ya, DJ. Harap kamu ceria, selamat bertugas. Sehat dengan terasur. Juga aku nak apun torim baju
0: ya.
3: Nak mama lawai.
0: Ya.
3: Dengan tayuk ngurok. Dengan pak berok. Juga aku nak bala bakas pen club kita ya.
0: Ya.
3: Saya kulugi nyebut nak. Juga aku nak penganak kami tak temang mawak. Nah jinggol dengan keluarga nak, nanti kau kena belanak kami betul-betul ayo Diki, ayo keluarga nak lagi. Nanti kau kena asisi duduk kedengar dia ada pagi ti di sini.
0: Yeah, terima kasih.
3: Anak bala ada bekerja lagi.
0: Yeah.
3: Ti sana tengjap ya di sini.
0: Okay, terima kasih tengjap.
3: Selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu tengjap.
3: Okay.
0: Okay, bye. Okay, terima kasih semua pula kita ada setiap bersama berpagi ti. Berpagi hari Minggu dia anuti ya. Andu tinan kita beria. Andu tinan kita beriadah dan uti ya. Hello, selamat berpagi hari Minggu.
4: Hello, selamat pagi di Jene.
0: Selamat gawya.
4: Selamat hari Minggu, selamat gawya di ingan.
0: Terima kasih. Ani agak berpagi ti, semua gelinas.
4: Pagu, abarku pagu.
0: Abar pagu, ya. Okey, bismillah dengan salam berpagi ti.
4: Yo, aku salam terus ah. Okay, terima kasih ingin peluang aku ya.
0: Yeah.
4: Aku ingin salam duduk bara pen club semua gelinas. Sok bara dengan dekenal odapku, mati ayu aku rasa undi, seduo. Bara dengan Brendaja, Pransi, Renda Pambi, Meri Saruk, Angela Anjebi, Encodol, DJ geda tiyo bara dengan pen club di diku sopot ngaup si jae pen club sembuk rindah di sopak kani Hendri Bari Unten Imai duo penyanyi Pokadon and family sudi ndok aku masa buka boli gawia bauti duo bara-bara dengan pen club no thank you dengan duo salam hati-hati pono dua anak kutung apa pono titi apa kumoi balik ke beli sekolah di SMK di Bakung Pemili mudah-mudahan yo agi geng ojek di orang sina salam ti aku minta lagu baladingan so megapos yo DJ yo
0: megapos baladingan
4: hello
0: yeah
4: so megapos yo
0: yeah
4: Baladingan.
0: Okay.
4: Okay, thank you.
0: Okay,
4: yo.
0: Terima kasih. Okay,
4: okay bye-bye.
0: Okay, bye, semua gelinas. Okay, nama tiada semua gelinas. Dah ada bersama kita berpagi ti. Okay. Dia berpagi ti pun Alfred Limet ada bersama kita. Lauren Mix dia bersama berpagi ti. Terima kasih. Lauren Mix. Terima kasih lagi. Midasem dia setiap bersama. Terima kasih semua pula kita. Dia setiap bersama berpagi ti. Boleh hantar salam kita, ya. Minan Facebook The YFMBDA dari Essen pernah ada bersama kita. Ucap selamat anu minggu DJ. Terima kasih. Okay, masih lagi Charlie Chung Tyson Lim pernah ada bersama kita. Ucap selamat berpagi anu minggu. Nek semua bala kita de berpagi ti. Haraplah kita semua nasihat dengan Tresen. Have a great time celebrating the precious gawai and have a blessed Sunday morning to all. Kuanat. To all the geng awah, terima kasih. Nek Charlie Chung, Tyson Lim, ya. Terima kasih semua bersama. Boleh kata salam kita minan Facebook the YFMBD RTM Kuching.

0: Okay, dengan jam itu nak bagi tahu Pau Perutaru Minit Rimpas pukul 9 pagi. Ada mati kita berhibur sama dengan Noi Che ni empat taru, ya. Okay, selamat pagi lagi dengan kita ada bersama kita berpagi di pengisi yang dengan di Aran. Baik nak bagi bila kita ada pejim bersama. Bagi bila kita ada kawasan Kuching, ya, dapat keping minum frekuensi di 06.5 MHz. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian pun dapat pimpinan frekuensi ni kusung ni pun icu megahertz, ya. Okey, ada berpagi ti ada bersama kita Encik Vernika Set, ngucap shalom, selamat hari minggu, selamat bertugas DJ, ini agak berpagi ti, okay, agak pagu saja. Selamat hari minggu yang pendengar YFM dia yang baradingan Madis Aya Adidiki Sica, harap sihat lepas kawai ti, kerana menang kalau ke sihat manubat sa deh melarat kuana namana dip nepen kurang sehat, ya. Umanipan sama-sama kita sentiasa jaga penyihat kita milang andu, ya. Okey, kita terima lagi pengabak kita berbagi ti. Hello. Hello. Hello, selamat berpagi. Hello. Boleh cuba lagi, ya, bagi bila kita ada telefon berpagi ti 25 mahin dapat peri 25 mahin 6 5 0 dan telefon kita dibuka berpagi ti bagi bila kita ada rabi kirim salam, ya. Okay, masa lagi ada berpagi ti ada bersama dengan kita Encik Anna Carolina, tetap bersama berpagi ti salam masa Johor masa New Zealand, ada bersama kita berpagi ti, ya. Okay, 25 mahin 6 4 peri 25 mahin 6 5 0. Hello.
1: Ya,
0: selamat berpagi.
1: Yang boy si dari kita bangun
0: ni agak yang boy
1: bahak aku mau buka kena bela
0: mani suara berbukin boh
1: saro bina terlalu Lalu ini bina kroke. Aduh.
0: Terus dia. Ya?
1: Kroke maan bokop ni bela dengan de, naku-naku de pasal atau nyuhop.
0: Iya betul.
1: Aduh, terus di kampung tu ti mel ada amuko tiu.
0: Okay.
1: Ah, nu dua pagi baru ku penuh lambat lu manak gak eh. Ti puas singa tiat lagi nak beladen madagai. Butuhan nak kiri jawi mu yak boy kuat tei sim muni sawan muni sawan nak kunyap ngaput balade ti am saya merindung balaba boy det nyong babe teksi ni agak mun mel
0: bagus saja
1: tamat dari gawai gara guru gara nyamai panjang umur jawi masih sehat happy selalu happy go lucky muga muda awet muda senyum selalu kepik pagi dan kucing dua kepik dengan belakang nep. Aku kan minta lagu ni pagu, ya. Lagu jini make rantai si bau si setop angon lagu jini gawain si ya. Mungkin kancin lagu ni si. Tau mau buka lagu rantai lah. Suka keping lagu gawain, ya.
0: Ya.
1: Lo?
0: Ya, bisilung dengan salam.
1: Ku salam nengmu dengan mama mu keluarga meremi mati kia kia mu penuh sama hari gawai lagi bayu lagi bo bayu muka tu penutup gawai ngarana ku keping kampung picing si penutup gawai nak bela DJ kena bau pedawat kena kita beda yelah Angelin dengan Ibrahim jangan lala bela DJ Jeb ngaran itu lagi aku nak suak dengan DJ Jeb lah aku salam ya nak kemut ku tayung teksi ngal aduh kemut ku baikku ikan dan nak keping radio menang ketik-ketik nak suak lain diat dikaya tentu ceria ni kadang-kadang ku tipu susah ku kontak dan tipu tayung teksi sama gawal babay teksi muka aku sih happy selalu dengan Tayung Edrol, Baba Edrol. Ayang John da Batu jini ya lubang Batu ce. Kan ku pagi maring nudu singa ku keit na. Mang pede arobot jawa yak Tayung dengan Baba Jeep. Bela det bela yang gil de tebede ti lah. Aton Dorin dengan Tayung Ebi. Genel bau ti ya. Subuk Rena dengan mama mama Sino E dengan Sino Benny dengan Preda lah ada Preda sehat semua-mua lah geng awal beladet si kena bau lunu lah pedawon ya kena kita area seriap lah harap sehat lah gawai wang de pupuk puas lah di bayu mbok gawai itu ya
0: di bayu ada di bayu untuk gawai
1: sama ke pagi ke minggu ya
0: ya terima kasih.
1: Mati kekio mau makin lah. Mati belain keping bela dengan dapat lagi lah. Selamat ni minggu ya di Gmail ya. Sehat selalu ya. Okay, ba, makasih, thank you ya, bye,
0: bye. Okay, terima kasih banyak boy. Bersama ni kita berpagi ti cukup ceria. Masih mengada kampungnya. Ambil peluang nanti masih rangan abang ni bela dengan. Okay, terima kasih pindah bersama berpagi ti. Selamat pagi lagi nak Paul Korek. Dari bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi nak semua ping-ping YFM dia. Dari berpagi hari minggu ti. Terang Jawa Siru Andu Ami. Dari kawasan Tibede berpagi ti ya. Terima kasih nak Paul Korek. Masih lagi Derek Essen setiap bersama berpagi ti. Masih lagi ada bersama dengan kita Encik asih dengan kita ti ya. Rachel Marikan setiap bersama, terima kasih. And Angela JB pernah ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi. Salam kacang senyum masuk Ramin Tebing Kampung Love. Salam ceria ceria selalu. Masa lagi Ji Chun Fo pernah ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi next semua ping-keping YFM bila ya ya. Okay, selamat berhibur, selamat ripurami bila kita bagi bila kita ada guna open house berpagi ti. Perlu dengan penyemut anu gawai. Masih mood gawai ya tinggal-tinggal bila kita. Anu pagi pernah ada bila kita bitagi kerja. Kemisi dah tuhai. Ini pun selamat ngatur dengan Pak Aguh. Menyalan kerja bila kita ada sekambuh nada nuti.

Okay, bersama dengan Alolo Peng de Martina Dangdut Gawai ya. Jam ini dengan kita pukul 9 berpagi. Terima kasih semua bagi kita ada stay sama berpagi ti. Po korek nak menang ke dandu ada tiba dia berpagi ti. Sekejap terang, sekejap rendam-rendam ku ana. Kalian dura hujan ku rasa ana. Okay, masih lagi Roland Stewart ada bersama kita berpagi ti. Nuju salam anu minggu ana. Dudu Donny Lims, Jem Pengiran, Peter Tingkau Kucam, Dublin Kebaja, masih lagi nak Nurul Atika ada berpagi ti ikuana, masih lagi nak Agnes Area, harap semuanya sihat berpagi ti ikuana. Okay, terima kasih nak Roland Stewart ya ada bersama kita berpagi ti. Okay, masih lagi Jackson Ritan pernah ada bersama kita mengucap selamat Isensan. If I blessed Sunday di bara pendengar setia WFM dia geng-geng awa geng-geng PPS MBK dengan-dengan diki-diki sica kuana salam damai mesra seraru soku pok mambong Pendrison. Terima kasih Nick Jackson Ritan ya. Okey, masih lagi dah dia bersama kita berpagi ti Nur Azira pernah dia bersama kita ucap selamat berpagi, selamat berkonti, selamat anu minggu Nick geng-geng awa pemina setia YFM dia, dia berpagi ti ya, harap kita semua nanti hibur dengan selamat anu kawai. Terima kasih Nur Azira ya, dah dia bersama kita berpagi ti. Kita bersilun lagi lagu-lagu hibur dia berpagi ti, pengisi yang dengan di Aran berpagi anu minggu anu ti, iju anu berenam ya, 2026.

Hey Kirami Anukawai, bersama dengan Mike Rantai The Martina. Wani pun boleh kita ada setiap bersama Bro Fagi. Terima kasih pindah bersama. Nak pengisi Yen dengan Di Aaron. Okay, bintang tak berkurang ya. Aku tu boleh sewati pengirami gawai cukup rami. Habis bidang masuk sewa-sewa dari Pes. Aku tu tiap-tiap kampung ada ngatur program biramat ya. Icek ungod. Kayak kira peringkat umur ya. Semua sama-sama ngirami gawai di Sawati. Sama-sama minan pakaian asal lagi ya. Wang nyebut gawai di Sawati. Cukup rami itu beku. Jadi, hong bala kita sekunci program-program bala di media sosial ya. Ini pun harap di Sawabau. Akhir lagi pingirami-pingirami di Iranatur bala kita ya. Kami dah sama standby berupa giti. Renek nerangan tu menang custom 3 layer campur dengan dua bandung. Kena simple saja. Semenu nerangan tu nanti ya. Okay, masa lagi dah berupa giti. Suvia Nyigor pernah ada bersama kita. Ucap selamat berpagi, radio tetap on, kuan rami berdeput bau. Selamat gawai DJ, bayar pingoji setia YFM berdia. Salam di tujuh lagi, ne geng SMK Lek. Geng-geng awal, bayar so madi pingomba de dikit-dikit sijak kuan. Harap so ingan sihat selalu, dua terhibur rami sijak, terima kasih. Terima kasih untuk Suvia Nyikor ya, ada dia bersama kita berupa kita. Kita bisa lagi lagu-lagu hibur kita. Jom itu nombor mengambil kita semang taruh minat rimpas pukul semenit berupa pagi.

0: Jadi aku update baru kerat pantun.
1: Oh baladingan jadi boh tadi pantun.
2: Mau kacung pagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae deret, anti pun deret. Tengah-tengah deret, de betak bukudu.
5: Baik serian, singgah dah kakai.
6: Anak popong di sida jempian, anak bidat, ni perang.
7: Dukudutun patang, rasyuk tumbang di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatun sampai di botong.
10: Digadu asyongku kadang-kadang. Nastong onak kobok mokat bujang.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap unu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo. Ataupun terus telefon ke konti. Ke nomor 0 Mai 2 25 Mai 04 Pri ataupun 25 Mai 05 Mai.

Okay, Jackson Boson bersama dengan Adrian Bobby dengan Perlo Salo Dia Mati nah. Ni tengah lagu kawa ya. Tengah ngibur semua bila kita bersama pengisi Ian dengan di Aaron dia berpagi di berpagi hari Minggu. Okay, ada dengan kita sekunci menu berpagi di aku cuba tebak menu nah. Okay, Subian Igor menang menu patos sup turang siok kena sampur tempoyak daun timun dengan kurat segimer kuana simple saja kuana menu dan rangan uti ya. Okey, awam ni pun selamat bitanik bagi bila kita ada gago ada pitak penanik dan masa itina selamat ngunah penyedia terimaan kita ada dan rangan uti tengah kita kudu-kudu tengah kita berhibur ya nak pukul semang dua nerangan dua.

And Angela JP pun ada suggest kunci menu dedak narang anuti. Nak menang menu ada pun ada anuti sambal asam kumbang. Terpaling sidik kena dengan nangka campur ikan masin. Menu de gago kita ripas kawai ya. Okay, selamat kulam bagi bila kita ada rangulam. Terangan uti. Menu de paling simple. Pak cukup menyelerahkan. Dengan boleh nambah kudu-kudu kali sungkoi kita ya. Okay, mana pun terima kasih Bini Zama ada berpagi ti. Baiknya bagi bila kita ada kawasan Serian dapat keping minum frekuensi ni kusong ini penicu MHz. Dengan lagi pada kita pun boleh keping minum Facebook the YFM dia RTM Kuching.

Anu Radio Sarawak. Radio Malaysia Sarawak. Adi sebungas ati dongaten ngaden Radio Sarawak. Dol mansa ngerasmi ngaju anu beranjun sewak semempri rimah perupat. Radio Sarawak, guru siaran I pakai di transmisi gerumbang sedang-sedang. Kandi gerumbang puro adi peruah program dalam peminyu Melayu, Inggris, Iban ngabisina. Plan yang tetap perkhidmatan radio dong naik ngasuak semempri ipat pruni ngapunurung technical sub British Broadcasting Corporation BBC. Pinimar adi dong nurak tipuh ana Sarawak de bian penyampai radio juruterap onkah penerbit program adi bian pemandai betuku. Ngakne juruteknik Dr. Mitsu Separ is yang turun ngajar enak tempatan. Ditipuh awal penetap industri penyiaran, Sarawak menegas yang penurun beranja so organisasi penyiaran Commonwealth. Kekedak so ngera adi dia nyerja di Radio Sarawak, Ines Saleh Asko, penerbit program kanan, penyampai perkhidmatan Melayu, Taibi Ali, Ismail Hassan, Saman Hasna Haji Daud, Ju Hock Guan so Singapura yang perkhidmatan Inggris, Tan Seng Lim, nga William Chow yang perkhidmatan Cina, Kak Grun Sin Lembat, nga Pengkeras India di perkhidmatan Iban. Nga bulan April mempunyai rima perumai, Governor Sarawak se Anthony Foster Abel ngarasmii kuka perkhidmatan rangkaian Radio Sarawak kadipas ana siaran radio 92 jam dong netap dipakai gerumbang sedang-sedang saman gerumbang puro ngasuak 60 taruh Radio Sarawak dok tubu ngar Radio Melaya ka ido kaden bau ngaden Radio Malaysia Sarawak. Radio Malaysia Sarawak nyidia berang masam segmen yang berang masam community adi saman Melayu Iban ngar disina ngarepet suak 60 taruh ni dinget saluran dong nama ana ina perkhidmatan didayu yang kudu-kudu dialek. Ana ineh biata bau jagoi ngabukar sadong ngateben sewak 96 taru tipu siaran dong namah kas meng 6 jam kadi teben minggu siaran ana dong namah kas meng mai jam ngasewak 65 tipu siaran dong namah ke 22 jam berang anu ngadu 24 jam di teben minggu ati saman siaran radio pendidikan ngar radio angkatan tentera lepas ana siaran drum peminyum lanau dong netap dikis merimah minit ineh yen peruah agah drum peminyum lanau karipas ana peruah info semasa. Radio Sarawak jadi medium bahas yang keadaan pasar agenda penubuk Malaysia. Berkonsert yang peruah ke konsert sobara artis. Madin, gegep 22 sewak Radio Sarawak dong netap. Kesiaran radio pujuu mujur. Daya ratus dapat dengar ke tinggak para penyampai radus di platform media sosial. Radio menegah benak berubah bertunak dengan pemujur kecerdasan buatan AI. Adi mehjung bedak kena dengar program radio. Radio menegah benak berubah bertunak dengan pemujur kecerdasan buatan AI. Adi mehjung bedak kena dengar program radio saman penyampaian DJ. Sehati sejiwa. Seramat anu Radio Sarawak sebab adi 22.

0: nasib sepuk break. Kemaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat gis. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adep tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.
1: Okay, kira-kira kurang masa 5 minit lagi kita bersama ada berpagi ti dah habis pengisi Ian dengan di Aren. Kerandu de Bandar Rai Kuching, kerandu pagu saja berpagi ti ya. Lain kali ada bila kita ada balik de Bandar Rai Kuching, de lamat nuti. Ana tu dengan pagu pempenu bala kita ada anuti ya. Baik nedera nuju nek Semarahan, baik nedera nuju nek ke kawasan bau. Jadi saja destinasi daerah tuju kita ada nuti ya. Kiki di jalan bahas dengan sentiasa kita ngajak atau selamat di jalan bahas. Abang kita kena-kena cek tayar kendaraan motor kita supaya kita ngatur pimpinan kita ada nuti ya. Okay, ini pun harap kita semua nama terhibur dengan lagu-lagu dia sedia aku. Sekambun Nataru Cam kita bersama de berpagi ti dengan Abang Kemet pukul 02 hantaran nuti mati kita rapi silung keping Miri FM ya de pukul 6 lama nuti dengan stesen dia dah apa lagi kita keping na dah be pengisi sencengan campeta dengan pengisi ngarepawan bila kita rapi silung bersama dengan pingarun nami de beken.

Okay, yang Cik Cinta bersama dengan Chris dengan Ilan Kayan de mati nah. Okay, yang ni pun kita pun berde mengen dah bi pengisi yang dengan di Aran berpagi no minggu dan nuti. Yang ni pun aku ucapahi terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama. Kita pergi pukul pre-i berpagi cerana. Harap kita semuanya berterhibur dengan lagu-lagu de binainku. Sekambuh program segmen yang dengan di Aran de berpagi tinggi ya. Dengan apa kembali pukul 6 lama nanti dan pukul 9.2 termengara pengisi dengan capete dengan pengisi dengan rempawan. Bila kita harap silung bersama dengan pengaruh nami de beket ya. Okay, dengan saya ketika bersama berpagi tinggi pengisi yang dengan di Aran dengan saya ucap salam Malaysia Madani dengan selamat bertingkah.

0: Malaysia. Kayan.
1: Dilarang guluan hadapan suci dahin Radio Malaysia Kayan.
2: Iya, saya yang larah hujung minggu menitam lima dah hinan saya pahabung nu dengah menitam dalam kelarah tamak dah magiwan itu su dah bulan enam aku usun kong pejadian telok dalam ano hati atau program tam bela doa ni mana pegawai bela doa beluak dah atang pegawai telok lebih dalam segmen ngelarah ngeluan dahin hapan.

0: Radio Kaya Miri FM.
1: Ya, atau program tama berdoa ni, happy jingran lagu lagana Nizra Music, kalau ngaku mak mitos.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Eh, saya kena menantuk lemah nonan tama pihak peci ngeri lagu lah ngunak lah pada belonga kelarah telah abla doa ni dalam segmen ngelarah ngelari nahapan dan dengan abang nantuk lemah 6 minit kasi 5 minit lalu pukul 22 abla do dalam kelarah tama do minggu ni ya minta mim tak lama kesusunan program tama tapi pukul 22 junang hapi tam peci tak lama program habis ngurip tam ngedoa ni tama peci ngeri yang long Tuhan langkanan pastor abid hati teda batangai dah nolongak tusah peji dengan Tuhan. Anak hek nah hati joh program bito ngurip telo tak buka lo berdua telo puluh minit tak berdua ni ngah op onan apa kau lo ji ngah do tama piah ngelarah darah puluh minit. Aban tampiah peji ngeri yang dengar alangan pemu mana pun dengar radio men Kuala Lumpur. Ya tu jauh tama dan ini jauh lang melete uakte ha Facebook Radio Kayan Miri FM kena ha kalau ngina ha dah ingin kenapa kalau dang na kata ha dah tu jauh tama dan ini tino na uakte ha Facebook Radio Kayan Miri FM ji tubu alang haja jan teksu jan telaat tak lama murip tama kayan ni dan pelahu tak lama bangsa-bangsa alang jak ngewa. Anan pekal lagi jenang dah tangan empat tam temu jauh kelarah pejini naik kamera radio kayaan Miri FM utam tak lama program kelihatan asatam pejini naik kamera radio kayaan Miri FM tak lama doa ni dalam sejarah ada pekal dua jenang empat yang tam lihat kelarah pejini naik kamera tak lama segmen kelarah ngeladin apa nak tangan pekal telok lebih utam tak lama dapat kedua telok kayaan apa mudah. Ya, betam lem hanuna nai tam peji tak lama kesut ana program tam balangun nak loh tak lama kelarah tam domiku ani hamana buka lepda dua belua do atang buka la telok lewi.
2: Bake jaka ku ngalung surat ani. Luno matak amdang akpihan. Petat na itu tua lanpai itu pia ampe sanga. Bikra ini aku onjam itu pia

0: Okay, pai tama tama habajo dalam mekara presiden kami berada ni tama peji tak jauh kau layan do tak lama dalam tam lebih ani anda ni bahu belare kuri kuri awan lang tak lama dalam lirin malam ani usan ha kuri kuri awan alang tak tak lama dalam lirin dahin na bara kau layan do do ani hana kesu nak mana 24 atau 35 derajat Celsius. Dahin nak do ji hati saya do bulan 6 ji maan ngi usan ha kuri-kuri awan lebih an ngi bahu belare ha kuri-kuri awan dahin malam ngi usan ha kuri-kuri awan dang teta lama dan lirin dahin agahan ke sudo hina mana 24 datang 35 darjah Celsius wanan pitan do bulan 6 ga tek do dua ji maan ngi usan ha kuri-kuri awan alang teta lama dalih lirin. Lebih ni bahu belarik ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin malam mendingi usan ha kuri-kuri awan alang tek ha dalih lirin dahin negahan ke sudo hina mana 24 datangnya 35 darjah Celsius ona na puluh do bulan nama naga tek do telok jihma ni usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin lebih ni bahu belarik ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin malam ni usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin gahan ke sudo hina mana 24 datangnya 35 darjah Celsius. Wan anak do pada 20 G do bulan 6 jihma anengi usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin lebih anengi bahwi belarik ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin negahan ke sudo hina mana 24 tangan 35 darjah Celsius. Jadi kita tam jam 5 tak jauh kiok layan do hari man lebih ani do minggu etitusu do bulan 6 atang do 40 G do bulan 6 kena ada ngebarami tamle malang tihreti talam dale alai tam apa anak anda hadir lapat ampai antam leka maya maya hadir antam na wi nak jema mato nada anak telok sekolah udah pemisi dara alang u anida
1: lenghinah radio kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Ngepji Ita.

0: Iya, dua lagu Pahani Taman Tanah Mengklarah telah berada di halangan kemarin di jatuh pelah halang kenan Fusion I DJ Oli dahin lagu dan kenan Jolly Jengan ngahap dari Bando Kayan
1: Ngelarah Ngelaruan Hapan Begu dahin Regen Lesia Kayan Kayan
2: Ngelarah Ngeluan Hapan Begu dahin Radio Malaysia Kayan.
0: Okay, minta amat tak lama Clara Haberjidina kami mana Miri FM kami utara Sarawak minta yang dengar mana tolak lang teha bahasa raya kucing mana tamah lang teha sembarahan ha, bau serian jan hadu mana tolak lang teha Sri K ha, Sibu ha, Sri Aman ada nan perlu mana tolak lang teha Bintulu Halawa Salimbang dengar mana tolak jan hadu mana tamah lang teha Umaru lang dang online radio kami kena dahun nakan terang tolak keriang online ngedua ni apa tak menang tolak matang tak lang live Facebook ngadoan ni usun aja na Facebook live Facebook ngadoan ni. Okey, mentol ali makin ada live baji dah ya ke alam jaka tugu hakunya di ngerwa ada hin lebih kena kalau dang live baji dah hari ni tolok DJ yang. Okey, minta lima tak lama kelara baji dah redo kayan Mir FM maji mak saya ada bulan 6 atau dah anak ke tolok sekolah kena hata meme nyop odang ana tolok nah wi nak mentol langgaran hinan berpame ni tak jo teme dah anak ke tolok mutam sekolah jima. Ya, udara pemisi Korea ke oh, aru nak bok dah. Ya, padong tugu ha pemisi ha dara. Male dah ama ol lido. Kena jima tolak anak-anak lang mato sekolah jima. Ama nora nak deh ama ol nya op tangan nama ol nya op ngua. Mantok lim. Muri pasuntana jahangun tua lagu duet jerim bayak dihentu jolak yang metam radio kaya Mir FM ngabjitam.

0: Ia murid pahusuna tanah jihangun tua lagu hajarina bayak dina tu jolak yang langgan keritam dua minat ampayan tam peji dalam program bitung ngurip tam ya jarun na tolong lara doa ni dat alam madengah halangan tek baraji lakek mati umutu sikal alang anak geri dihini anak barak gak dalam matu sah te usun ala naya eti dalam matu sah halang an barak jadi alan tun petinggi Haji Abdul Rahman Yaakob tunggu pukul 4.30 minit jihma duk namde ngadahun na ketua polis daerah Kuching SCP election naga cabu tek barak menensiasatnya upadah jam tusah ani malabi neji laki alung umur 40 sayak duman alang jandang maang anu mutusi kanal an ampayan hak nyarah metung besi alang ante ta alang alan behule alan adeh ni halu bara ana bara laki ani tala mano nak sang teh pasar ayak Kuching tala metusah alang ana bara jadi tegu jema de undam de dengah kedua atau lomba kelarahan teluk nguak ngedua ni halangan tek bara hati ji lakik menalam dalam ni halangan pesat tahwin dalam hadui naku motosikal adang anan hak polis tahan dalam maji operasi alang ana ji umar guhang alang teh jalan Hokkien te adu lima alang u anide dalam hadui pick up dengan persalang kena anan dah alang kuasa tek pukul 6.50 minit lebih. Ya, mitam lim, nunai tam peji dalam dengah halang hapa aku si menitam tak hang program tam empayan peji dalam program bitung urip telo waning haop. Saya nak menaklok lang lebo peji dina kami Facebook Radio Kayan, Miria FM, Sen Hado, dan bara dengah hadin dan pekatang dengah dina kata dahok peji dina kami tidak dahok telo ngedua ni. Kerani pukul 2.30 minit belado tam peji dalam program bitung urip.
1: Ngelarah, ngelaruan, apan, beji dahili, Radio Malaysia, sayang.
2: Ngelarah, ngeluan, enapan.

akui Pastor Abid man mau terima kasih mandalah hari telah RTM mau kawa mengakui geritam dalam surat Tuhan ngedoani apa yang tam pejoh sautam sembahyang. Terima kasih Tuhan Allah taman merah hasturka apa yang kami sempejoh tak dalam dahum an kami pakale pia-pia ngedoani unak kami akai belum mengangkat dan belum tenang kati alang masih kami Tuhan lebih nak mempanyin ke alang petira dahuman ni ikan mau kukik mau kaman nyemukan kati abin dahuman ni maang abin dahuman ni tutau dahuman ni ningan ya kami lim silang-silang Tuhan dan kelengi dahum dan mau kenap kami ya dahum mati dan murib dalam kenap kami lim dengan tajik kami kilah kami dalam makak Yesus ni hati roh-roh iblis roh setan ngelak sang puluhan tengah sopang kami menaring nak tangkap wana alam arang ka Yesus Kristus laki nasare tati kalau perintah limati Tuhan tek dan kalau menaring nak tangkap wana ja kami paan dan pia-pia mahak aran Tuhan mejuarang ka dalam arang ka Yesus hamat pangin ka sembahyang amin. Saya upah persokulaan alam pangtam ngedawani saya mensidang-sidang Tuhan hino-hino ngapan tam tek tua mudahun surat Tuhan hati nelongak tusah peji dan Tuhan akala alam nyanyi dahai Israel tulan 42 jauh 2 alah atina alam ngapantam nyingan dahin uatam alam paan tek tek behtam masih tam tukui tam gak tusah dahin nampalaan alam nyanyi dahai Israel tulan 50 jauh 25 kahiasina tek akui teguh kelok gak kate aku pasang makau kelok kelok pa pia-pia mahak aku anina lasan joh alang antara pakalai ngedawani rampayan telah masuk alam lahu surat Tuhan sidang Tuhan itam inang tuk keadaan alang tam telunga jaka ni nyati di krisis alang jadi jiu sentana ni alang ambili kaya miskin nyam atau muku alang lim kelunan telungai hati di krisis alang tusah tiap sentanan ekonomi tajak lan kahum kelunan alang humek amtek kuman lebih nak ngahum kina-kina anak Tuhan tesu melak kina anak awin-tawit gaya urip alang tek awin anan dahun surat Tuhan alang telah pakalai ngedawan ni alang barai tam tek ji pengharapan menitam anak Tuhan hati ji kuasa Tuhan alang lebih tua menperah ataupun tusa alang tek kate alang tek alang tam calungaan dahin kuasa Tuhan alang dang makau itam dan maok kemenangan menitam lim lim haleluya bejuaran Tuhan tangku menitala nono menitam menbehurip tam kinah tam itam pa perlu ala vaksin tek dahun surat Tuhan alang paan nyingau itam jika tuk Tuhan anih naji vaksin alang lebih tua menlim lim vaksin alang tek jaka ani dahun Tuhan alang tam kelenghi ani nah alang pakalah lim lim tusah tek alam urip tam tini aku ngenap geritam pakalai tek lima tuk tek alam surat Tuhan nona tuk itam nyinang tusah naik te urip tam. Alang keji Tuhan te dahin tam tegun dan lungak tusah. Akala alam aring kresing tulan 32 jauh 24 alang kumak. Yakub dapkah alang melok laan bekat ji laki naik petulung dahin nak atang daun naik hirap. Tini hitam jam Yakub takut pesuk isau bahi hak lah matai hak. Arti jauh ni menitam nusi Tuhan sang kelong hitam alam tusah nunapa teguh hitam pekelugat alam katek tusah tam Tuhan pa antek dahin tam awi Tuhan tek dahin Yakub alam Injil Matius tulan 20 saya jauh 20 alam kumak aku yanina alam lengap kelak paan-paan atang kauh lim kat nun-nun awi nihana Emmanuel alah tek dahin tampaan tusah alang kedua tusah alang ngebalui urip tam alang kedua tusah alang ngebalui
kuriptan. Akala alam isurat aring kelsing tulang 32 jauh 20 saya alam kuma. Manuh Yakub petulung dahin Tuhan, Yakub an Tuhan ngebalui, anak ngemahing, dahin ampaya nanti Yakub jikelunan dalam bau kenap, ingat jikelunan dalam subung, nyoh kenap oa batung nak dap. Bitugu Tuhan ngebalui urip nak, ingat ngelengudum Mekah urip nak man Tuhan. Kena urip tak tusah katek, telok itampa lahu mau kurip tam man Tuhan. Abin tegui tam lepala Tuhan, amai tamati masih tam. Anang katalah, tusah nusi hak tai amte. Akala lemarin kelesing tulang 32, ujung ayat 24. Bara jilake petulung dahin nak atang daunai pebekat. Ani daun Tuhan alang pihtuk itam, paruntuk tusah katek bahatam, tek tokan nak alang anak bara alam surat Tuhan. Nusiha sang amte kauhna alam lidah mati atang te Allah hati nanya mau. Te jaka ngapan tam tai takau mendim pesak ani teku hitam nginah urip tam paan-paan dahin Tuhan abin kenan tang ayat hitam dang menang pesak nusiha expired. Alam ji Korintus 90 jat 10 telah alam koma aku ina ringkas naman telah. Arti jauh alam surat Tuhan ini, Tuhan usiha kelung pasak hati lebih menuhu atam, jai tamdang nang ayat lawan pasak hati. Jai tam menang di alam tuk susah hati. Alam kepat, tak berkat Tuhan sedia menitam alam susah. Kala alam aring kelesing 32 jauh 20 pitan, matang pa Yakub imbarana rangka lahu, bihanyo ayha nanun ikak matang aku pelalo laki hati mauk asi nak menyaku tina tina Tuhan ngenap pada mai hitam di alam lim lim bahan lai tu sahtam alam hitam pakate palugat jahitam dang ala berkat di alam tu sahtam alam sayulan di alam murid tam alam Ayub tu alam 42 jauh pulu dan Yohanes tu alam 2 jauh pulu urib tam sang lebih sayu kanan Allah alang nyadi alang naikat alang sayu lantai alang murid tam. Jadi alang kelima Tuhan pak antek dahin tam. Ihaka Yakub naran ngaban ati pinel. Aring kesing telan 32 jah 30. Aku yo nyenang nang Allah berua alang murid. Berua alang murid pam. Alam hitam nang ayat pelukat tek bahat tusah tam naitam naik ngejelah pala Tuhan. Nyanyi dah Israel dalam 46 jauh 2. Allah atib nah ngabantam nyingau denu atam. Alang paan tetek betam masih tam teguitam gak tusah. Alam jauh alang tambasa. Ilau na Tuhan atib paan talam murib tam. Mangtam nyau atam tam. Akaina te akui tusah pesak akui sang makau ikam. Jaikam mahak akui kan Tuhan. Anti dahuna alam nyanyi dah Israel tu lah 50. Jadi alang bayar lah menitam. Teguh hitam dalam ngak tusah alam urib tam. Peji dahin Tuhan. Mang hitam melai. Mangalah. Mang hitam melai sangtai lemak. Bisau hitam nginah lalan tek Tuhan. Akai ketula tek Tuhan. Pidah jaka Tuhan. Nyoh nah dahun nak paan-paan. Haleluya. Tahu tan sembahyang. Terima kasih Tuhan Allah surga panjin ka ugri dan surat Tuhan kami ngedawa ni. Aku ingat tak dang ini bibula maangka alang pejohanan an alang petula anak dalam kenap sidang-sidang Tuhan dalam kenap taman hainan kami lim dia kami pia-pia ala berkat alam menika ngedawa ni. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus bulo maang alang tereng kami. Alam arang ka hati ko ismayang dem barasa kenap. Haleluya. Amin. Terima kasih ATM. Terima kasih mengaban alang antam pia-pia pakale terun suruh Tuhan. Ya Tuhan memberkati tamdim. Haleluya. Amin.

0: Uklo harik alang ak ngalam, sayunai tampa halam pedang tam, awin halamati mentuhan. Hau tau laong alang nyalam, yakna kana nak mentuhan, dahin jam Tuhan. Kerana alang am nyalam, nusiha jam Tuhan, awin Tuhan ati halam. Nuri natuk halam alahan unetula tehang tam, Tuhan unyi huanak jinati, nayo sutanani, jaiha teha itam sang murid.
1: Iya, nunai tama peji dalam program Bitong Urip Tam Heti halang kena nabas Idiot Awid Manitam Dihin program Bitong Urip Anan Anan Pembong Ruat Dek pukul 4, 5 minit lebih ni. Ya, mitam 50 ji minit Paya datang pukul ji ngadu man telah lang tak pijit dengan kami asan hadu kalau dang olah radio pala rtm klik dot rtm dot gov dot my anak nang kalau pebeh radio anak nang kalau klik radio tempatan anak kalau pebeh yfm bedayu kayaan tinan kalau sengdang ngeri yang ada hona kayaan online mana buka 22 belado atang buka 6 lebih putung putung do ya saya kena payah saya hapan saya ngelarah hujung minggu manitam lem nginah kalau sayu di nembagi apaan senado nenah kap jaki hak la santam radio kayan bara dengah men daleh awan telong ya jaran telong lara hujung minggu senado pakai tengah men awan telong.

0: Iyan lagu dahrina telah oma aru kaya no madaro asa belaga papu usu piah pecu. Ya mentok lima telah mengkara apa jadi naga merido kaya mer FM ngap citam. Telah mengkara tamak do minggu ni tusu do bulan nak nem pertama peji. Telah mendengar telah mengkara telok. Jadi nak mentok lang terai ti telah madaleh kena telah asa nanti mah telah mano pandah pada jaga keselamatan terai ti telah madaleh mawita mengudo tak menhang telok lang doa ni. Leka men umaru man kampung ngetelok tene belanguli pala apa ngetelok nyadui win adalah ujima dah anak telok sekolah kami ingin ahitam pa'an jaga keselamatan tamate usun ala naya. Hei, apa anda lapar? Tetapi joh, maang na adalah langit tamih pun. Hei, tamai nyenang. Hei, dalam adalah tam ni ala na ayak peno Borneo. Oh, tapi tak menubang ji atau ngubang ji tak lama adalah tam Sarawak ni. Pindahan Jabatan Kerja Raya Jagar Sarawak Pihitu Kerja 50 Maang Alan Ngejelo Alan Ayak Bandar Borneo Menhadir Lapat Dah Jam Tak Balik Kelunan Alan Ngejana Putau Kana Palik Kemebat Asap Nurai Pah Luhu Petap Awan Dah Kep Ngelara Dahin Petap Awan Nak Bas Ngetak Ya dahun na pengarah JKN Sarawak Datuk Dr. Kashidi Muris kempen dengan angalan pe Borneo taklim ananda na ngejelo alan dehin hadai alang an sedia pelahu tai an sedia aban ko nama bat asap nur pa lo habda dehin ngian kena pala kruna na bangu dang puboh ngam anga dale dehin pia api bahat te jo keselamatan dehin ma anga dale lang entam hepun Dahin najikan langkah kita na dah tunggu dah na kempen ani dah jam te balik kelunan alang jan api bahat lahu te jauh keselamatan api ngian te jauh keselamatan te pusingan pi alang te alang ayak pen Borneo. Dahin api tok ala kelunan lebak menggunak keselamatan dahin dang yang yoh aturan alan dahin alan alang marung. Jitu ke lang lawat dan nyau bihi tubuh tu sah te usun ala naya. Abina daho bara alangan dah terima men bai daho reput alang ni men kelunan lebak. Alang lebak an dah terima ya nah melabin tu sah kelunan lang lale na na pusingan pi heti pake alan te pusingan pianan. Alang musang nyaman jan nyinang jan nyinang behole betauna. Ampayan ada hak musang. Ya, apa nanti pihitok nguak kelunan lebak jik al Sarawak limkah uti nak iat papan tada ala dalam sukup bara kelunan lebak ngejelok ala nayak pen Borneo melamat keselamatan kelunan. Jadi aneh nah manbed hau pihitok alang ni menadah alang kuasa ahwi na dah alang ngepoboh alang pen Borneo hati alang ngetik dahinang Jabatan Kerja Raya Sarawak Manbay hari hinang dan kempen alang anda na dah jam lebak tok tok alang dang geri tok alang jan sayu men keselamatan tam kelunan bangu nuna na pelahu manbay hadui kelunan bangu tak balik lang kita anda alang jan api bahati jo keselamatan nam angalan. Puji dina kami terbuka lagi ngadong hak apa dengar apa mau mana pun dengar radio man Kuala Lumpur.
1: Lenghina radio kayan Miri FM online men pukul 2 ngadau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Salam cerdas bangsa kuin. Tuhan masih itam lin. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayu dahin kelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin maya itam. Tegu itam musang men amin telo awa, Nurepa tegu itam mutam uli ngelua. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dain aku yake, Yakutong loong tam sanghipun urip lang malagah. Amen.

Hari Tivet Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Kita mulakan dengan perkembangan sambutan Hari Tibet Negara. Sambutan kali ini mendapat sambutan baik dari pelbagai lapisan masyarakat dengan pelbagai manfaat diterima dan peluang yang ditawarkan kepada pengunjung. Untuk perkembangan semasa di sana, kita bersama Muhammad Najib Mashhur di Dataran Putrajaya. Silakan Najib.
1: Baik, Izamil, rata-rata pengunjung dari pelbagai lapisan usia yang ditemui saya sejak pagi tadi menyuarakan pandangan mengenai manfaat dari sambutan kali ini sambil menyifatkan ia bukan sekadar pameran biasa. Bagi pengunjung, Tibet hari ini membuktikan ia bukan lagi dianggap sebagai laluan kedua, sebaliknya sudah menjadi pilihan utama Putrajaya yang mampu menjamin kebolehpasaran tinggi serta pendapatan kompetitif kepada anak muda. Selain sebagai platform nasional yang menghubungkan pendidikan, industri dan peluang pekerjaan dalam satu ekosistem yang lengkap, saudara, memasuki hari akhir atau hari ketiga penganjurannya hari ini, sasaran 500,000 pengunjung secara keseluruhan semakin hampir dicapai. 107 agensi, institusi dan pemain industri daripada 9 sektor utama merangkumi bidang aero angkasa, elektronik dan digital, pertanian dan banyak lagi akan dapat anda temui jika anda meluangkan masa hadir ke Dataran Putrajaya ini. Paling penting, pameran ini menawarkan pengalaman menyeluruh melalui seminar, karnival kerjaya, keusahawanan, pertandingan kemahiran dan aktiviti hiburan berinformasi bagi mendekatkan Tibet kepada masyarakat secara lebih menarik dan praktikal. Itu sahaja perkembangan langsung dari sini. Kembali kepada Izamil di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Najib. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang Tibet melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategik itu, hampir RM30 juta diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira RM18 juta bakal ditawarkan kepada lepasan Tibet Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih RM10 juta akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja rasmi ke AIIMS University di Bedong Kedah hari ini. Ketibaan beliau disambut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Chancellor dan Pengerusi AIIMS University Tan Sri Dr. S.A. Vigneswaran. Lawatan tersebut merupakan pengiktirafan terhadap peranan institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan modal insan negara serta komitmen Universiti Terbabit dan Maju Institute of Educational Development MIED dalam memperluaskan akses kepada pendidikan berkualiti. Dato' Sri Anwar telah dijadual mengadakan program Temu Anwar bersama mahasiswa serta menyerahkan geran kerajaan tahunan kepada Universiti Terbabit. Polis sudah mengambil keterangan beberapa penduduk orang asli yang menemukan pendaki wanita Jaslinda Saludin di Kampung Lubuk Gaharu semalam. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hashim berkata, individu tersebut termasuk Nazri Baeng bersama dua rakannya yang membantu menyelamatkan mangsa. Tambahnya, keterangan itu penting bagi membantu siasatan serta mendapatkan gambaran lengkap mengenai kehilangan Jaslinda selama 14 hari sebelum ditemukan. Polis kini menunggu keadaan Jaslinda stabil sebelum keterangan mangsa diambil bagi melengkapkan siasatan kes. Jaslinda dilaporkan hilang pada 23 Mei.

0: Dikenal sebagai modul usahawan geopark pertama di negara ini sekaligus menyokong usaha memperkasa ekonomi komuniti setempat. Pengerusi jawatankuasa geokomuniti Lenggong Geopark, Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasara berkata, selain memfokuskan latihan kepada pengusaha pelancongan, makanan dan penginapan, program berkenaan berpotensi menjadi modul rujukan latihan kepada usahawan di geopark seluruh negara.
1: Mana-mana geopark di seluruh Malaysia yang nak melatih usahawan mereka boleh datang ke Lenggong. Kita ada College Community Greek Cawangan Lenggong yang akan menjadi pusat untuk melatih usahawan tempatan dan juga usahawan dari mana-mana geopark seluruh Malaysia. Dan dengan itu juga, maka orang akan datang ke Lenggong, dia akan memberi perkembangan berkaitan percuasan. Sebab itu, kita ke arah untuk menjadikan Lenggong sebagai pusat. Ketika terbuka, program ini adalah sebahagian dari pengisian.
0: Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasara. Mesti melalui bahagian penguasa angkasa BP Angkasa mengesahkan menerima maklumat awal mengenai laporan penampakan cahaya terang di ruang udara Sabah pada malam 4 Jun lalu. Setakat ini tiada laporan rasmi mengenai penemuan sebarang serpihan yang disyaki objek angkasa seperti roket di darat atau perairan di negeri tersebut. BP Angkasa dengan kerjasama agensi berkaitan telah melakukan pemantauan berterusan secara aktif. Seorang lelaki ditahan ketika cuba mencuri kabel di kawasan landasan kereta api dalam satu operasi rondaan susulan maklumat yang diterima mengenai gangguan lita landasan di downline Klang. Ketika rondaan, pasukan keselamatan mengesan seorang lelaki dalam keadaan mencurigakan sedang merentap dan mencuri kabel di kawasan landasan terbabit. Beberapa gulung kabel dan peralatan yang dipercayai digunakan turut ditemukan. Suspek bersama barang rampasan telah diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan dan tindakan lanjut. Keperkembangan luar negara. Tentera Amerika Syarikat menembak jatuh dua drone milik Iran di ruang udara Selat Hormuz yang didakwa mengancam trafik maritim antarabangsa. Menurut laporan agensi berita Anadolu, perkara tersebut diumumkan Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat. Insiden itu merupakan yang terbaru dalam siri ketegangan berterusan antara Washington dan Tehran di rantau berkenaan. Konvoi baharu bantuan kemanusiaan daripada Pusat Bantuan Kemanusiaan dan Pertolongan Raja Salman KS Relief telah tiba di Gaza. Bantuan berkenaan diterima Pusat Kebudayaan dan Warisan Saudi rakan pelaksana KS Relief di wilayah Palestin tersebut. Pasukan di lapangan sedang menganggihkan bantuan berkenaan kepada keluarga yang paling terkesan di kem-kem pemindahan dan pusat perlindungan. Mengatakan bantuan itu merupakan sebahagian sokongan kemanusiaan berterusan Arab Saudi melalui KS Relief kepada rakyat Palestin ketika krisis kemanusiaan yang berlanjutan di Gaza. Beralih ke sukan, Bola Piala Dunia 2026. Scotland mula menunjukkan taring menjelang kepulangan mereka ke pentas Piala Dunia selepas membelasah Bolivia 4-0. Skuad kendalian Steve Clarke itu mempamerkan aksi bertenaga dengan meledak ke semua 4 gol pada babak pertama perlawanan sekaligus melonjakkan moral pasukan yang bakal membuat penampilan pertama di kejohanan berprestij itu selepas menyepi selama 28 tahun. Clarke menurunkan barisan pemain terkuatnya dalam usaha memburu keputusan positif seminggu sebelum perlawanan pembukaan Kumpulan C menentang Haiti. Pemain gantian Andrik muncul Wira Brazil selepas menjaring gol kemenangan untuk menewaskan Mesir 2-1 dalam aksi pemanas badan terakhir menjelang Piala Dunia. Bruno Guimarães membuka tirai jaringan Brazil pada minit ke-7 sebelum Mustafa Zeko menyamakan kedudukan untuk Mesir. Andrik yang masuk pada babak kedua meledak gol kemenangan pada minit ke-52. Kemenangan itu menjadi pembakar semangat buat Brazil sebelum memulakan kempen Piala Dunia menentang Maghribi pada 13 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Tibet Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ayo kan tak ada na duit dahi Nadia na dahi na kau ni. Aman tak lim suka berjaga ni tak mah pergi tak lama dah tolong dah ni dahi na jaga udara aku ke mana tak lim. Saya nak mana saya longa kalau long majusu tak lama kara pergi dahi aku berdoa ni. Jaga dah tolong dah ni apa nanti mai suka nak mana semelang ulang jam dah berenda ke baja. Nona na pelahu mana keling temawai MJ meringjau. Thomas Liana Jika Ellen Lai Frisha Laubungla Tak Lama Clara Peji Dari Dokayan Rosali Abdul Majid Tun Yang Ding Stewart Gong Rucha Morikan Zulkifli Abdul Azul Amelia Levan Urid Ipit Keling Temawai Jashil Grelay Klau Tracy Dayang Dahi nasan hadu tujuh dahut telok ngedah ni Nai tamat te tumun te aran urok rupa tubuh Tak lama dahun tamah kaya ni Ani hak na tek jo ayap ayap kerentam makayan daripada tak lama dah bahasa Malaysia nak hati sirih. Ayap ni tak menyenang ayap ni lebat guna nak tak lama agih tak lama kelunan nunan pelahu menteluk alang nasepa ayap ke guna ayap ni menteluk tak menahang teluk alang jan laat sepa dahin ayap ni anabara kaya dahin hipun antiseptik dahin antibakteria Hajak itulah tak lah menghadui ubat lepun tak makanan yang menunak daripada ubat tradisional tak lah etnik-etnik daripada komuniti tak lah dalam Sarawak daripada Malaysia ni. Mana dah leng hipun perah-perah leng jak medam nunak lahu jaga maang dah dah lahu jik tokoh leng sayu. Dan hipun antibakteria dan lemati kutuk perah alang te nai pantam kelunan ni te pelak nak daripada tak tak inak dan dan na epa tamat ni laru perah nak dahin sayu na ayap ni lahu dah dan pekipet abak tamalah nak ni ipet malit adonan pelahu mana telok alang hipun perah anit alang tubuh teh anit latam kelunan kata-kata nunan ayap na ana barah hipun antioksidan antioksidan nanan alang dang te mebet kutuk perah alang melepege teh anit latam kelunan Mejam tok ni tam kayan, ayap ni tam api, teman tam alang medam, adang antam maru, dan tam du, dan tam pugut, jadi tek latam, abang tam hot latam. Wana tam menyenang tek jauh huka persen umur, telok alang ni peji dahyak ngedah ni, ya tak alam naran nak deh tumun dahok telok ngedah ni. Kita menyenang huka dah alang peji dahyak ngedah ni, dah alang jan bakeh Facebook Radio Kayan, itu 70.5% dan followers. Ada hit man telok alang hajak bakeh Facebook Radio Kayan, mesu kena payak man kalau lima 20.5%. Hati saya perlu dua long telok alang hinang real dua ni dah nak jatuh pita 66 long dah alang jan jadi bakeh Radio Kayan dah nak nyenang mambe huka humor telok alang nyenang real tak jauh dah telok ngeda ni manita malang umur 45 atau 54 duman hati 20.1% manita malang umur 25 atau 34% manita malang umur 25 duman atau 34 duman 20.1% ya man telok alang umur 35 duman atau 44 duman 22% beda 55 duman atau 64 duman 10.5% mantok long umur 65 duman mata busun 10.7% dahin 61 duman datang 24 duman atau 10.7% dahin kena mana tok long anak nyam tabian bian ni dan nyutok peji dan kami telah madah hok dua ni ala tam dang ranak dahin piah peji dan kami pekale tak jauh dah hentam makayan Kami na padong kami alang nyadui tak lemkah dah hok alang apa nak kami sawi alang apa kami teh hado dahin na telok alang riang pelahu dang bara dang notona okey nunai tama peji tak lama dah hok tama doa ni teh tumun arana tubu tak lama dah hentam makayan hati ayap Eh, saya ngaruh jang minggu mana telok lemah tak lama kelarah puji dan nak kami hari dah kaya anak Miria FM ada hok doa ni dan antam pemongwak jima
1: Larah ngeloan dahin hapan men pukun 12 ngedol atang pukun telok lebih Hak Radio Kayan Miri FM.

0: boleh atak kenan silo kawit ni. Nun na jam na tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte leba au gula hal mata kupi ne kre, mamrana boleh ni.
1: Nun dia tipong nun. Ale ale leba duan ka de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang na tak. Imbara pa emi. Je cukup mi ya. Mi ngeran na tak kupi ne kenak de a. Te ne do.
0: Dan nok pitok sengna jaita ne umale dui ya tak gula lebak mi liang na te ba sakre
1: tipong u na te tipong dang na te masam-masam pika ne jang ka takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak ko ne sayu ke jam tudak ko ne ho biasa kan ne gak aku te meda rumah ku dalam de ati ok gak urok belada ok teh banit om sayu kena jima duji om sayu nana
1: ada tipong dap lo ku hinang tudak kena
2: jibulan o anan
0: silo kawit oh silo kawit hina ni katek deh oh silo kawit
1: nun deh tipong nun deh
0: aku baru limo mobat itu marah semunang tudak kui aduh nuk ni tusak kena ku
1: entam kurang gula halem ket pengumuman. Man akui Lorita Danuhat, Radio Kayan.

0: Iya, so kenapa bina te hawa habio pejing lara hadina kami tak lama kelara hati lo belado ani ya pio pio peji apa patah dah hok bara dengah ke bareng mana dalih awan telo tu 12 aduman radio Sarawaka temo jelangan hen keluna nak bangu so kena mana kelok langan temo peji dina kami radio telo kayan ino to awan telo te kena hitam halang jadi kayo tegor men radio utama kayan hino to awan temte dan apa kata ngedeh na bara dengah ngai jelo hadi ngai jelo awang alang ngate ha awan na telo pejabat di dana kami dalam mengklarah tam utama peji tak ala mendengar tak ala dalih tam malam ini tujuh tu sahaja tutung alang anda bara jadi ha Tanjung Manis seji umah kede aban ha melok hade hade belak depan hade runcit ha kampung Cina Belawai tasak dalam tu sah tutung nya op jih ma ani de ngiop dengih dah bara alang ni mana pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sarawak de bara dah lok tapi dah buka bara tu sah tutungan ni tunggu buka oleh telok telok pelupat minit jih ma ani de alang ngetik na dah opis bomba dan penyelamat Tanjung Manis te mata lima anggota peralu te mata tolong tino awan tu sahanan ambara su 25 km menembalai Nona Tama Peji dalam mendengar hatu sah tutung alang anabara jadi malam ini jiu ma kede Tanjung Manis tak pukul telok puluh pada minit jih ma ani dem
1: melu dehen sayu kenap deng peji pesok dehen kelo laan te daun lo kajau alang utuhan naman telok jadi nak lo berasa sayu kenap mentamai lang hak surga bini alang o pian nyapau kuboh telo lemu dua telo mau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemu ribani mato mandawani lo ke rasa kenap man Tuhan dah ho abe ni hamah ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam telin tam anana alam itong geri denak pendamai ya menita melanggina te Tuhan pahinang sayo telo dabin Tuhan te dahin tam te tugum itam te masih tam nagalam Matthew G Yorub telo le Emmanuel Tuhan te dahin tam Amen.

Eh, saya tak dalam lagu Bengit Pera Alang kenan Unita Nining Alang gerita ma dalam dengah tak mana hang telok lang ikama inang kelona lang haman ngelanyat tak mana hang telok alang ikam menyenang kelona alang haman ngelanyat dor pakiso Hamiri hebang 22/12/2026 ni pukul saya malam Teji kelunan lang lalek haman ngelanyat arana ada kelas slim hati ji kelunan lang lalek haman ngelanyat nana menalam dari tam Malaysia ni sang pejedih kelunan lebak ada trium Kratin University Malaysia tek 252 ada bulan 6 2026 ha mirih ni kanan mentrok lang ikan menyenang kelunan lang haman lalek apa kesok papa nurepah ngelanyat ha mirih ni dalam mendengar halang tek barah menita melakuna lebak huina menita melang teh utara dari Sarawak huina atah miri hadui ngalui dia metuk mariang nguak dua batang payah-payah ha batok tusu ala miri bintulu yang naji hadui alang ayam pelamana udara sana dihin ala nak jahat lahu dengan pakai dalam jaka alang adara apa neme bi tubuh tusah payap atak pesit pahacuh menjamtok alang u ana terungak jarun nak jarun ani deh Awina kenan teh udah tanah langpak entubu ngejeloh halanaya apa nak Borneo. Jadi Menteri Teliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Jolah Hinerawi teh bara dua batang payapayanan teh petap atas tanah lemah dah nak ju tanah lang pude alang nan pergi yang pesit. Ihat dua nunan mana pendengah uhiat teh nang hadui nama payap ayak aban mak ingyo atak alang teh hak batok tusu ala nak miri bin tulu. Jadi maita melang teh dalam madaleh miri Nyenang mampir temeh hadiah ni sangana tak pulu do bulan nak enam darah 24 jam. Binanan udah matok nak ngehaop pulu dua jam pa'an pakai ngwa apa nak dah ma'i atak peksud-peksud jan dah dang ma'i nak mahugan uti nyaman. Bina Japan dah mariang matok batang payap alang mariang anan. Jadi kena kalau dang te pala Facebook Lembaga Air Kawasan Utara laku ala kelok jam hino awan dah sang mete perlu saya lori kata nak te pengake alang ni manita ma kelona nak bangu saya lori ani dah awan mai tak maang manita ma kelona bangu alang te dalam mapas raya miri tehin tak alam nutih kadang sang dah mengguna mai tak maang ani jarun dah name batang pai pani nah hospital sekolah dahin na uma ibadat nurpa uma sebayang kena kita mengguna lebak lahu hina mentolak lang teh utara Sarawak kamiri kena hadang melo nguyo atak maang nemu mana kerani dalam kira pakai tam dalam 24 jamanan dehin dalam nuti 22 jam maan soan pakai apa dah muak kata ana peledah-peledah ampayan dah sang mihat hadui muak na pejoh abin hadiana mariang perlu patak lapat abin kat alam mariang anda tok bihin seluah daripada alat nunan kuriak jadi abin anan dah paksud-paksud na hadui muak atak pakai batang payapanan menkeluna bangu alang tak dalam madaleh miri jadi kena hitam halam tak dahok barani abin dahok barani pak nusang naharin mana nama do bulan Hati dah rima 6 bulan hati dah halam deh menitam kelunan nak lebak alang teh ha dah leh mirip

0: Larajaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Maka kita buat keputusan untuk membangunkan Beraya. Beraya adalah in between. Dan kita akan bangunkan commercial area di Beraya, juga mini convention center, mana wang nak berbincang dengan biodiversity yang pergi ke Siak. Selain daripada ya, kita letakkan sekolah antarabangsa juga di Beraya dekatnya. Ini akan membolehkan interaksi masyarakat berbilang kaum yang kita letakkan di kawasan Beraya. Untuk mulanya, kita akan bangunkan sekolah. Tempatnya sudah kita identify, master plan-nya, dan juga commercial area di kawasan Beraya selain daripada sekolah antarabangsa dan convention center. Jadi ini adalah menjadi stimulus untuk kita melonjakkan pembangunan di daerah Sumis yang ada mempunyai taman negara dunia iaitu Niah Kim.
0: Larajaki, Radio Kayan, Miri FM. Ia dunai tambah pejeng riang dunai dah alang ayak mak dalih dia jauh pelamana adui alang ana dalam jiji apan menjam tau ke dahuna permiata Sarawak kanan yang nanti jauh hadir lah ona pelamana sang ana tegerang ha Beraya Miri. Selama minat sampai yang datang pukul 2 lebih. Ya, saya nak menakluk lang ni lebih pejirin akan baik dengan berita mampir haning yang dua lagu lang aku mak tawid lahir dihin tawid inam lagu lang kenan Christopher Kalawing dahin Alex Lihan dan menakluk lim menakluk lang lebih hari do kaya Amir FM Facebook hari do kaya Amir FM. Saya nak menakluk lang majosu mendalih apa nak teluk aku ingin yuk teman hang telok langit na doa ni na jidu alang na itlah mamah apa pukul lup kina itam hipun hapa hapan telok ngelarah jaki wi nak tetap hang telok pelamana na hadui telok lebih nunan pelahukan alang sang ana telok na jima mendah anak so telok alang sang unah hari sekolah nguak jima udara na dah pemisi den telok te dah uli pala dalih dah jengyo na telok ah. Ya saya kena pahamin kalau apa anda pergi dihina kami dihina kena kami lahu dan apa ni tam tak lama kelarah tam ujung minggu wani wani hapi tam pergi tak lama program kelih adat asal tam lagu nak kena najarin banyak lengkau mak tabit nun Tuhan.

0: Temapej dahin kami ha Miri FM. Radio kalian Miri FM. Ngabci itam.
1: Akhirnya mari kita nyambit ke kenitam nyambit manta. Kenapa ji apa pengalaman dalam ke Om Hado tegur ka namun aja.
2: Saya kata dia si kelawan dia. Alah.

0: kan ini ate hudungan kita. Teko nak kasi nak itu kita kesana nanti kurem bak aku teh lega. Kalau nak seluan kau ni birak seluan kau nanti. Sayu, bakal enggak kuda koi house sike. Ayo kita sang ke petang hinaan takum. Ika kaya bawa nolot ika ke dah nyamu nanti ke. Hayu ika dia ataupun.
1: Oke aku nak dia kunyam nanti. Sepeda aku nak kenrin. Kalau hamil itu
0: tu kita sayulan ke
1: sayu aku nak dia. Sepeda aku nak kenbi.

Bajapin. Iya, tunggu misi darah ni kuriak ke lebak. Haduin, repakat lengan yang telah nak. Kena tak lama kelarah puji dan kami telah program. Kena datang serta mengeriang sampai doh langkena kawin Donat Robin. Wanan hap mengeriang tak nak tuli bilong langkena nak lalang payawan.

0: Hai dang lata apui langka manalam tukang
1: dan pe
0: mansaung hang tilung man bang ni meri bulan
1: nawe
0: hai dang lata bulan.

0: Kesang kok nahodok kayo si lanjut lemaman leh nalang menggunyi untuk kunglonang
1: nampe
0: di kem hana nakan dah paren bulan ti.

0: nyaran lima
1: sik nge
0: nalang atah tejeng daah kana bulan
1: man lebe
0: joko padu ikala koman kupi matan
1: no po de
0: into ge idang late nyangan nalang
1: no re
0: inaman nguro pematan do sukup.

0: Tuhan aku matando.
1: Dopo de
0: ninawi kalo andah telok ninali puya
1: bele
0: penjan lan we kalo apanji telali tukung
1: dan pe
0: kanji kendara ni kalo di te penji hulung lenjang
1: dode
0: ni hacan li bolan nengan lo an ni musang jut
1: Tan mene
0: men kelak do nela.

0: nani hao long dong dong gin sako sako sako temen me yuten
1: nene
0: ngaran jian aku ipun numaring balan bata
1: nene
0: nen penjen keun wan jenggut tosang
1: nai
0: iha na posong

Yang mitamlem hanunai tama peji talama program kelihadat asal tam program kelihadat asal an pemongro ada jaka alang api hangwa jema saya guna aman tamlem kerana hana melaka pitan minat empat tangga pukul 2:30 minat lebih bayar talam segmen ngelarah ngulani napan dalam kesud program tam malang guna loh ngedone tahu hari ini kami kerana lagu dan kena Rosana Aral Lengkumat Tangan Barung Sekolah.

Eh, yang saya tak tahu melagu halangnya kena Alex ni hana nang aku mak. Hati lagu anak masih ya kelangga geritam telah puluh j minit lalu pukul dua lebih baik dalam segmen ngelarah ngelarin hapan ala anda pemotor Muhammad Arti Emiri dalam ngelarah tam dahin ita mempeji dalam madani halam sejarah gak te tusu do bulan 6 hati langa te bara te jo sejarah radio Sarawak tegu urip Kolonel British Neha Sarawak Manuna. Alangkah di Putubun Radio Sarawak.

Pejabat Talang Berdengah Talang Madalita Melangat Te Barahe Te Agensi Pengurusan Berencana Negara Natma Sangat Na Kuri-Kuri Operasi Na Nyelong Alat Dengan Nyelong Usan Dalam Antama Kumakna Pembenihan Awan Lepas Na Beni Up Sarawak Ni Hadianan Hari Mana Puluh Pitan Tanggai 20 Ji Dau Bulan Na Nama Ni Nga Dengah Halangat Ni Manatma Alananan Hendi Alan Nyau Pelang Na Awan Petrung Nga Monsun Barat Daya Lang Un Hari Tak perlu pada bulan lima ani dah tak lama dah letam. Dah ini tak tusu apa on rana apa nak pelong hari na beni apa ni hati hat dem bakun dem murum dem batangai dem matang dem simunjan dem gerugu dah ini dem bengo dan ma alang pubo hari nyolong na beni apa ni jalan apa na pubo tusah kanyata petap atah apa na nyekong atah dah ini dem nurepa hangyo ata pagate mana kluna leba wina mana dah alanga na hadi luma ada hina jita menya up aban patrunga den taga nunan pelahu den rusan ala ana barakanya ga kalanga te ala angi tubuh tokani ta lama bulana tusu de mana ne ni anana jita menya up alang kenan pengalanga bubuh tusanya man ta lama dalam Malaysia dan kena na hadi pembenihan awan ani dang teh long den sayu ala dang na usan na gak petapa atah awan na peleng atah tak lama dalih tam ni nona peluh kuri-kuri dem ala onrana tak lama dalih tam.

0: Kani Global PG di kami Radio Kaya Amir FM dalam segmen yang larang Lu Andin Hapan.
1: Nunok tu kita melega amoh i dagang lubunji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lu bendua lega hui melai men ulega hak pasen. Lu bentelo kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lu bentpat ita menusidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunananang bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dah legah barang alang melai legah kalau dang belek barang halaman web alang dang empesaya dahin hipun ciri keselamatan dah apa hitukan ni Naiman Redo Kayan Miri FM
2: ngelarah ngelaruan apan begitu dahin Redo Malaysia Kayan Kayan
3: Jelaran Luan, Enapan, Puji, dan Radio Malaysia Kaya.

Ya, kinahanginan ako ang hayukon na dahin sayang orang yang sama lagu rosana urai dahin adira suhaimi alanga gerita mata lama denga kati 45 anak kelih halang kajo malamin leban anak kelih asal seni je urib dahin community alang aningiuk dengan peramengwa festival WAK Miri 2026 dan kelihan anak sana nari mana puluh pita natang 20 ji 26 mani ya saya berada umat yang telah alang tak talam pasar ayak Miri no dengan hatlah adira maya sangana utara Sarawak Pasra Miri di Festival WAK Miri 2026 menempuh pitan tanggal 20 Ji 2 bulan 6 mane. Sayung larah lebih mantok langaran amai deh ne sayung larah ujung minggu halau mantok langaran anak. Lagu nak kena Bobby Laing amai.

Iya, saya tak terlalu melagu nak kena nombor bilaing manita malang kereta mata moh tak lama kelarah peji di radio kaya anak Mary FM tak buka lah telah lebih habis tak peji di hina DJ yang malang kereta mata lama segmen PDK peji di hina kelak ya, lagu lakan pamu manita melema kena dengak naitam hani halo hapan sayu tak hang dengah alang anak kami pamu nunana pelahu mana kalau leng tak puji dia nak ambil lahu mana telah anak-anak kaya anak-anak orang ulu leng tu get dalam lagu dahin kena kalau deng daftar daripada nak lagu kalau dahin serikat alang daftar jadi hananya nak menbeh lagu-lagu leng anak kami terima hitam dakna aran serikat leng daftar lagu leng nak lagu kalau sangat ni nyemo lahu putung playlist lagu lah anak kami pahmo ni reti nak telok perlu daftar lagu lang anak telok na ngiyoh arana serikat alang marong dahin kena lahu hena dah hasil telok ti jante jawa anu ti tua dahin perlu nak te bang la etam te hadui alang entam na te do lang sangat tengah bayar. Jadi lebak ke dah artis tam alang daftar lagu di hen serikat alang berdaftar tak dalam dalam tam habis lebak lagi lebak lahu penyanyi tam kaya lamari yang leng jepan daftar lagu alang anda hipun habis nak perlu tan daftar lagu anak kalau atau lah pala unit penapisan lagu ini kalang teh RTM Kuching habis ni tam RTM Sarawak tu alang hipun Jepang alang dangga puboh kualiti lagu. Wana nasana sekali kalau hadu daftar dahin persatuan alang puboh kebajikan artis tak lemah dari Malaysia ni daftar dahin persatuan artis alang Anrana Lana tak lemah dari Tamne. Okey, minta lima buka telok lebih dengan peji dahin di Jayang. Halang kereta dalam segmen PDK peji dahin kelok lagu. Hani, awan ciu. Itu datah benuang dahin lagu luluan tuku kami. Ika angkau pahani tam. Dapit buka telok lebih.

Iya, maaf saya kena mana telah lain bake-bake radio kayan lampa ji ngajelo program PDK peji dahena kelo lebih ani ya jam tamha konti kerani 22 minit lalu pukul na telok lebih. Ngejelo nava telok langka dua lebih ani ya dalam program PDK peji dahena kelo peji dahyak ade jang mai sayo lebo dahena sayo ngelarah lebih mana telok lim. Ya dalam maklarah ta melebih ani jam le telok pejo dalam kesetano program. Ya nak lo mai sekenap mana DJE alang ulasi geri telo ngejeloh program ngelarah ngelonin hapan. Ya tahri ma pukul 62 bulat do atang pukul na telo ani de. Ya, jadi darah telo jam laan man pukul telo atang pukul 6 lebih. Ya, ngejeloh ha program telo. Apa mo temo man radio kayan Miri FM. Ya, sayu ha kenap tangan peji dahin radio Malaysia kayan. Ya dalam maklarah tam lebih 2 minggu bagak tak tusu dah bulan 6 dalam dumana 2026 ya kini telah hipun batong alang sayu magih paan dalam maklarah tam peji dahin kami. Ya, lagu alang kedua pahani pahapan telah onan peji dalam kesutana program lagu dia nan ini Livangkui.

Iya kina telo manuk halang madang ati lagu la kena na dia na nini na de hagri dengah ngata dengah mana panak-panak telo alang te hau maru jaka ani lebih nak mana telo lang peji de he dari radio kaya na miri FM mabe kato dah mabe kato lagu mabe kato liveng ha telo lebih ani ya se kena apa peji ya talam makarah tam peji talam makasut anu program telo. Ya tiah layona pukul telo junang yang megak te domigu ha telo ngarah lebi ha telo peji talo ma program bitung urip tam lebi ani ha peji ngereng long Tuhan hati nerunga tu sah peji dahina Tuhan. Ito no, long alang anak Pastor Edward Abita Agri, mana telok talam maklarah tam malawian ni. Ji, apa gerai malang sayulan, apa na telok pepiah peji, apa lo ngering dahun na Tuhan. Ya mina apa na telok lang amhawah te umai gereja, nure palang perah lang cik ak leng. Melok talam amin, ni ji jaka lang sayu apa na telok peji. Ya talam apa gerai mak bitong urip putong do migu. Ya u program bitong urip tam, ya mihat lahu kelarah telok lim. Dalam info-info daripada dengar aku si mana telok lim ya pukul dapat lebih dalam peji pelamana dahin ngeriang dahun yang kelunan ayak lang maya ya dalam hanuti ya nggak penuh lagu pengake mana telok lang akil lagu kata lagu lebih ni ya sekendap mana telok lim ya pukul dapat terjunang lebih telok peji dalam dengar lang anak telok apa mau temo mana radio kayaan mana miri. Oh nak pukul 4:45 minit lebih telok peji dalam dua dengah men awang dale. Ya pukul 5 lebih telok payang jaki te kering dengah mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Oh nak pukul 5 junang telok peji dalam info nore pendengah keli ya. Yonana mihal lahu kelarah tam ya pejoh hatang pukul 6 lebih nanti nana telok lasi talama program PDK peji dahina kelok. Ya tinok pukul 6 lebih dah bidayuh mejoh program dah men RTM Kusing. Ya nana kasih tanda program tam lebih ni kena nak putusin sayu mana telok lang tangan na peji dahin tam. Ya talam hanuti ya senhada kusik dengah bara dengah mana dalih avam te. Hui nak mana telok lantai umaru tak kihak ni do jakak lebih nu ni lo tak kihak sang usan do ngelidam do kami ha mirih ni ya halasu pasak-pasak halasu do ada ni ya ya dalam kelarahtan masa kena mana telok lang lebo hapes radio kayan norepa ngeceloh whatsapp konti telok ya kosong gg telok g saya kosong gg pak tusu. Ya, selebih mana habaknya telok Gary. Kurang nak tini selebih DJ yang lasu umaran kalau ini kurang nak ya. Okey, lagu hatawi lahin DJ kurang nak ya. Nah, tak lemak do lasu nunai hasun hadu. Hadui atak panah, atak ngem. Kapa dong telok jana ledu ya tak mi. Tak nyoh apa lebih sayulan ya. Abang pati halanyo dah halang habeh teh halang benji telok. Ya kesok lebih ya dalam nuti ya jaga ageh telok lim. Okey enggak perlu pengakai bakai telok Gary ni deh hakin lagu tapi lah eh lagu lah kenan Christopher Clawyang.

Ako'y pastabit naman. Okay, makasih man dala halin tala RTM. Makawa man ako'y gritam pero ang suratuhan nga doon eh. Ang paintang pa Diyos sa utam sambaya. Terima kasih Tuhan Allah, tama na may lang hastur ka, ang paintang kami isang pa Diyos. Sa alam dahum, ang kami pakali, pia-pia nga doon eh. Una kami akay, bulo maangka, di bulo tenang ka ti. Alang masih kami Tuhan, lebih na mampayin ka alang patira dahum mani, ikaw makugi, makaman, nyamukan ka ti. Abin dahum mani maang, abin dahum mani tutaw, dahum mani ningan. Ya kami lim silang-silang Tuhan dang kami dahum, dang mau kenap kami, ya dahum mati dang murib dalam kenap kami lim. Dengan taji kami kina kami dalam maka Yesus. Ya hati roh-roh iblis, roh setan yang nak sempurban, dang asap pang kami menaring na tangka ona, alam marang ka Yesus Kristus laki Nazaret hati. Kalau perintah lim mati, Tuhan tak dan kalau menaring na tangka ona, ya kami paan. Dan pia-pia mahakaran Tuhan menjuarang ka. Dalam marang ka Yesus, hamat pangin ka sembahyang. Amen. Saya upah pesokulaan, alam pangtam ngedawani, saya mensidang-sidang Tuhan, hino-hino ngapan tamte tua, mudahun seru Tuhan, hati, nelongak tusah, puji dan Tuhan. Akala alam nyanyi dahai Israel, tulan 42, jauh 2. Alah atina alam ngapan tam, nyingan dahin uatam alang paan tek tek betam masih tam tugu itam katusah dahin nunapalaan alam nyanyi dah Israel tulang 50-25 kahiasina tek akui tugu kelok gak kate akui pasang makau kelok kelok pa pia-pia mahak akui anina lasan joh alang antara pakalai ngedawani rampayan telah masuk alam dalam surat Tuhan. Sidang Tuhan, kita minang untuk keadaan alang tam telunga jaka ini. Nyati di krisis alang jadi di sentana ini. Alang ambili kaya miskin, nyam atau muku. Alang lim kelunan telunga hati di krisis alang tusah di sentana ini. Ekonomi tajak lan kahum kulunan alang hume amtek kuman lebih nak ngahum kinah kinah anak Tuhan tesu melak kinah nak abin tabit gaya urip alang te abin nanan dahun surat Tuhan alang telah pakalai ngedawani alang barai tam te ji pengharapan menitam anak Tuhan hati ji kuasa Tuhan alang lebih tua manperah ataupun tusa alang te kate alang te alang tam calunga ani. Dahin kuasa Tuhan alang dang makau itam dan maok kemenangan menitam lim-lim. Haleluya, bejuaran Tuhan. Tangku menitala. Nono menitam man behurip tam kinah tam itam pa perlu ala vaksin te dahun sur Tuhan alang paan nyingau itam jika tok Tuhan ani naji vaksin alang lebih tua man lim-lim vaksin alang te jaka ani. Dahun Tuhan alang tam kelenghi ani na alang pakalah lim-lim tusa te alam urip tam. Tini aku ngenap geritam pakalai te lima tuk te alam surat Tuhan. Nona tuk itam nyinang tusa na te urip tam. Alang keji Tuhan te dahintam tegun nalungak tusa. Akala alam aring kresing tulang 32 jauh 24 alang kumak. Yakub dapkah alang melok laan bekak ji laki naik petulung dahina atang daun naik hirap. Tini hitam jam Yakub takut pesuk isau bahi hak lah matai hak. Arti jauh ni menitam. Nusi Tuhan sang kelung hitam alam tusah. Nunapa tegu hitam pekelugat alam katek tusah tam. Tuhan pa antek dahintam. Awi Tuhan tek dah Yakub. Alam Injil Matius tulan 20 saya jauh 20. Alam koma aku anina alang lengap kelak paan-paan atang kauh lim kat nun-nun. Awi nihana Emmanuel anah tek dah tampaan. Tusah alang kedua. Tusah alang ngebalui uritam. Alang kedua tusah alang ngebalui
puriptan. Akala dalam surat Aring Kelsing tulang 32 Joh 20 saya alang kuma. Man oh Yakub petulung dahin Tuhan, Yakub an Tuhan ngebalui anak ngemahing dahin ampaya nanti Yakub jikluna dalam bau kenap nyihak jikluna dalam subung nyoh kenap oa batung nak dap bitugu Tuhan ngebalui urip na nyihak ngelengudum Mekah urip na man Tuhan kanan urip tak tusah katek telok itampa lahu mau kurip tam man Tuhan abin tegui tam lepala Tuhan amai tamati masih tam anang katala tusan usi ha tai amte akala lemaring kelesing tulang 32 ujung ayat 24 bara jilake petulung dahin nak atang daunai pebekat ani daun Tuhan alang pitok itam parung tuk tusah katek bahatam tek tokan nak alang anak bara alam surat Tuhan nyusiha sang amte kaohna alam lida mati atang te Allah hati nanya mau te jaka ngapan tamtai takau mendim pesak ani teku hitam nginah urip tam paan-paan dahin Tuhan abing kenan tang ayat hitam dang menang pesak nyusiha expired alam ji Korintus 90 jahat 10 telah alam koma aku ina ringkas namun telah arti jauh alam surat Tuhan ini Tuhan usiha kelung pasang hati lebih menuhu atam jai tamdang nang ayat lawan pasang hati jai tam menang di alam tuk susah hati alam kepat te berkat Tuhan sedia menitam alam susah kala alam aring kelesing 32 jauh 20 pitan matang pa Yakub imbarana rangka lahu bihanyo ayha nanun ika matang aku pelalau laki hati mauk asi nak man Yakub tina tina na Tuhan ngenap pada mai itam te alam lim lim bahan lae tu sahtam alam itam pakate palugat jai tam dang ala berkat te alam tu sahtam alam sayulan te alam murib tam alam Ayub tu alam 42 jauh pulu Yohanes tu alam 2 jauh pulu urib tam sang lebih sayu kanan Allah alang nyadi alang naikat alang sayu lan te alam urip tam jadi alang kelima Tuhan pa ante dehin tam iha ka Yakub naran ngaban ati pinel aring kesing telan 32 ja 30 aku yo nyenang nang Allah berua alang murid berua alang murid pamate alam itam nang ayat perlu ka te bahat tusah tam naitam naik ngejelah pala Tuhan. Nyanyi dah Israel dalam 46 jauh 2. Alah atif nah ngabantam nyingau denu atam. Alang paan tetek betam masih tam teguitam gak tusah. Alam jauh alang tambasa. Ilau na Tuhan ati paan dalam murib tam. Mangtam nyau atam tam. Akaina te akui tusah pesak akui sang makau ikam. Jaikam mahak akui kan Tuhan. Anti dahuna alam nyanyi dah Israel tu lah 50. Jadi alang bayalah menitam. Teguh hitam nolongak tusah alam urib tam. Peji dah Tuhan. Mang hitam melai. Mengalah. Mang hitam melai sangtai lemak. Bisau hitam nginah lalan te Tuhan. Akai ketula te Tuhan. Pidah jaka Tuhan. Nyoh nah dahun na paan-paan. Haleluya. Tahu tam sembahyang. Terima kasih Tuhan Allah hasurga panjin ka ogri dahun surat Tuhan mai kami ngedawa ni aku ingat tak dang ini bibulah ma angka alang pejohanan anak alang petula anak dalam kenap sidang-sidang Tuhan dalam kenap taman hainan kami lim dia kami pia-pia ala berkat alam menikah ngedawa ni terima kasih Yesus terima kasih Roh Kudus bulah ma ang alang tering kami alam arangka hati ku sembahyang di barasa kenap haleluya amin. Terima kasih ATM. Terima kasih mengawan alang antam pia-pia pakalai terun suruh Tuhan. Ya Tuhan memberkati tamdim. Haleluya. Amin.

Iya, mana telo lim, ano na telo pepeh pa ji tala ma programa bitong urip ta malavia ni ya sekena mana pastor Edward Avit alang ugusi long mana telo tala maklarah tam teno batang long Tuhan alang nak kusi ngabde hati nalunga tusah peji dahin na Tuhan. Ya kina nang peji ngelo tala maklarah tam ya te migu alang sangatang ngejeloh program PDK peji dahin na kelo ti alayo na buku na telo junang lebih potong minggu telok peji dalam program bitung urip telok. Ya kerana 50 minit ulalu pukul na telok lebih jaka ani ya dalam kelarah tama sayu lebo sayu ngelarah lebih wina mana telok bake-bake radio kayan. Alang o peji kusik dengah bara dengah mana telok ha pes radio kayan na telok. Eti no mai sayu ngelarah lebih mana Samuel lahang kerana si lebih DJ yang kerana tenan ya si lebih menikah lahu Samuel. Ya kajo doha bau kerana ya on the way uli mana bau teh kucing kerana ya pulai ke sarang kerana. Ya uli mengapa nak telok suti ya hati uli hangapa nak telok. Ya sekena pakai lagu pulai ke sarang kerana temu tenan. Ya sekenap manika Samuel mai selebo sayu ngelarah lebih menarin telok kita nuban kerana sayu do migu mani tamlim udoh te nyike pa bahe lemting kerana nekayung te kahung uyut biteh belerung sayu kenap mana dahun Tuhan jadi kemahing abin haud daw kate prasang ne ngaong menyak haud laong. Kerana te pantun alang anarin telok kita nuban meni mana telok talam akarah tam lebih ane. Ya sekenap menika kita nuban te pantun alang kacu mana telok ya petira. Ok te joh urip telok. Ati halong alang ana telok kering hab deh ya nalunga tusah peji dahina Tuhan sajatlan. Jino nate Tuhan janji ya ngio Tuhan alan na telok ni tutu tua ate lem kaji lagu no nande ya yang sejak lah navi nana nji kemahyang mana telok ja telok pepiah ya tangen na talem makin nah telok. Ya mana telok lang teh reh teh talam dale hitok tek keselamatan na telok lim. Ji dengahan telok Allah kucing ji laki ambara amayan umutu sikan alang nak geri ni deh ya tabin talam batu sahalan alun ha alan natu na datuk petinggi Haji Abdul Rahman Yaakob tepukun pad junang jihma ngiyah talam hadui siasatnya upalang dahakna tino tu sahalan alun melawin mutusikan alang laki negeri umur 40 saya duman laki ane ane pesayak motosikan nak jandang naang jom lihat te metung ji besi alang tek te balan alan hati besi penghadang alang tek habe tau balan alan anan lihat ambarava atek kuhong nak dahin amenglan amayan te ngapa na tusah nahin nak petelok te ya lapat-lapat ya pelihe peledah aku rintama kayan belagah peledah pelihe aku telok ha barem. Dia lambat asal selamat kerana haji pepatah haduan deh. Amina jelang amina su ngapa na telok ya. Perdah ke bareng kena telok selamat ateng ha ngapa na telok teh. Ya dalam dulu tua kena hadui lang telok na lebih ni dang telok anu dahina sayu. Dalam maklarah tam sayu ngerah lebih limkah mana wini daw ya oni ha telo ngereng ha kato lagu man wake telo bi talam nuti puja-puji te alam maklarah tam akui ha tangan

0: Ukla harik alang ak ngalam, sayo na itang pahalam panangtam, awin halamati mantuhan. Hautau laong alang nyalam, yana kanan na mantuhan, dahin jam Tuhan. Kruna alang am nyalam, nusiha jam Tuhan, awin Tuhan ati halam. Nui natuk halam alahan unetula tehangtam, Tuhan unyihuan ang jinati, na yusuntanani, jaiha, teha, itam, sang murid.
1: Okey, lagu dari Amira, lagu pengakih mana bakal telur ini daw ngahap deh ya. Tino bakal telur ni bara on the way teh bintulu korena ngahap deh teh panu-panu nyenang bintulu ha. Asun ado geri ule-ule ko dah di bintulu alang andah ngelana teh belasan ha. Okey, sekena pendekat ini daw ya. Okey, lagu dari Amira Tuhan kelenghi nah katalo kui ananak nah telur lim. Tuhan kelenghi ha katalo telo ya ha ut ha ut dau ya dalam maklarah ta malve ni ha sekenap semua lahang ha aku medak lagu pengakai kat semua ya. Ya telah penciu nari yang dalam haklarah halavi telo ya dalam dahun kelunan ayak lang maya katalo u ane.

0: Penghina Radio Kayan.
1: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Persiapan generasi yang punya nilai kemanusiaan, nilai insan, yang hormat satu sama lain, yang senang dengan kebaikan, senang dengan persaudaraan, senang dengan kemajuan, senang dengan teknologi baru, benci dengan rasuah, benci dengan hipokrisi dan salah guna kuasa, benci dengan orang yang menghina kaum-kaum lain.
1: Nuna nak dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
3: Radio Kayan Miri FM.

0: Wani Radio Malaysia Kayan. Kayan.
1: Iya, habliya alang hatek talam adalah tamhan haji. Tulang belakang halang dang maju adalah hatelok ya. Tiada dahun menteri ayak atam hanga habde. Pipih hatelok nyekang hatek rasuah lim dahin maju ji kau matek hang hatelok. Ya, Kementerian Sumber Manusia Nerepah Kesuma ala sayu peruntukan pelita hatang 50 juta haida dana program berimpak tinggi. Anih nang gejeloh perbadanan tambung hati tabung pembangunan kemahiran PTPK ani ja PPH nyukong tejo anu TVET 2.0 ngejeloh do TVET negara 2026. Ya, tengok Menteri Sumber Manusia Dato' Sri Ramadan Ramakrishnan Bara sokenap nak mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Tek Joh Daho Baranan tengok peruntukan ni hak naji alang-alang penting JPP.

0: alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio taam.
1: Iya, saya kena pada hina saya ngarah lebih mana telolim ya ji info na paji dengan Mary ani hana megat tejo festival kreatif alang dahna hati Riuh Oha anan festival kreatif Riuh Oha langsung dah anu Hamiri ya te 24 atang 26 de bulan atusu. Itu no anak kio lebih 30,000 kelunan alang hanya nampak dalam festival kreatif ni alang ni menawang dalih nurepah mana dalih alang jelang huina dalih Brunei. Dan namun dua menteri Hadu Iwe nurepah seni dahin budaya Malaysia Limkah Ahli Parlimen Miri Ciu Chun Man Bara. Itu jauh no festival ni alang an sokong penuh dahin Kementerian Komunikasi daripada KKOM yang naji ju alang positif ja pepiah maju dalam industri hadui iwe daripada ekonomi dalam madale. Kurena Riuh Oha ni hakna ja natu aji festival kreatif bi ani hakna ji lasan ya. Apa ne pepiah putula barat aja produk kalang kreatif ya. Ngunan pelahu te jo hasil diusu. Dahin pelahu te persembahan pentas. Dahin pengalaman halang selap ya. Wina aman telok alang ani nepak dalam festival anan. Dan ci info kemana telok ya dalam kelarah tam marung festival kreatif Riuh Oha alang adahano Hamiri te 24 atang 26 pada bulan atusu alang sang atang. Ya janhana na tuan tejo program kongsi Raya Gawai 2026 mi hana ji tada dena norepa selap na masyarakat alang te talam kaum. Kuina alang tek talam dalai tama Sarawak ya tino telok lami alang anano ya ti tahun na baru Cina hari raya dahin do gawai na depah do ledo an pelami pepia talam ji peng alang ada kaya dan berdua menteri peladangan dahin komoditi Dato Sri Huang Tiong Hi Bara lami anani hak naji identity ya identity etak lana Sarawak kalang anang lana jadi ji daleh alang kaju hipun ji semangat perpaduan dahin saling hormat menghormati wina talem kaum sajalah nanti ya telok alang tek talem madaleh ni kau mau pelebak bangsa telok bijana telok nyenang haji dahin nak ji teh noti tua bi telok piah-piah ya peji majuji bangsa te alam dalih telok dan panci kaum kau memperlebat lami alang an telok sambut dan pelami telok madale dan haji dalih Sarawak kalang kajo lan huinak mana telok lang te telok madale dalih Sarawak kada dia bampa mana telok lim.

0: perpaduan.
1: Saya tertarik dengan sebulan sejarah. Saya nak pastikan moto segulai sejala ini jadi moto di negara seluruh Malaysia. Maknanya, di mana-mana saya pergi, dia bicara soal kesatuan, perpaduan, bekerjasama, perkuatkan, maka saya akan sebut segulai sejala ini.

0: Jan tanya dia doa ni ya.
1: Jan ngelarah ku doa ni. Lailah liang ku oh.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebih nen. Ya upas kula. Ya senglarah ku nak teh. Oleh sang ilo adui. Aku kepika pihak kere. Sang telok do mana hak melok tua humani. Jan hak teh ilo adui ya.
1: Di meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habaik ilo adui pejakaan ni?
0: Dia, ajak sang duya kah teh.
1: Alang ikak sendiri. Dok, aku hinang ke merum melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Uni kata lah kuko kak. Ikak ni, hama dua yang kelunan tua. Ikak sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teh ku nak tangoh ariang. Jangan payah nak tangoh. Duya perli yang kusang nak tangoh ni.
1: Kumpa sekeh. Duya hati. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jan sayu ngerebang kelunan hak be. Avin hitam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.

Iya, kena lagu Livando Kayana ni dang geri telo hani hapa na peci dah na radio Kayana lebih ni tentu yang membuat kudo telo ya. Okey, mana telo 5 jam ta makarani tepat tepukun 4 junang lebih.

0: sama peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itang.
1: Ya, saya kena menatang lim bakai-bakai radio kaya dalam paan peji ngajalau ha program PDK peji dahena kelok peji dahaya kada jiang dalam gelarah tambah lebih ni 40 minit lalu pekun apa tak lebih. Ya, saya kena menada jiri dalam ubah sak dengah menatang dalam gelarah tam dengah lebih dan menatang kering luak te jaka alang piah nguak lebih jima. Ya, wina telok tenyinang dalam ano doktor madang alang sang teh kuri-kuri ngaban na tek migu alang sang atang ani hati tek bulan 6. Maga tek saya da bulan 6 hati dok ji ma ano doktor madang sang teh long lubang tegu ji ma onang kat dah sang teh mendamot tegu lewi. Wanana pitan da bulan 6 hati megak te dua-dua ano doktor madang sang te haramudu teguji ma. Pulu da bulan 6 ado telo ano doktor madang sang te halong lame teguji ma onaka ano doktor madang sang te halong banga tegu lewi. Ya pulu ji da bulan 6 ado pat ano doktor madang sang te halong sai teguji ma. Anda kak megak teh 12 ada bulan 6 25 ano doktor madang sang teh ha long kalian ada gojih ma anana mambe ha kuri-kuri ada bulan teh migu langsung atang ani ya man telo kina adang beji dalam persa age telo tegu doktor ne pala ha telo hui nak mana telo lante ha bahagian nak miri. Ya, wina telok te payang HP radio kayan tam lebih ni sayu ngelarah lebih. Wina men telok lang mariang lebo keliang temawi MJ sayu lebih DJ kuna selamat hari gawai. Ada nampak lahu sayu lebih men Loren Mike. Selamat petang Radio Miri FM. Salam dari Serian Korina. Selamat hari gawai dengan bala tim-tim MDJ Miri FM Korena Tinan. Saya kena menikah Loren. Ya, jemlah talam paji talam dengah man awang dalai tak pukul 4.45 minit lebih. G-info mana talok lim. Megak tak joha ano no depa kaso ata alang jadi adi hana melawin hadri teme alang dah na batuk tusu ala nak miri bintulu tahari tak pulu da bulan 6 alang sang atang ni dang ada ano dah hena sayu dah hena mambe hadri teme itu no menteri hapaso limkah menteri alang apo boh tak joh jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian miri Datuk Sri Lee Kim Sin Nebara dalam hadui teme marung hadui lang dakna ni lebih nak pergi dahin agensi nuna pelahu tejoh prosedur operasi standard dahin sedia membeh luri tangki ata dahno dah sedia dahin nak nyiup ya dahin hadui teme marung habut pipe. Alang dah na ni hati ke alam 24 jam dahin sampah tek puluh ji de bulan 6. Ya melawi nanan telok lang tek tek kawasan-kawasan alang gak talam atusah an pehtuk ya ja telok ma melok atak ya nguyuk atak telok. Lebih nak mana telok lang tek hamiri ya perlu ha telok melok atak sukup-sukup talam dua-dua nan ya. Okey, segenap dahina sayu hangarah lebih mana telok lim. Ha, jemlai telok peji, talam dengah menawang dah leh. Apa ni paham-paham telok ji lagu. Alang kenan David Juman, Halam Tuhan.

0: dalam klarata melavieni hatalo paji talama dua dengah mon awang adale. Ya nak lo telok te nyena ngaji dengah mon dale Singapura anu baraji kapun ha kontena la ngak berdaftar ha Tanzania. Golden Staji ana barak ahom kira-kira 6 km. Ani hak nama ana banget oleh pah Pulau Patam. Ngio pihak langa kuasa maritim dahin pelabuhan MPA Singapura. Ya talem maji daho bara te dot 6 MPM MPA bara kapan ani ana reput geri mudah nak kuri-kuri hatan nak kontainer jemle ana nak an hinang hakahem ati te pukul 10 junang malam ati 25 alang lalu etino pita nak dah kru ada bara selamat mana dah selamat mana dah pihak kuasa Indonesia. Engkau dalam maji dengah mana dale Istanbul, tino anbara dalam tusah haji tusah tutung alang jadi haji loji penapis minyak cumen harus ya anbara tutung hamega akur-kuri tata layang haji tu meter persegi tino ani anbara haji tutung alang dekaya dahi negeri risiko alang bo. Angio mana dah pihak kuasa alantek dalam madalehanan. Angio pusat maklumat pelitah dalehanan tutung alang anabara. Jadi mana G unit sistem penulinan haloji penapis minyak ketiumen ni. Hana melawin tek joh pelanggaran proses teknologi. Dan ci dengah men dalih Istanbul alang apalasi dengah men awang dalih yakinah dang pahmu ngeluar dengah men awang dalih te jaga alang piah ngua lebih jima. Ya melakkan 6 minit kalau ana telah sang apa yang ngajaki te kereng dengah mana pun dengah radio mana kala Lumpur ha pukul 5 junang peji dalam info nona pendengah kelia. Ya mana telah lantai humaru jaka ani sayu ngelarah lebih mana telah puido hapo yake. Ya sayu ngelarah hadomiku mana telah lim. Ya talam maklarah tamat lebih ni hati manhang atelo alang apa ji pahlong aku man ya te manhang atelo alang sang te agri dah pandak telo tiku mana pasen ya pegu te jong amigu tam ya hati manhang atelo alang apa teme dah anak atelo alang sang te sekolah dah hanemi hadui hadui sekolah dah ya wi nak membebasung dah anak atelo bub dah hanya nang sayu-sayu ya. Okey, talam maklarah ta malavi ni ya sayu hakna mana telolim halang pa ana peji dahin na radio kayan na tangen na peji dahin na kami putung don repah putung aja ka telo apah mo dahu pejoh mana radio kayan Miri FM.
1: Buah libu, buah baduk, pesun-pesun lima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk. Dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man pusiang.
2: Penghina radio kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh kayan radio kayan ngebji itam.

0: merupakan instrumen penting dalam mengangkat martabat rakyat serta membina masa depan negara yang lebih baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan setiap tahun bagi memastikan akses pendidikan berkualiti dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.
1: Baik kerajaan dan belanjawan negara, peruntukan tertinggi dalam negara. Ini ganda menjadi negara. Tapi di Malaysia, peruntukan tertinggi sejak saya menjadi komandan ini, nomor satu, pendidikan. Bila jadi pemimpin, jangan guna kuasa untuk merompak kekayaan negara dan rakyat.
0: Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan gelan kerajaan tahunan kepada Universiti AIMS di Kedah. Pada majlis itu, Dato' Sri Anwar mengumumkan tambahan peruntukan sebanyak RM1 juta kepada universiti berkenaan bagi memperkukuh bantuan pengajian kepada pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemimpin masyarakat perlu memiliki tahap kesabaran tinggi dalam mendepani cabaran semasa selain terus komited bersama-sama kerajaan madani untuk menjayakan agenda pembangunan negara. Katanya walaupun berdepan dengan pelbagai tomahan, menjadi tanggungjawab para pemimpin untuk terus menyempurnakan segala amanah yang diberikan oleh rakyat. Dalam perkembangan lain, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFP terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pelaksanaan IFB memberi tumpuan kepada tiga objektif utama iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
2: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Tambah Dato' Armizan, penglibatan pelbagai sektor penting dalam memberi manfaat kepada lebih ramai penerima yang memerlukan bantuan. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar dilancar dengan menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui empat inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu terus memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan.
3: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME. Sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis penutup Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia di Johor Bahru. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah memperuntuk dana besar kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi memastikan kesiapsiagaan pasukan itu sentiasa berada pada tahap 100% dalam situasi kecemasan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata, susulan itu RM267 juta telah diluluskan tahun ini untuk menambah baik kelengkapan serta keupayaan aset bagi misi mencari dan menyelamat SAR seluruh negara.
4: It's a big amount untuk memperlengkapi lagi segala kelengkapan yang perlu untuk misi cari dan penyelamat. Dan di bawah rancangan Malaysia 12 dulu, kita juga telah luluskan RM1.3 bilion kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk perolehan aset-aset penting. Untuk kerana kita tahu bila malang tidak berbau, dia akan datang pada masa yang kita tidak bersiap sedia.
0: Ngah Kor Ming. Satu tindakan segera diperlukan susulan tren peningkatan ketara penyakit kanser di negara ini. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Tai berkata, ini termasuk menambah bilangan pakar onkologi serta meningkatkan fasiliti rawatan secara menyeluruh khususnya bagi kanak-kanak dan pesakit di luar bandar.
5: Kanser adalah sesuatu rawatan yang amat rumit, mahal dan perlu memberikan sokongan yang banyak. Jadi dengan melaksanakan ini, ia adalah untuk merapatkan lagi hubungan dan untuk memberikan semangat yang amat diperlukan.
0: Tambahnya kerjasama antara kerajaan, pihak swasta dan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia penting dalam memperluas akses saringan, maklumat dan bantuan kepada pesakit. Berita seterusnya, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menuju ke ibu kota mula bergerak perlahan. Jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM, berkata pertambahan kenderaan itu berikutan orang ramai mula pulang ke ibu kota selepas tamat cuti persekolahan dan cuti umum berganda. Tambah kenyataan tersebut walaupun berlaku peningkatan jumlah kenderaan kerana trafik secara keseluruhan masih terkawal dan tiada kesesakan luar biasa setakat ini. Bahkan pihak berkuasa lebuh raya telah mengaktifkan laluan smart lane di beberapa lokasi strategik bagi mengurangkan kepadatan kenderaan dan melancarkan perjalanan. Kempen Tabung Pahlawan 2025-2026 berjaya mengumpul RM3.5 juta, iaitu melebihi sasaran awal RM3 juta sebelum ini. Menurut penanggung berkenaan, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, jumlah tersebut berjaya dikumpulkan melalui sumbangan pelbagai pihak termasuk Badan Korporat sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan terdahulu. Dato' Sri Dr. Wan Azizah berkata demikian pada program larian amal My Warriors Run 2026 di Ibu Negara. Sambutan Minggu Perpaduan di Sabah sasar 250 ribu pengunjung. Sentrum memupuk semangat kebersamaan rakyat. Sambutan yang bermula 11 hingga 14 Jun ini akan menampilkan pelbagai pengisian berteraskan identiti, budaya, seni dan warisan negara bertujuan

Isu utama yang menjadi perhatian ialah hubungan dengan Azerbaijan dan Turki selain pendirian Armenia dalam konflik antara Rusia dan Barat. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo dan Uganda meningkat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan jumlah itu meningkat kepada 471 kes termasuk 84 kematian. WHO berkata sebanyak 100 kes baru serta 20 kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam yang lalu sekaligus menunjukkan penularan aktif masih berlaku. Susulan itu, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan kesiapsiagaan dan tindak balas Ebola di peringkat benua dengan sasaran dana $518 juta bagi memperkukuh usaha pencegahan dan kawalan wabak di seluruh Afrika. Sukan. Juara Olimpik acara 200 meter wanita Gabby Thomas dari Amerika Syarikat mencatat masa terpantas dunia tahun ini apabila menjuarai acara dunia di kejohanan Grand Prix Lone Star di Houston. Thomas mencatat masa 21.70 saat mengatasi rekod terbaik dunia 2026 sebelum ini milik juara Olimpik 100 meter wanita dari St. Lucia Julian Alfred iaitu 21.86 saat. Pelari Amerika Syarikat Kayla White menduduki tempat kedua dengan catatan 22.07 saat. Maka wakil Nigeria Favour Ofili di tempat ketiga dengan masa 22.15 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sektor pendidikan ubah masa depan negara lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantuan PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Saya melarah lebih puji dahir DJ Yang ngeyeloha program PDK puji dahir nekelo. Saya kenal.
1: Ya, mana telah 55 minit lalu pukul 5 lebih dengan mana pun dengan radio mana Kuala Lumpur tepat pukul 5 lebih ngap ni dan anak telah kereng luar te jaka alumpia ngak lebih jima. Ya, pukul 5 jenang ngap telah peji dalam info nerepah dengan keliah. Ya, dalam maklarah tam hapaji dahin radio kaya nak miri FM. Ya, saya kenap dahin saya ngelarah lebih mana telok lang mari yang lebon lepas peji dahin nak telok. Ya, jan hado mana telok lang sambut dok anak doni ya tusu da bulan 6 happy birthday menikah bake ya saya dok anak. Selamat hari jadi, kinah Tuhan memberkati telok lim, dalam hadui, dalam bisnes, dalam sekolah, dalam dunia tua, hadui lang telok na, kinah nak lebu sayu hati duman ani ya, lebih nak agih lang sayu mana telok lim. Ya, sekenap mana Lauren Mike peji dalam mengelarah tamal lebih ani. Saya hang larah lebih hui nak mana luhong jau Madeline berauk payak ding ada belin ke baja Mary Mujan nak keling temawi temawi Richard Lingan Ak Brown kita nuban semua lahang Priscilla Ubung lah Siti Diana Linda Siti Diana sekenap mana Rusi Tina Zai Lawrence Nahena Pelahu sayu ngelarah lebih man Ulau John mana telok pakai-pakai radio kayan alang aku sik dengar bara dengar daripah hake lagu katok lagu ya telah mengelarah tamat lebih ni ya sekenap dahena sayu ngelarah mana telok lim. Ya jarun na telok ngelarah lebih. Aji lagu alang alihe mana telok lagu rasane urai amasayu ukun.

Oke, lagu ini mengisahkan kehidupan seorang ibu tunggal ya, kepayahan, jatuh bangun. Yang penting usaha dan kerja keras, kita bersih ke depan.

0: Okey, lebih ni habilong korek menadi tanpa jidah himpuan mujan lah. Nyati jidah usahawan nak langatak antam na lana norepa u berjaya lantai alam aduina. Anda dengar ke lebih ni?
1: Bara saya kenap menikah wini abin dua anak wina ini dengar saya dahin meludang penjidah him lebih ni.
0: Maok saya kenap menikah lah abin maok habah kat naik penjidah him kami lebih ni. Langguna lah ke matang marung dan ke bara asan kat ke dahin hadui lang im nati ke bara emetam.
1: Ja. Aku mujan lah asan menlong bemang anak abal lah kena lipa. Aku terlibat dalam hadui dagang ni telok puluh duman-duman ni. Hadui aku ni lebih pada projek na lan ka, na bangunan ka, transport ka, supply nunan ke, lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
0: Okay, abin ikat ni ke jidoh inan pikalah hotel pa anak te pa family nanti ke nuna tu ka bagi kira bagi masa ka te hang tanggungjawab ka alam amin ka dahin lah hotel te ka tanggungjawab ka lah hotel alam hadui ka usahawan nanang inan ni
1: bagi aku keseimbangan nan alang paling penting lan sa tak dahin keluarga ta ka masa ta ka tu anak ta masa ta alam hadui ta mesti ta disiplin te masa ta. Wei contoh nak kata aku pukul 5 nuna uma ona kui uak sedia na hawi ak cek na dapur masakan ti kanunsang an sedia ti ok inang nanan di nanak tete sekolah alam dah dak ok jadi kreni udah kaya dah jadi alam hadui ta mesti lah kita fokus inang keluarga ta. Anan abin anak ta ni kata anina eset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang tumbai ke fokus teji tu mesti balance lim ketam na si pihak alam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan lo alam lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka agih batong tam ka tepat talah po nya adu lo ligit tu ka am pikin jaga batong ka agih batong ka mesti lo ke sayo
0: negorem na jarunika jadi ji kluna na lang tabin ta alam bidang usahawan kira na dagang ka sendiri kan pa dun lim pencapaian na lang o imala jarun atang 30 duman
1: ya okay tek ka ko pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak tek aku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete di nalang terkini deh aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak 2025 maringan ini deh.
0: Okay, anak-anak ji pencapaian telo anak kayaan yeah. Haga itam na agri hati dalam program tam doni Oktan yah menikah abin ka u anok anugerah tokoh usahawan Duman 2025 ni kita okay, jito ka lang sayo lah ho, minate ka man hang talo alang ngenap jadi usahawan ke bi haeh nuti nyadang mo matang harin talo puan mujana yeah. Ni ta alam hadi-hadi lang anak na nono to karing na repa nono to ngenang-ngenang lim hadi lang anak ti nun prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atang-atang ka berjaya pia karin ni
1: paling penting alam diri ko eh. Unak lo mesti ka jujur. Abi ka am jujur je hangun to kadang tipu kelunan. Disiplin te masata, lim kata na nurepa pengurusan kewangan paling penting. Disiplin te sin alang masuk te. Awi te sin masuk mang suka ti pakai sembarang. Mesti unlock sebagai modal pusingan. Tanak ni tak 20 duman paan am te modal usi enam berjaya. Paling penting mesti entak lo modal te. Disiplin diri nan paling penting. Jujur amanah teh duita.
0: Lan pihak ti kepenitah sendiri.
1: Okay. Amanah. Awi teh utang teh kelunan mesti tabayan.
0: Pelalau
1: bayan. Jadi awi dah upah saya kak kata senang nita na bisnes jangan nusi tu sah ika elo dah laan.
0: Dah
1: elo ita laan.
0: Okay, anan hati ji dahok tangan dalam sayulanan prinsip anan lang atau penting lah nawita nadagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ke tu sah pH awi mina nusi teji batang katuk ta alang na ita tay palaji tu kati sendiri. Okay, anan tejo kuri tu kalang dang oh anak barap aw sa kedap jangan lu abin apa nai pejiting kami ningin apa suklaan halam program tam hari kaya ni.

0: Lenghina Radio Kayan.
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan ngepji ita. Iya, nana dalam peji dalam bis on air telok ya dalam kelarah tama lebih ni. Telok peji kelenghi hetejo usahawan dalam ni man hari nana telok mujan lah ngap ni. Ya hati menhang telok lang ulebo sayu hata dalam hadui dagang ya hapu jauh hamano hadui telok dahina sayu. Aja telok PPH maju nurepa maju dahin dah alang u berjaya dalam hadui usahawan dah ya. Ya mawi tek menhang telok alang hate kenapa asang mano jiji hadui ya sunna telok norana amelak nanu titua hape jo hata dalam hadui telok ti haja telok lebo sayu hata dalam hadui telok ya te tok tok alang hapelu an telok teng asuna eh matang te dah alang u berjaya napa u lebo dah napa lahu telok deng aku sik pengjam telok ya dah na bake-bake telok alang perlu ya tolong ngetek jo mano hadui dagang. Ya jemlai telah peji dalam info nore pendengah keliah Haji Uma dua tingkat jenis struktur tidak kekal ha kampung Joriah Abang Ramli hati bato tusu setengah halan oya ana bara tutung ate tusah tutung bulat do ani de tino ngioh mana ketua jabatan bomba dahina penyelamat Malaysia Zon 4 Sibu Andy Alibara dah lo te terima ya dah buka melalui natu sahanan te pukul 60 ji junang jih made dahin tutung ni anhinang melalui na ji uma alang ada bara kira-kira atlo layah ngati telok puluh kaki dahin na pita na puluh sayak kaki alang ada bara tutung 100% ya abin na pui jendang dah ang na te megak lim uma anan na ji tusah tutung Uma dua tingkat telah jadi hasibo. Ya dalam maklarah tamak lebih ni ha perlu telok jaga tejoh ageh telok.
2: Ini merat boleh tak kenan silo kawit ni. Nun je jam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula alam tak kupi ni kere, memerana belah ni.
3: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara pa emi. Je cukup mi ya. Mi ngeren nak tak kupi nang kenak de ah. Tek-te na do.
2: Dan, nak pitu seng nah. Jai ta ni umale. Dui ya tak. Gula lebak, mi liang nanti basak eh.
3: Tipong, nanti tipong. Deng nanti. Masam-masam pika ni. Jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu ah.
2: Aku hinang tudak ko ni. Sayu ke jam tudak ko ni. Pok biasa kan ni. Gak aku itu medah rumah aku dalam deh. Nanti ok. Gak urok belada ok. Tebanit ok. Sayu ko na jima duji. Sayu na nak.
3: Ada tipong dap loh ku hinang tudak kena ji bulan o anan
2: silo kawit oh silo kawit jenani ngetek deh oh silo kawit
3: nun deh tipong nun deh
2: aku baru limo mobat itu bara semunang tudak kui aduh nok ni tusah kena ku
3: entam kurang gula halem ket pengumuman man akui Lorita Danuhat Radio Kayan.

Segera periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen Madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.

0: 안녕히 계니.
1: Iya melakat dalam 50 minit ke lana telah sang lasi ngejeloha program PDK peji dahena kelak lebih ni tepat pukul 6 lebih. Itu nak pukul 6 lebih dah bedayuh majoha program dah mon RTM Kuching. Ya dalam mengelarah tamat telok jaman ni mon pukul na telok atang pukul 6 lebih aku DJ yang mai sayu ngelarah lebih sekenap Tuhan memberkati telok bakai-bakai radio kayan. Alang apaan apa ji ngajalah apa program tam. Ya, hui nak mana telok lang peji man pukul 22 bulat do deh ngajalah apa program ngelarah ngulanin hapan onang ka pejoh dalam program PDK peji dah nak lo. Ya, mana telok lang teh pasal na kucing semarahan serian bau dah nak lunduk. Kenapa mana telok langgar yang pakai online radio? Ya, saya kena ayak-ayak mana telok lim. Ya dalam maklarah ta malevi ni itu kata lo kusik dengah bara dengah mendah bakih-bakih telo nore pa mendah hina na ta mana telo lantek ha umaru hina mana telo lantek ha dale su kiok kui halim telo hipun na telepon ni apa na telo dang apa kat yang dengah hate hang telo. Ya talam maklarah ta mak lebih ni ya mana telo alang apa no talam kereta geri kereta. Ya hitok te keselamatan nur pangiyah dalam aturan alan alun mana telo lim. Ya lagu ulang ngabaya loh mana telok lebih ni ya hantu cuma na telok alang ngeri yang pake online radio ya lebih nak mana telok alang nyadui ha dalesu lagu ulang kenan Alex Lihan mana telok lim ya Tuhan puboh Tuhan nyapu nyingo telok lebih nak talam hadui talam ageh telok lim sayu ngara lebih Tuhan memberkati telok lim.

Sa magmumi si mga sadmuti Punpunabar NRDA dua projek Krobo Bisaya kakak pimasang wilayah utara Sarawak dua ekonomi community. Berita nyukat 260 juta ringgit sen pengisidia JBPM dan operasi SAR. Ratus teboga bos bayar dah jaga-jaga dua kes nipu online. Serapat Ngumi bersama dua ku Film Nabuang dan Abar Ngumi YFM Bidia. Pimokat Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA bukti si jaka Perintah Sarawak berikas pimasang wilayah utara negeri itu amata delimbang dua lawas. Gapi Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas Sebenang boga masam projek pimasang jurah duri oboponu sen infrastruktur, ekonomi, kerajaanomi, dua sosial dan yang notu rakyat ria kinyam pimasang de Robi Pago. Pimasang infrastruktur kekal jagin asas utama pikomang ekonomi moderna orang raya gimatan dua sistem pingakut de Robi Pago. Ya sobdeniti dan malam kebudayaan sem pesta babulang dua lumba krobo edisi ke-20 ni de Batu Danau Limbang. Teks pingusa pobasa da gapit Menteri Industri Pinguman Komoditi dua pimasang wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail. Nyato pasar komitmen pimasang de wilayah itu, Perintah Sarawak mengibonar dana awal bitoket 6 juta ringgit nganya naik projek komersial Kerbau Bisaya. Iti saka ria buka peluang bau nuduk pimasang ekonomi nyaa Bisaya. Dato' Amar Douglas Uga Somenang, dana ino bongin nuduk amanah kebajikan Bisaya Sarawak. Projek ino adin kajen pingbonar tapak si bayu dapat apa-apa si punua. Projek ino saka ria kakat industri kidip krobau de moden, ruasan pidoras sektor hiliran dua agro kroja nomi tempatan. Opis Menteri Perumahan Dua Perintah Tempatan KPKT ngibona sukapranya 260 juta ringgit sowa ini nganya nama dapagu pikokas Opis Bomba Dua Pengramat Malaysia JBPM dan Operasi Karik Dua Pengramat SAR. Menteri Perumahan Dua Perintah Tempatan Nga Kau Ming sobenang sukapranya inu nganya notu JBPM sentiasa bisidia ngijauin onyoni sija har bigaut. Dari bawah rancangan Malaysia ke semangat dua, bitoket 2.0 bilion ringgit pun nombongi bonar nganya miris aset biguna JBPM sempong sidia tipuh omu. JBPM sentiasa oboh mitia dah bisidia sobat perlu bitinak rikas ngijauin har bigaut. Pinamah warga emas dua kabad de saru biguna dan pinurung medak bitamah pimitia kurangnya adogi pimane dan bidang penjagaan. Menteri Pimasang Dayung Rawang Dua Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukrinang tugas jaga nyaa biguna dan pimane khas nganya notu pingidip nyaa de jaga ino sentiasa tateng ide jeka tanggungjawab de biasa. Opis Menteri Ngirusu Institut Sosial Malaysia ISM piluas program latihan penjagaan de seluruh negara ngana perua penjaga drobis profesional dua de ogi pimane. Piniat Opis Menteri ialah perua 2,000 penjaga profesional sowa ide. Itina bitotek dua pimitia de semakin bitama kurak perkhidmatan penjagaan de institusi dua pusat de bikait. Ia sobat ini ti nuduk pengabar seropas program ISM at Community Menua Sehat Community Sejahtera de Kuching.

Kita pun dua abar. Ratus tu bagus bersebaya dah arit bijaga-jaga kurang boga masam gaya nyak nipu secara online dah semakin boga beraku dan pikomang teknologi adin. Menteri pengakut Dato' Sri Lee Kim Shin Nang jenayah komersial amatah sindiket nipu adin ialah jenayah dah boga seraru beraku apabila semakin boga mangsa dah boga nipu duit dah serau pasia tikoya. Penjenayah pun pakai boga masam wat gaya murah menyamar jagin pegawai peritah, pegawai bank, polis, dua serikat kurier dengan nipu mangsa. Rupanya ratus terbogor bersebaya mak mudah bisaya semua oginya telefon, mesej atau link dan senyata dediknya pirua dua di sebarang bikusi penorang bank, password, bayar kod pengesahan transaksi OTP. Ya sobatnya niti dalam program Sembang Santai bersama PDRM Miwi 2026 The Dewan Sebaguna Kampung Pengkalan Lutong, Miwi. Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Sebangan kungang gora aktiviti keusahawanan dua dan masa desama buka robis sebagai peruang pindapet nuduk ratus danu. Menteri Utiliti Dua Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawinang pimudahinu ida sijak jagin topat sen interaksi sosial pak jagin ke pigora ekonomi sopa pasar. Ia dah jangin ga adun sebuyau, bisaya inisiatif iti riap pidora sada sosioekonomi ratus dan ngijauin agenda pimasang negeri. Ia sopadan iti seropas odininga RTC Sebangan. Ia namanang si jaka nganyak masang sopa pasar riap dora sekitu bu obo nai nganyak notu rakyat sama rata kinyam piutung pimasang. Radio Sarawak masih biguna nganyak nyamung komuniti di seluruh negeri. Gapit Menteri Pengakut Sensungi Dua Raut, Dato' Henry Harry Jineb sobunang, iti hamata de kuasan ruang pasar de doi sukup pimudah telekomunikasi. Bituna do geografi Sarawak de ayu, radio masih biguna nganyak ngin pinorang ratus tan robis jupuru soa de ropas. Ia de jagin ke? Adun tasik biru sopenang, sungupun teknologi komunikasi adin memakin maju, radio masih biguna amata de kuasan de arok doi pimudah telekomunikasi de pago. Dato' Henry, sobedeniti nudu RTM de Kuching. Onu ayuh de ngeramat sama-sama de Sarawak pikiran semangat pibakuang hormat dupan ratus negeri ini. Gabi Menteri Kerja Toya dua komoditi dah jagin ke Ahli Parlimen Sarike, Dato' Sri Wang Tiong Si sebenang, program Gongsi Raya Gawai 2026 dah mengatur pikiran pengidamai ratus dah boga masam kaum. Ngabang ke rumah terbuka dua ngeramat onu ayuh sama-sama, meprapat torin jamit ratus dah boga masam kaum. Ya namanang, semangat pibakong mesti kitubu dua jaga, dua hobo nyamung dah mung bau, nganyak jaga pingidamai negeri. Yes, sobat.

Ya, seraru gaun sema lagu penghibur masa Tonya Sapoji de Matina. Sema lagu penghibur pembuka kita ada segmen ngancang peta. Lama tandu anu minggu iju anu buran 6 2026. Le segmen ngancang peta bersama dengan aku de petugas de kepukul Pri E Bingaram Siti Mati. Ya, mun biasa dengan duh lagi dengan aga sema pukul 6:30 dengan pukul iju lama tandu Siti Mati. Dengan masa en ni dengan program Aran Pimudip ataupun semayang ya de anu minggu Siti pukul mahi Bingaram Siti Mati dengan selagi nyilung kita dengan segmen ngancang peta de kepukul Pri E Bingaram sebayuh kita nyerah tugas de kapingarun ami de beken lagi ya. Lagi okay, terus lagi kita berhibur dengan lagu penghibur bersama dengan Mekis Steady Amang Kala.

Anu Radio Sarawak. Radio Malaysia Sarawak. Adi sebungas ati dongaten ngaden Radio Sarawak. Dol mansa ngerasmi ngaju anu beranjun soas memperi rimah perupat. Radio Sarawak, guru siaran I pakai di transmisi gerumbang sedang-sedang. Kandi gerumbang puro, adi peruah program dalam peminyu Melayu, Inggris, Iban ngabisina. Plan yang tetap perkhidmatan radio dong naik ngasuas memperi pat pruni ngapunurung technical sub British Broadcasting Corporation BBC. Penyimar adi dong nurak tipuh ane Sarawak dia bian penyampai radio juruterap onkah penerbit program adi bian pemandai betuku. Ngakne juruteknik Dr. Mitsu Separ is yang turung ngajar enak tempatan. Ditipu awal penetap industri penyiaran, Sarawak menegas yang penurung beranja so organisasi penyiaran Commonwealth. Kekedak so ngera adi dia nyerja di Radio Sarawak, Inas Saleh Asko, penerbit program kanan, penyampai perkhidmatan Melayu, Taibi Ali, Ismail Hassan, Saman Hasna Haji Daud, Ju Hock Guan so Singapura yang perkhidmatan Inggris, Tan Seng Lim, ngah William Chow yang perkhidmatan Cina, Kak Grun Sin Lembat, ngah pengkeras India di perkhidmatan Iban. Ngah bulan April mempunyai rimah perumai, Governor Sarawak se Tony Foster Abel ngarasmii kuka perkhidmatan rangkaian Radio Sarawak kadipas ana siaran radio 9 jam dong netap dipakai gerumbang sedang-sedang samun gerumbang puro ngasuak 60 taruh Radio Sarawak dok tubu ngar Radio Melaya ka ido kaden bau ngaden Radio Malaysia Sarawak. Radio Malaysia Sarawak nyedia berang masam segmen yang berang masam community adi samun Melayu Iban ngam disina ngarepet sewak 60 taruh ni dingin saluran dong nama ana ina perkhidmatan bidayu yang kudu-kudu dialek. Ana ina biata bau jagoi ngabukar sadong ngateben sewak 96 taruh tipu siaran dong namah kas meng 6 jam kadi teben minggu siaran ana dong namah kas meng mai jam ngasewak 96 tipu siaran dong namah ke 22 jam berang anu ngah 24 jam di teben minggu ati saman siaran radio pendidikan ngah radio angkatan tentera lepas ana siaran drum peminyum lanau dong netap dikis merimah minit ina yen peruah agah drum peminyum lanau karipas ana peruah info semasa. Radio Sarawak jadi medium bahasin keadaan pasar agenda penubuk Malaysia. Bukan sok yang peruah ke konsert so bara artis. Madin, gegep 22 sewak Radio Sarawak dong netap. Kesiaran radio pujuu mujur. Daya ratus dapat dengar ke tinggak bara penyampai radus di platform media sosial. Radio menegah benak berubah bertunak ngah pemujur kecerdasan buatan AI. Adi merjung bedak kena dingin program radio saman penyampaian DJ. Sehati sejiwa. Selamat anu Radio Sarawak sebab adi 22.

Sibungasi, Punpunaga. NRDA ka projek Kerbau Bisaya kakat penyekembang wilayah utara Sarawak saman ekonomi komuniti. Perintah nitah perungun 260 juta ringgit ngan negap penyedia JBPM drum operasi SAR. Daya ratus tok ingat bedap jaga-jaga di kes nipu drum talian adi dada bitambah. Selamat Sungumi Andu bisa mengaku Vigmo Lauren Dremegah Sungumi Andu YFM Video. Madin Tengah Negah, penetap agensi penyekembang wilayah utara NRDA Kiren Perintah Sarawak tetet drem bedak rekas penyekembang wilayah utara Resati Rebisi di Limbang Kalawas. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Ambas Kidanang berang masam projek penyekembang Aun Karedo Mansang saman infrastruktur, ekonomi, kerja nemi, saman sosial yang itu rakyat kenyang penyekembang adi rebis timbang. Penyekembang infrastruktur perju jadi penumpu yang kakat penyekembang ekonomi saman aran raya jimatan ke sistem pengakut adi rebis kena. Ayah dan sakati tipu ngarem betan asar bipawad pesta babulang ke Berumbak Kerbau sebah adi 20 di Batu Danau Limbang. Teks menangi dok basa bedak gapit Menteri Industri Pinguman, Komoditi ke Penyekembang Wilayah, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail. Sedenana berkait komitmen penyekembang di wilayah hana, Perintah Sarawak menegah nyibenar Perintah Beranja yang punik perungun 6 juta ringgit yang naik projek komersial Kerbau Bisaya. Arti jakak kuka peluang bau yang penyekembang ekonomi masyarakat Bisaya. Dato' Amar Douglas Kidanang, Penitah Beranja anak dongen ke amanah kebajikan Bisaya Sarawak. Projek anak Madinati aun kajen penyebenar tapak sebayu demansang sepunoi. Arti rejadi penyegerak industri kudip kerbau moden keda sobedak beke pitak hiliran ke agro kerjanemi derem reis. Opis Menteri Pramin ke Perintah Kawasan KPKT nyebenar Penitah Beranja 260 juta ringgit soati yang nambah kena penyakas Opis Bomba ke Penyelamat Malaysia JBPM drum operasi siroh ke Penyelamat SAR. Menteri Pramin ke Perintah Kawasan Ngakoming Kidanang Perintah Beranjana ina yang netu JBPM adu-adu sidia drum nurak tedek har bergaut. Diribu atur pemasang Malaysia adi simeng dua perungun di poin taruh bilion ringgit mendoji benar yang nama aset adi berguna JBPM yang tipu tui. JBPM adu-adu drum takah siap sedia, amai tedek misi berguna rakah bergaut. Kiang nyamba adi dedek bertambah berguna dirbis sebega individu adi bian pimahir drum pitak penjagaan. Menteri Penyekembang Kaum Dayung Rawang ke Masyarakat, Datuk Sri Nancy Syukri Kidanang, tugas jaga daya berguna pimahir khusus nganetu ngera nakidok jaga kadeh kaus pinanggong biasa. Opis Menteri So Institute Social Malaysia ISM kapah program training penjagaan Dindi Abang Reis yang peruah rebis sebega penjaga adi profesional ke Bian Tauliah. Berita ni inah yang peruah 2,000-an penjaga profesional sewati. Arti beramah ngapi nambah pemitik tunduh pitak penjagaan di institusi ke pusat adi berkait. Ayah kena sakati ripas program ISM at Community Menua Sehat Komuniti Sejahtera di Kuching.

Pejudinge ngaga. Daya ratus dokingat bedah adu-adu berjaga-jaga tunduh berang masam kerja nipu drem talian adi dede bitambah beramahnya penjikembang teknologi moden madinati. Menteri Pinyakut Datuk Sri Lee Kim Shin Kidanang jenayah komersial rebisi sindiket nipu madinati ina susah baga kan dede bege mangsa menyap duit setegar dog nipu. Penjenayah pakai berang masam taktik saman menyamar jadi pegawai perita, pegawai bank, polis saman syarikat ted barang yang nipu dia ratus. Ngana dia ratus dok ingat pada dia udah tiur di penyebikan telefon, mesej puan ka link adi saruh saman bikutung terang bank kata laluan ka kod pengesahan transaksi OTP. Aya kena serati tipu program krakar bisamah PDRM Miri 2026 di Dewan Serbaguna Kampung Pangkalan Lutong Miri. Pusat Transformasi Sepak Pasar RTC Sebangan dapat kakat aktiviti dagang kakuka rebis bega peluang penyedapat yen rakyat di kawasan ana. Menteri Utiliti ka Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi Kidanang terun ana dekes jadi platform interaksi sosial pak jadi penyegerak ekonomi sepak pasar. Ayah adi menagah adun sebuyau sabanang inisiatif ana rek negap sosioekonomi rakyat sama nura agenda penyekembang rais. Ayah kena sakati ripas merawat ka RTC Sebangan. Ayah namanang rakah kakar penyekembang sepak pasar rek pejudo mansang yang netu rakyat kenyam utung so penyekembang adi rebis timbang. Radio Sarawak peju kanup nura jadi penyejawit komuniti di Abang Reis. Gapit Menteri Pinyakut yang sungi Karawat, Dato' Henry Harry Jinep Kidanang, atik rebisikan pemudah telekomunikasi Gebaba Nisit di kawasan sepak pasar. Rais Sarawak adibayah membedah radio, piju jadi medium adisukup guna yang rakyat siang penerang, seden rebis juk perut sawah adiripas. Ayah adimenegah adun tasik biru Kidanang, sungguhi teknologi moden madinati dedek maju, radio piju relevan rebisi di kawasan Adigi Bayu biar akses telekomunikasi adik kena. Dato' Henry Kedansarati di RTM di Kuching. Sama-sama sita rami berang masam kaum di Sarawak, piju jadi terun yang negap semangat atunik kaban, toleransi kas tabi beradat adi jadi identiti rakyat risati. Kapit Menteri Kerja Tiak ke Komoditi adi menegah Ahli Parlimen Sarike, Dato' Sri Huang Tiong Si Kidanang, pengatur program Gongsi Raya Gawai 2026, kiren penyibemai rakyat berang masam kaum. Ngabang Karamin Tikuka tipu rami menjadi tradisi adi negap atur bidingan di asah rakyat. Ayana manang semangat atur nikah banana guna peju dog jaga yang netu resati adu-adu bemai. Ayak dan sakati tipu program mana di Sarike. Ninan Pimiang Tinggi Ong ripas motosikeri numbong buang besi di Bingan Aran di Jematan Tun Dato' Patinggi Abdul Rahman Yaakob, Kuching Isaisan Mijah. Ketua Polis Gadung Kuching, SCP Alexan Naga Cabu Kidanang, mangsa di biumur Pat Permai Soa, dalam pemenu So Petrajaya ke Pusat Bandar, si Bayuh Motosikari Tegasar. Atik membedak mangsa beragat benak di Ubaki, kadung netu Tinggi Ong di tempat harjadi. Kes dok nyiasat tunak seksyen Pat Pundi karung di Akta Pengikut Aran 1200 Mai Puju. Ngaku kemas gak kulit bahasa pun pun ni. NRDA ka projek Kerbau Bisaya kakat penyekembang wilayah utara Sarawak saman ekonomi komuniti. Perintah nitah 267 juta ringgit negap penyedia JBPM drum operasi SAR. Daerah tu sokingat pedak berjaga-jaga di kes nipu drum talian adi dede bitambah. Ngana ati aragah dedok nyusun bedak Syarifah Aujau Yahwan Abdul Rahman, so section berita helwa semasa RTM Kuching. Selamat singgumi andu ka Salam Malaysia Madani.

Ya, lagu Me World ban pada Chris Udenkan dengan Alan Kayan de mati na ngunci cinta lagi ya sama perempuan kita de segmen ngancang pete sama ada lambat tandu anu minggu Siti Iju anu bulan 6 2026. Dengan ni lagi dengan agah semua pukul ijuk timati di menan sena bukan sadung dengan selagi live Facebook YFM Bidaya kita ada lambat tandu Siti dia bersama dengan kita. Semua belah dengan kita geng-geng awah lagi ya. Semua ada hati yang pakok dengan lagi Paul Korek. Ya, selamat kemiandu. Dengan selamat ngancang petuk DJ dengan semua ping-ping YFM Bidaya di kemiandu ti. Harap kita semua sehat dengan terasa di kemiandu ti. Paguan numi di kawasan terbeda lemah tanu ti kuana. Tapi masih rasa peras tibu dalam lemah tanu ti lagi ya. Lagi dengan lagi Midesem. Hai ya DJ, geng-geng awak. Kabar peminat-peminat YFM Bidaya. Dikit-dikit bara agi. Selamat ngumi ka selamat bida pudinge. Happy blessed Sunday evening ya. Warmest regards semua-mua semua the same. Masa lagi ada Jichun Fo ya dengan sama dengan kita dalam mata nuti semua bila dengan dengan awal Facebook YFM Bidaya dengan terus lagi kita behavior kreatif bersama dengan The Seal dengan Rahayu Kurnia tetap bersama.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ngak kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

Sebungas Seneti Pun Punaga NRDA dengan projek Kerbau Bisaya ngeben pimanjang wilayah utara Sarawak serta ekonomi komuniti. Perintah nyugon 260 juta ringgit tinanagap JBPM dua operasi SAR. Inya ratus dok pitayun mehen gagit dengan penyumak kes nipu abih talian. Selamat lemah tandu bersama dengan aku Angeline Impor agah lemah tandu musuh YFM Bidia. Dengan ti tengen agah. Pengadah agensi pimancang wilayah utara NRDA bukti tanggungjawab perintah Sarawak dua pecepat pimancang wilayah utara negeri iti khasnya delimbang dengan lawas. Gapit Premier Dr. Amar Douglas ugah embas menang ahi projek pimanjang bideng dengan ira tunah menginfrastruktur, ekonomi, pinami serta sosial tinan pasti rakyat kinyam pimanjang de lebih adil. Pimanjang infrastruktur kekal jaji asas bahas tinan mancang ekonomi kiburut jeran bahas jimatan dengan sistem pengangkut de lebih paguh. Bidanti uang biucap dengar kebudayaan berendu dengan pesta babulang dengan lumba kerbo edisi kidupruni de Batu Danau Limbang. Teks ucapna dok baca bedak gapit Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Lebih jejeb berkait tanggungjawab pimancang de wilayah CN, Perintah Sarawak ngilulus belanja 6 juta ringgit tinan pijaji projek komersial Kerbau Bisaya. Ti jangka muka peluang bau neg pimancang ekonomi inya Banca Bisaya. Dato' Amar Douglas uga menang dana ti rajugon neg amanah kebajikan Bisaya Sarawak. Projek ti ngempon pengelulus tapak sebayuh dapat dok tunah. Projek ti irateg jaji tegih neg industri kudip kerbo secara moden selain ngerancak sektor hiliran dengan agro pinemi tempatan. Opis Remin dengan perintah tempatan KPKT ngelulus belanja 260 juta ringgit sewati tina negap pikakas Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM dua operasi megau dengan Nyelamat SAR. Menteri Pramin dengan perintah tempatan Ngakor Ming menang belanja ti tinan pasti JBPM di tahap optimum tina nurak sebarang penyusah bigaut. Derungan rancangan Malaysia kismeng dua bikahi ini poin taruh bilion ringgit medok lulus tinan mirih aset-aset biguna JBPM dedek sidia abih timpuh datuhai. JBPM dok sungka siap sidia stegel sebarang misi bigaut perlu dok tunah dengan pantas dengan kait dapat dok jangka. Warga emas makin ahi dengan golongan de perlu dok perhati lebih de medak ke peluna ngade lebih ahi inya de panai abi bidang pinyaga. Menteri Pimancang Dayung abi membak dengan nyaratus Dato' Sri Nancy Shukri menang tugas nyaga perlu pimanai khas tinan jamin balati mene-mene dok jinaga beken semina tanggungjawab de biasa. Opis Naminan Institut Sosial Malaysia ISM dibahas program latihan nyaga di seluruh negara dengan kedah inya ada lebih profesional dengan BP Manai. Sasar Kementerian Seninche kedah 2,000 penyaga profesional Wang Sawati. Tiberandu dengan penyungka de datu neg perkhidmatan nyaga institusi dengan pusat de bikait. Bidanti rimpas program ISM Layers Community menua sihat komuniti sejahtera de Kuching. Pisilung agah. Inya ratus terpitayan mehen gagit dengan ahi banca nipu abih talian dan makin bahas berendu dengan pimura teknologi. Menteri Pengangkutan Dato' Sri Lee Kim Shin menang jenayah komersial khasnya sindiket nipu itina jaji penyusah bahas wang makin ahi mangsa beragen duit setegal dok tipu. Pinipu minan ahi taktik kiberet nipu jaji pegawai perintah, pegawai bank,
polis serta company ngentet barang tina nipu inya ratus. Dengan sen inya ratus terpitayun, mehen kai percaya dengan pingabat telefon, mesej atau link masuk inya dekai dekpuan, serta kai bikongsi maklumat bank, password dengan kod ngesah transaksi OTP. Bidanti da program Sembang Santai bersama PDRM Miri 2026 da Dewan Sebaguna Kampung Pengkalan Lutong Miri. Pusat Transformasi Sepak Pasar RTC Sebangan dapat mancang aktiviti keusahawanan sekaligus muka lebih ahli peluang kedah pinceun neg inya ratus. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi, Dato' Sri Julahi Narawi Menang, pikarati beken semina jaji platform interaksi sosial bagi jaji pimancang ekonomi sepak pasar. Nedepen Adun Sebuyau optimis, inisiatif ti rana gap sosioekonomi nyaratus, dua nura agenda pimancang negeri. Bidanti Rimpas Melawat neg RTC Sebangan, nambah menang, langkah negara pimancang sepak pasar yang pisilung dok tunda tinan pasti rakyat nginyam pimancang de lebih adil. Radio Sarawak terus main peranan de biguna dua ngubung komuniti de seluruh negeri. Gapit Menteri Pengangkut Dedek Sungi dengan Laut, Dato' Henry Harry Jinep Menang, tihasna tinan nyenang telekomunikasi de kawasan sepak pasar dengan utak terun. Kawasan geografi Sarawak de bahas ngancak radio kekal, jaji medium biguna, tinan peragah maklumat negara rakyat lebih masu juk puruk sewa derimpas. Nadepan Adun Tasik Biru Menang, sungguhpan teknologi komunikasi itina makin maju. Radio masih relevan, khasna kawasan lagi anyap akses telekomunikasi de pagu. Dato' Henry Pidanti, neg RTM de Kuching. Sambutan ahli banca pingirami secara bersama di Sarawak terus jaji manifestasi semangat perpaduan, toleransi dengan saling hormat di jaji identiti rakyat negeri ti. Gapit Menteri Peladangan dengan Komoditi, depan Ahli Parlimen Sarike, Dato' Sri Huang Tiong Si Menang, Program Kongsi Raya Gawai 2026 Petengah, Aman Damai Inya Ratus Tertibilang Kaum. Adat Ngabang Negara Minti Buka, serta ngirami-pingirami bersama jaji adat dan negap teridingan encahnya ratus deti bilang kaum. Nambah menang semangat perpaduan perlu terus dok jaga dengan nuntai berdata bau dan pasti aman damai negeri ti terus kekal. Bidanti wang biucap de program iti de Sarike. Ni orang kabus rimpas motosikal di tinana ngelantak besi entang jaran di jematan Tun Dato' Patinggi Abdul Rahman Yaakob Kuching jaga berupagi nyanduina. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexan Naga Cabu Pidaan mangsa bi umur 40 sewa dua pimpenu nek pasar masuk Petra Jaya

Ya, lagu penghibur masa Valerie Tiam ada Martina Dawai yang sempurna ini terpas pukul ijo dengan pukul ju setengah timati. Info cuaca kita ada tumit masa email opis sepingan te gaya andu negeri Sarawak. Ya, dengan sama-sama kita umit puan lagi mengenai gaya andu kita dengan reti berseri jaga berpagi siti lagi ya. Okey, dengan bagi pelingan kita ada bawa sahaja bersama dengan Emi. The Wife MPD Year segmen ngancang peta dan kaping kita melalui rtmclick.rtm.gov.my. Baina pun dengan kita ada tengin maan, tengin CN lagi kaping siaran kita Wife MPD Year. The masa itu naminan frekuensi The Kuching FM ni 06.8 MHz dengan The Serian FM ni 0.7 MHz lagi ya. Okay, sebuah kaping info cuaca dengan terus lagi kita Bibur Amba Kais Barang Nazri NJ.

Yang lagu Penyibur masa YY Pang band Pimanda Gemuk dengan Sebayung Keping, info cuaca kita bibur dan lagu Penyibur masa Deloitte, Malam Penuh Kenangan.

Okay, jam kita mempukul 7:30. Ya, dengar nanti Senin Cik report kena nu kita ada kuat kuasa masa pukul 4 lemah tanu. Kini hari semua 2 jam seluruh negeri Sarawak. Dengan lemah tanu ti ada ribut PT ada kudu-kudu tampat dengan Kuching Serian Samarahan Sri Aman Betong Sari Ke Sibu Kapit Miri dengan Limbang dengan anyap hujan dengan Mukah dengan Bintulu dengan wang bingara sampai jaga berupagi. Ada hujan dan kudu-kudu tampat de Kuching Serian Samarahan Sri Aman Betong Sari Ke Sibu Kapit Miri dengan Limbang dengan anyap hujan de Mukah dengan Bintulu ya. Dengan laut dan pairan dengan ti gelombang pinatu 0.5 ke da ini 0.0 meter dengan angin dengan buai masu utara kelaju encah semeheng tok 20 kilometer ini jam. Ya suhu ataupun pimaras babi kita ada bingara siti sama 24 darjah Celsius tok tak prima darjah Celsius.

Ya, bintang kok sama lagu penghibur masa Jackson Boson dengan Magnificent Five The Matina. Ya, dengan pukul mahi bingarut saya menit tengah program. Ya, dengan aran pemudip masa Anglican lagi ya. Dengan terus bersama dengan kita ada awal Facebook, ada Jackson Ritan. Semua ngarum DJ dengan sopura para pendengar setia YFM Bidia. Geng-geng PPSMBK salam manis dengan damai seraru ke Blessed Sunday di Sokperk Sokku di kampung Mambong Pen Risen Guania. Dengan lagi ada berbagai konten dan nyingok bersama kita David Ikom sok petang ya sok tugas dengan semoga sihat dan ceria selalu DJ Guana Lucas Nixon sok ngumi Guana sama gawai ya Vincent Tagau ada Dublin K Baja dengan sebuah tugas kona dengan lagi berbagai konten menang salam damai berkat semua kekemut salam babai nak tayung konten tujuh nak balas babai masing-masing balik ni tempat kerja kona harap selamat tok tempat tertuju ya dengan Will Patrick bersama dengan kita dengan lagi ada Rachel Marikan salam manis so aku di Kuala Pilah Negeri Sembilan nak berdengan dikenal adup nah kona terus lagi bihibur bersama dengan Harry dengan Stephanie susah senang adi bersama

Ya Cinta Seruga sama lagu penghibur Michael Gayut MG dengan Aaron DBL Project dengan Sebuah Keping Aaron Pimutip pukul Mahi Bingara dengan terus kita berhibur lagi lagu penghibur Masus Kainite dengan Bell lagu Saat Mu'u.

Ada sembahyang. Doa Trinity. Oh Tuhan, tanpa akam dan agap semuanya ada percaya ada akam. Dengan masih kaping sembahyang kami, jadi sebab manusia ngan yang lemah. Dan pada kami kai kanan ngunah ni-ni kayu da pagu kakai minan pinulung Tuhan. Amin nyungka Tuhan nyugun kami pinulung soberkat Tuhan. Sen dalam kami ngajah pusen Tuhan, kami kanan ngunah kayu pagu nuk Tuhan. Baik dalam karan atau dalam pengunah kami. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dak mudip dengan mengikut perintah sama dengan akam amang dengan Roh Kudus ni tanpa mandek situhai tuhai. Amin. Jadi maca dan anu mengerti tumi kita masuknya Saint Luke bihan semengenem tigur ke maca masuk ayat ismeng prii tok taruprundi. Ada ini inya sani deraja dan pikayan sangen dengan kain halus. Namaan sidi milang anu. Lalu ada ini inya ada lenge ganan Lazarus. Puno tibu benda kadam kadeg. Meneg rak miso adep ne minan tantu tantu kayu menaan dan jatuh semeja inya deraja en. Ayegang meneg dengan kasung nyelek rangetang kadeg. Dan ni tibu-tibu. Jika ai tuhai rimpas en inya ada lenge en pan kabes. Sekarang dok taban malaikat neg nehen Abraham. Lalu inya deraja pan kabes ke. Lalu dok kinubur. Lalu dak si bayan. Ain sen kenyam sangsara. Tengi ngerah nyamu lalu. So juho sen tubuk Abraham. Dengan Lazarus. Ngulu dak aceg. Lalu sen magan ngaba. Kuan sen. O mang Abraham. Masih negaku. Lalu nancak Lazarus nyicob. Silung piniju tangan piniju dengan daumo. Lalu nancak gati sen nana mabi jilehku. Sepakuti dalam sengsara dak wang ihapui. Pakuan Abraham nyaut sen. O anak, ingat wang amu lagi mudip. Amu moh nyamut kayu da pagu. Lalu Lazarus moh terima kayu da biek. Pak iti na sen moh dog sinanang. Lalu amu napur jara. Lagi dengan ada ini kulok dahi nan baat kita. Baat kami dengan amu. Sen kawa da ra suami ra neg amu kai boleh. Lalu da suamu neg ami kai boleh. Kai sen nyaut

suka bespan agama kawo se kaping ajar na si tima Injil Kristus. Puji Kristus na Tuhan kita. Amin. Minangganan tanpa amang, tanpa anak, dengan tanpa Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, selamat kita menyemut anu gawai daya di sositi. Harap tanpa merekat semua kita dalam keadaan Yesus Kristus. Timpuh dan kita juga terima kasih. Minta Pak memberkat ngudus kita dan ini sewa derimpas. Mana lagi? Dan uti kita juga terima kasih di tempat yang kita mau piduduk muun sewa bau kita. Jadi dua perkara siti patut kita bertin. Ani-ani datunah kita, kita mesti biadu berterima kasih. Bekennya kumanyang pak semua kita dati nampak tanpa. Sebab kumanyang bukan terus tanpa, habis ku cek kita pun kenudus tanpa. Jadi perlu kita kempuan, kita empuan tanpa ngudus merekat kita. Biadu kita terima kasih. Balik lagi kita anak kitab Injil dan mati. Dudul pinacaku senca Injil sen luk bihan semengenem. Tigurul pinaca masyarakat tok ayat tarpundi. Dan dalam kita kudus itu, Tuhan Yesus ngajar pitayen dengan nyukun puan. Minan sana umpama neg semua kita lebih lagi kita nangkaping program jaran pimudip dan mengusiti sedence umpama ni orang inya ada kaya dengan Lazarus jejiti dan kita dua tarap bihan taka pimudip kaya dengan lenge pak kita nangkaping umpama ti beken minan umpama pak nengiban kita supaya kita dalam pemudip biadu kita ngingat entian beken minat entian nandep pak ningatlah inya ta umah ita dep bala de beken dekai mengadep tine contoh de mati inya de kaya de mati tiap penun man sidi minan pikaya de pagu pak Lazarus de manam de tihi de bigadeg nyungka tulung ka mantu bantu masukin remisona ini berebut dengan kasung maantantuh dejatuh masuk minyak jadi tipe kita dapih bokasi dapih pupimasi inya deraja siti kebandingan kebenan malati sama kabes ini atau Lazarus tetekat malaikat ngatuh na surga ngulu ngejeg Nabi Abraham jadi tipe kita ulah pimudip kita dunia siti ngan aduh tujuh pakai kita salah tujuan sema menginyar kaya mati teban inya negeraka kebandingan kepada ne dalam kita ada biya kita mesti perlu ada hati masih bukan ingat ada pada biya nadem kasih inya pak nu dadeg mah karena tampak mirakat kita minan semua pengraja dunia siti kita ti minat nyagan abang kamut wong kita ada dengan sidi aseng dengan segala wang dadeg makayuti dadeg makayuti nak kita nulung mantu tanpa orang mirakat kita meng Lazarus tematin taban ke surga walaupun di dunia siti susah jarak pak semua kayu di dunia hati dengan kain hanya bidan baik kita menang kita raja kaya kita kaya ngeban ngebes kita kaya minat pengraja hati nang kaya nang kasih nan pidatu hadap dadunya hati timah karang kayu mengraja dan mati ini dadunya nan senang maan pakuang nu memari maksudnya hati teban kinubur meret neraka jiratin kebandingan kepenanda ani-ani tunah kundanya hati kita perlu berterima kasih perlu puan lebih lagi dan timpuh kita ngerami anu gawai ti dadeg mah ani ada patut jugon mah masuk asing awang kita lebih ada terima kasih dan tempat sebab berata dunia hati karya teban kita tak pemiik kita ke kita biik ke kita bilut ke kita hati timaha rangaban kita rusak meng pengraja ada mati mohon nek neraka tak Lazarus tekat ngulu da ajak Abraham da surga jadi pidana kita ani-ani da paguh tunak dunia hati ra ngaban kita napud pinyugo.

pun dah kudus masuk tampak. Abar tina bawang kita susah baru kita nyungka tolong. Agak tampaknya mudah mengti. Pakita ngunah anip terima kasih. Mengraja dan mati puan nadep susah puan nadep mujara dah apui neraka. Nyungka tolong masuk Abraham. Ngancak Lazarus nyucob piniju tangan daumu nanu mabin. Siti melama. Jadi tanpa tubek aneh tu nak kita. Dak dunia hati. Pimaguh kita. Pisagan aseng kita. Mengcontoh Lazarus tu matin. Birabut dengan kasung maan tantu. Dia jatuh musuh mija. Pakdapih buat tipi masiknya raja siti. Kainu masih. Yang jiwa kena kabus. Tidak menepud upah musuh tanpa. Ngulu berajak dengan Abraham. Jadi mengisah negeri kita. Kan kita guna pemagu. Ani dah sungka kita. Ani dah tunah kita. Bukan tanpa nyaga. Nampak tumpak ngerakat. Bukan tanpa agak ngkaping. Pak tanpa ranyugun. Ani dah patut negeri kita. Siti maupah kita. Wang mari masuk dunia hati. Jadi umpama siti kemendingan kebenda. Ngantud agah. Rati nerata dunia hati. Hanya perti. Wang kita memari masuk dunia. Anot benefit of the life orang putih menang anyap tertin anyap tujuan cuman cih pengarap kita pimaguh kita datunah kita dunia hati hati beradat hati desagan dan terima tanpa nan kiyu nan ngedah nan ngeduk kita yuratin kita mudik dunia hati kita abah muyuk kinya terantak delenge desiasi pak tolong binantu reti mengkita ada berebut tanah kah mengkita ada berebut reta ni amang kita kah kita bidaruh di dunia hati dengan adik berdi kita bidaruh dengannya setegal kita titi maha kita senak kita mesepak sepu senak kita mukai patut pandang panuk kita kadang kita memunyuk dengan kita kadang kita nyintak buku kadang-kadang kita ngalih baat dan memuduk natur. Baat dedama kita menang asat kah? Tubuk cinta contoh siti dalam kitab kudus dan uti. Ini ada raya, raja siti tiap penun maan siddi pikayan pagu adu rami pak depangan si inudog pinyusah da apui neraka. Mai lagi kita. Kita biar dua dengan hasil ati timaha ati debirabut ati dekai pedulinya. Wang kita kabus, kita rak susah sengsara. Sebab kerja pengunah kita biik. Dua, contoh Lazarus di mati dan kita. Menen susah jarak di dunia. Si beruk, lengu misakin. Pak tanpa, kainu beus. Tanpa biadun tubek kita, pirati kita. Jobo, sama-sama kita milada, sama-sama kita nyesal. Bin kita mengenyadar aja mati. Bin kita menyadar aja mati. Pak naya mah ulah hati segan menen dalam susah pak tanpa rak nyukun upah. Yang kebandingan kebanda kuon menyuknya kuon ngaci ngakalinya kuon ngalih baatkah birebutkah pak berterima kasih nek aneh dah ada sebab kita dapangan pimudip kita ranapun pimudip dah kekal. Siti mah pingiban masuk umpama inya raja dengan Lazarus. Sini kita mene-mene ngingat tunah kau dah pagu. Sini kita naput berkat. Tolong inya ada susah. Sini kita nap ngulu dah perintah surga. Pijuan pitayen dengan kita adik umu kita. Sini kita sama-sama naput pingirinu tanpa. Ya kebandingan kebenda dejaran pemudip siti dan kita ngintu ngirami anu sawa bau kita joboh nganyak boh kita berterima kasih dengan ini patut tunah ini patut tolong ini perlu najar pejuan asni dah lemah si kita sama-sama biadu napud upah surga darah mana minangkanan tanpa amang tanpa anak dengan tanpa roh kudus amin.

Okay, na mati na sa mga hanggaping sa mayang aran pimudip masu Anglican. Ya, 25 minit terbas pukul mahi bingaram. Dengan sambung kita ada segmen ngancang peta neka pukul pre-e bingaram siti mati ya. Okay, dengan lagu pimudip kita bersama dengan Johnny Took, Abah Tekan Aku.

Okey, dalam setengah jam lagi bersama ada segmen Ngancang Peta Anu Minggu di Jun Nuburan 6 2026. Terima kasih penyindik berdengan kita bersama dengan Ami The YFM BD ya gerak bersama ne kepukul apri I bingarum sebuah keping agah ya dengan masih lagi nyerah tugas ne keping ngarun Ami The Beken lepas end the segmen ngarum power negi ya. Lagi dengan berkemut pukul mahi 45 minit bingaru sema agah sukan dengan terus lagi tabi hibur. Lagu penghibur masuk Tom Dimis Tegal Janji.

Ya, Tom Dimis setegal janji ada sama perimpur kita ada segmen ngancang peta dengan Nabi sama dengan kita ada nehen awah Facebook ada Ronald Dennis tugas guna dengan nek semua geng-geng awah dengan ping-ping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu guna ya. Dengan lagi ada Elizabeth John Masutu dan Miri bersama dengan kita. Dengan lagi ada Lawrence Mike. Selamat ngancang peta dengan bala geng-geng awal. Bala keping radio berdia. Selamat ngancang peta konia. Okey, Kiong Livindi. Selamat ngumi. Selamat tugas kona. Ya, terima kasih. Ya, Nur Azira. Azira. Hai DJ kona. Selamat gawai. Hai geng-geng awal. Dengan peminat setia YFM berdia. Dikenal dengan adep nah. Ya, dengan lagi kawi kurus. Ya, ada bersama dengan kita. Ada Masatina, ada Roy Kwang, James Pengiran, dengan lagi Binet Thomas, masuk Kupua Sega Siniawan Bau. Kena ucap selamat ngarom sama Nogawya. Ya, dengan lagi Christopher Muni. Sabi ngara nega semua kon ya. Dengan selamat gawai daya. Nek DJ tugas. Terima kasih dengan kita dan dengan awal Facebook. Terus lagi kita behavior Rindu-Rindu Sayang Division Osen.

Okay, jam kita pukul mahi 45 minit bingara dengan ti agah sukan kita ada YFMB dia. Ya, dengan ti guru agah sukan kita ada Kota Samarahan, Carnival Futsal peringkat umur de segan semeheng, semudua dengan semengenem sawak, de sawak iti 2026, dakan dog natur, dupundi anuburan enam iti de pusat sukan setakan Kota Sentosa, ya. Ya, dengan pengerusi Carnival Abdul Muttalib Tegak ada pidaan dengan adu kuduh-kuduh tim dan mengesah suwe bagi kategori umur segan semeheng dengan semeng dua sawa iti. Dengan dok jangka sema saingan sengit wang anu bitanding timati ngin paham dengan pasukan ataupun tim dan terlibat iti seh demah gago dengan ngunah penyedia. Menipan pimurut dengan masih lagi udah buka ngina kota masih lagi bayu sipuno lagi ya. Dengan sebarang penyiken boleh berhubung dalam nombor 02 mahi-mahi 44 rimah mahi ini depan ada yuran pendaftaran bagi kategori segan umur semeheng dengan semeng dua sawak dengan masih lagi segan biumur semeng enam sawak kunyegan. Ya, dengan format carnival ti secara liga peringkat kumpulan bagi pusingan awal dengan dua pasukan terbaik setiap kumpulan layak nek pusingan alah singkir lagi ya, dengan ada prize betul duit piala dengan pingat dedek taruh pasukan terbaik bagi setiap peringkat umur ya. Okey, dengan The Kuala Lumpur Girls Survey dengan Nur Izzuddin Rumsani demara nak final tibuka Indonesia rimpas nengalah beregu nombor ini dunia masuk Korea Selatannya dengan pasangan negara itu dengarlah Kim Won Ho Siu Seung Jae 20 semahi semengju 20 semengenem The Axis paruh akhir Istora Senayan Jakarta. Dengan itu bagi Balati dah menang dengan perlawanan akhir ya, dengan berlawan sama ada pasangan Indonesia Sabar Karyaman Gutama dengan Moreza Palevi Isfahani atau Raymond Indra dengan Nicholas Joaquin. Itu semifinal ketaruh survei dengan Nur Izzuddin dua kejohanan jelajah dunia BWF musim itu sema agak sukan bagi badminton lagi ya. Dengan balik kita nega ketua lagi daerah Piala Dunia ya FIFA 2026 dengan peringkat kumpulan sema pertempuran pilihan ada 4 permahi pasukan binagi dengan semua 2 kumpulan. Dua paling semu tiap kumpulan dengan lagi mahi pasukan tempat kita ruh terbaik dakan mara dengan pusingan tak peduh dengan antara perlawanan pilihan utama sama tiguruk dengan semeng dua anuburan enam siti Meksiko berlawan dengan Afrika Selatan masa lagi semeng taruh anuburan enam Argentina berlawan dengan Jordan ya semeng empat anuburan enam Perancis berlawan dengan Norway dengan lagi semerima anuburan enam Portugal berlawan dengan Colombia semeng enam anuburan 6 sama Spanyol berlawan dengan Uruguay dengan semenjuk nombor 6 Brazil lawan dengan Maghribi masa lagi England berlawan dengan Croatia wang pukul wang semua hinuburan ya ti semua na ngajah dengan jam kita lagi ya, jam Malaysia lagi ya sama wang berpagi semua na jadi ti bala peminat-peminat main bol Piala Dunia FIFA 2026 dan bah ada lagi jadual punok bagi peringkat kumpulan pertempuran pilihan Siti. Sebenarnya Martina antara agah sukan kita ada YFMB dia ya. Agah dah habis benua dengan agah sukan de sepak benua ya. Okey, terus kita berhibur sebab tingkar pasti lagu penghibur dangdut kita Linda Moy Moy Bang Jali.

0: Cari kerja,
1: nyeraya pikir,
0: sama dengan Ami.
1: The segment Ngancang Pete,
0: YFM Bidaya,
1: Gerak Pisang.
2: Okay, dengan saya ngemas tugas aku, the segment Ngancang Pete dan Minggu Tijuk Aduburan 6, 2026. Terima kasih boleh dengan kita ada bersama dengan Ami masa pun segmen lagi. Dan masa pukul 6 lemah tanu di jena. Ya, dah pasti pukul lah peri'i bingara. Saya mengkeping agah ada peluang masa National FM. Masa yang kita berhibur bersama dengan pengaruh Ami dah beken pasti. Segmen ngarem pawan tok pukul semeng dua trip ngarem siti mati lagi ya. Lagi berdeput lagi nubeken aku bertugas. Jadi aku Angeline Impor DJ Angie bertingkah tayat dengan lagu penghibur kita. Kita ada joget tayat swing kebing agah pukul beri itik masuk National FM. Lagu dah masuk FM tu joget si bunga murak.

0: saingan adin bisama Dokoi dan segmen
1: ngarum tahun segmen saaningan ngerami pikir ngojit info ngojit abar baik salam duo bihibur ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai
2: sabukur peringaro next men duo terus ngarum ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik duan live FB YFM Bilia.

Jadi selamat dengar, selamat bidapun lagi bersama dengan aku Batches Dwi ataupun DJ Dwi. Dengar anu minggu ti saya mencari segmen Ngarum Pawan masa buku beri bingara sampai tak pukul semudah terpengar mati. Jadi dengar anu minggu ti ada pukul semuheng bingara. Kita ira keping agah bingara di menan senak bidaya bukar sadong. Dengan pukul semuheng suku bingar, kita ada program Oldies Minggu Hati. Saya mencari kita ira berhibur dengan lagu-lagu Oldies masu DJ F. Jadi bila kita boleh kebingar media YFM dia, di mana frekuensi ni 06.2 MHz Kuching. Juga bila kita ada nyandai di kawasan Surian, boleh kepingami di mana frekuensi ni 0.2 MHz. Atau boleh lagi kepingami di mana aplikasi RTM Click. Ataupun bila kita boleh komen di abis ruangan Facebook Live YFM Bidaya di ngarati. Jadi harap bila kita boleh berhibur dengan lagu-lagu dan mesusun berdaku dan ngerti. Harap bila kita ceria dengan sehat-sehat selalu. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Jacqueline Rami, Silu Minggu.

microsleep. Ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipu ni neg taruh pro saat setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: rusak dia beli inyua. Tolu setengah orang tiak inyua obuak. Dari patu tato dia turak motor tinut pedawan. Dedek muno. Pakat tek boras mungkin otong ido gemtungang.
1: Eh, ino nanya jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, doh dia kalau dia turak untuk kata ne. Muh le motor kata oma, bat lagi no. Dah pokut cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota budi beli puluh lima ku. Aduh, mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah ki sebek duit keti. Titi. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Deh patut suar IC je. Suar bi kipi yang de bilih-bilih no. Muak ke hoki nyada bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pada berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.

Isi macam mati nak lagu penghibur kita Masu Harry dengan Stephanie Susah Senang Adik Bisakma. Jadi di komen masuk dengan kita Nurul Atikah de ngaruti selamat bingar di jadi kuana pingaping YFM de ye ngarap kita semua sehat terasa ngaruti salam ceria salam damai masu Jebi. Jadi lagu di ijen saya mencana lagu Susah Senang Adik Bisama lagu penghibur nak semua pingaping YFM bide ye de ngaruti ya. Dengan ada lagi komen masuk dengan kita Rona Denny. Selamat bertugas dengan selamat ngarit DJ Kuana nak semua geng-geng awah dengan ping-ping YFM lagi harap semua sehat-sehat selalu. Terima kasih nak Rona Denny. Dengan komen masuk Henry Bali Kuana, hai-hai selamat ngarum pawan selamat bertugas DJ D. Selamat gawai Kuana. Duh selamat ni sok kupok bumbok. Boleh main lagu gawai kan geng-geng awah. Duh sok pingojit YFM Bidaya. Terima kasih nak Henry Bali. Dengan ada lagi komen masuk Lawrence Mike. Selamat bingara DJ D Kuana. Selamat gawai. Balak geng awah PPSMBK. Balak geng di minat radio. Bidaya. Selamat ngarit semua Kuana ya. Dengan lagi komen masuk Paul Korek, selamat ngarum pawan DJ D dengan semua ping-ping YFM bedaya dengan reti. Harap kita semua sehat dengan terasa, pagu andu ambil di kawasan tiba-tiba dengan reti. Terima kasih nak Paul Korek. Dan ada lagi komen masuk Johnny Xian, hai selamat ngarum DJ bertugas. Selamat ngarum dengan selamat gawe semua DJ mitiak lagu napa-napa sok peace band. Terima kasih nak Johnny Xian.

Yang ada lagi bersama dengan kita ada artis yang mencana Julianus Ludin, James Pengiran, Ji Chun Fo. Ya, Rachel Mereka, selamat ngarum DJ D, ku anak. Selamat bertugas, selamat manis, ngak sayang seru. So aku di Kuala Pilah, Negeri Sembilan, tim DBP, ngak geng-geng PBSM BK, baras sudik kakakku di Siburan. Terima kasih nanti kita, Rachel Marikan. Jadi juga malah kita ada Masu Binua, Ira Marina Kucing ataupun dapi-dapi saja roaming kita. Nginandu pagi ada balik kita merirak start kerja ataupun dadu pagi dengan balan kita ada sekolah pun merirak start sekolah. Ngin cuti gawai kita merubok ni ya. Jadi napa-napa mah wang kita driving motor bahas ataupun ngeban motosikal. Sama-sama kita nyaga panadip kita ada jeram bahas. Sama-sama kita bertimbang rasa dengan nyabukan ada jeram bahas. Ingin bukan ada sengadep aja ada jaran bahas ya. Jadi kuannya nak biar lambat asa selamat. Jadi apa kita akan berdepukul semua bingar mati kita era keping agah bingar di menan sendak bidaya bukar sadong. Dengan depukul semua suku bingar kita era berhibur dengan program Oldies Minggu Ati. CM Channel lagu-lagu Oldies masuk DJ F. Jadi kita berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Tony Peace Band, Napa-Napa.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
3: Jabodit YFM Billion.

Pukul semahang bingara. Bersama dengan aku, Beatrice D. Agah Dengarerti. Jeran bahas nek pantai Paradise Trombol, irak dok pidatu taraf Sawabau. Menteri Pimancang Dayung abih memba dengan inya ratus, Datuk Sri Nancy Sukri Pidaan, taru ratus RM50,000 meh dok lulus darungan projek transformasi sepapasa dadek projek ti. Dengan RM100,000 tinan ngundah jamban dengan pitak gumon dadek pinami Trombol Paradise. Nyedia fasiliti depuno biguna beken semina jamin pimaguh paktinan mancang ekonomi komuniti minan aktiviti pinami domestik. Pida anti abi ucap de program sahabat pusat sokongan sosial setempat, Yayasan Kebajikan Negara YKN, Mahasiswa Prihatin dan Jejak Hijau selamatkan pantai dengan laut kita, The Paradise Beach Trombol, Kuching. Sementara CN de Majlis Sama, Datuk Sri Nancy Pitayen, inya de suka aktiviti nyumak darat, khas nedayung mehen kai nyumak secara sikadep. Ti tinan nyiliah risiko bilalang atau pikara de biek bilaku de abih terun. Ne pidaan baladingan menebiguna tinan bitulung. Selain nyenang balati uang adeh bilaku pikara bigaut. Pida anti setega kes ngilibat ini orang Dayung, Jaslinda Saludin, de dok report magan. 2 minggu de abis terun sebayuh dok dapat selamat de Perak. Belia de Sarawak dok nyungka nguasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan matematik, STEM, serta pendidikan dengan latihan teknikal dengan vokasional, TVET. Gapit Menteri Pengangkut Darat dengan Udara, Datuk Dr. Jerib Susil menang, pikara tebiguna tinan ngadeh modal insan de tegap dengan ngajah ki perlu penyungka kerja de timpuh iti. Datuk Dr. Jerib pidaan ti de majlis penutup pameran kerjaya dengan latihan Sarawak, Skate Fair de Kuching. Pameran 2 nuti narik pimandek lebih taruh puluh ribu pimandek, inya ratus masuk seluruh Sarawak. Program Randau Community Platform biguna tina negap langkah piragah maklumat perintah nek inya ratus khasnya de kawasan sepapasar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro, Safi Ahmad menang, program ti dapat pidatuh pimaham inya ratus nek dasar dengan agenda pimancang Sarawak. Ne arap, program ti dapat dok pisilung nek peringkat daerah mehen lebih ahi inya ratus dapat nek maklumat de betul dengan bau. Pida anti wang yu rasmi program Randau Community 2026 peringkat bahagian muka dengan majlis ngiling bidai Ramin Tangan Nangga Kecil de Runah Jaul Anak Jingong Nangga Kecil Daro. De majlis sama nak penyugon surat pidaan projek transformasi sepapasa 2026. Ti dadak projek pidatuh taraf Gereja Borneo Evangelical Mission SIB Nangga Kecil deminan ungkos RM250,000. Selain sumbangan bikahi RM50,000 nek 4 jawatan kuasa kemajuan dengan keselamatan kampung de kawasan ti. Ini buah ramai 2 tingkat de Kampung Jeriah Abang Ramli Batu Ju, si tengah de Jeran Oya Sibu Sehu, kukot wang jaga beruh pagi ijena. Opis bomba dengan Pilamat Malaysia, JBPM Sarawak, nerima pingabak bigaut wang pukul 9:30 beruh pagi. Pasukan masuk balai bomba dengan penyelamat BBP Sungai Merah dengan BBP Sibu Jaya nancah nek tempat penyusah. Kerja pantas anggota bomba dapat ngawal apui masuk nyait nek Ramin Sisek. Ramin tikdok tinan taruh ruang mamba ngilibat semupri'i orang. Anyap inya risa dok report dengan operasi mengan wang pukul 2 lambat tandu. Tagih pinyahu dengan ungkos pingrumbi
pingkrugi masih abih siasatan. Keti agas susun bedak Monica Gary masu seksyen berita ewa semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Stesen berdiri.

Dayung Timengen Siam Cina Martin lagu pinggu kita Masu Hendrik Lewis. Jadi di jam tima pukul semahang suku Bingara, sama-sama kita berhibur dengan program Oldies Minggu Ati. Saya mencenak lagu-lagu Oldies dan susun dengan peluah pada DJF.

Ragu sepengasa di drum all this mingwatita ragu adi Dr. Bana Bada Ray Charles ragu adi dan I Can't Stop Loving You. Selamat ngarep makasih prek atak pada pedingnya di ngarep mati di drama program Altis Mingwatita. Program adi tebanata sama-sama pari ke jaman-jaman ta adi dawei. Program adi tebanata sama-sama Brahman di tika ngarep nemonati drama ta sama guru payah. Terima kasih ke Sobreg amai memen YFM bidaya di ngarep mati. Kaku harap Sobreg agi di drama buat senang. Harap Sobreg agi di drama ramai power. Jadi ngarep mati atau ada sama-sama keringah ragu. Ada Dr. Bana pada tebaran nemon The Bee Gees, kasmana Brenda Lee, Ronnie Carroll, Rose Iwanaga and The Avengers, summon Bob Dylan. Tak sungguh mana atak pujuk dawa nga dua tengan ragu so Ray Charles ragu Unchained My Heart Summon You Don't Know.

kemasa peraman Sok Rose Iwanaga ngah ragus kasen tejah You Belong to Me. Terima kasih kak Sok Prug amai gipa bagi bersama ngaku di drum All This mingguati tak ngaramati. Kaya nabarata adik gipa bersama ngaku di drum All This mingguati tak ngaramati. Selamat ngarem dan harap Sok Prug grep juga bersama ngaku dekat benar-benar program tak ya nak mingguati.

full number one cast by you na Everybody Loves Me But You, Someone All Alone Am I. Jadi kita madua dengan ragu so Brenda Lee yang tak ngaramati, ada enak Only You, Someone Too Many Rivers.

Mahkamah Sepraman Sir Brenda Lee dengan ragu sekasa dia jatuh many rivers. Jadi ingat ne atak menegakkan benar-benar program tak yen all this mingwati tak ngara mati. Terima kasih ke sok preg amai agi bersama ngaku serabis sehingga sok nga puun program tak awar deja. Jadi harap sok preg tak meramen nga pemain tak ragu wadi mukodong main yen sok preg mingwati. Banyak kemet atak ada berapa dingin di anu kajam adi samah minggu bau ngata kedengah ragu sok artis adi berkendingi. Ragu sekasen di drum all this mingwati tak ngaramati ragu Dr. Ban pada Bob Dylan ngak ragu adiden Lay Lady Lay. Jadi nak tak berdapat bau, ku juga nak selamat ngaram ke Sopreg, ke Damai, ke Sopreg.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RDM Click.rt.

Jadi saya menerima lagu penghibur kita Masu Ambu Joy Bidaput Andu Minggu. Jadi terima kasih nabal kita ada masih sudi bersama dengan kami The YFM Bidaya Gerak bersama bersama dengan aku DJ di segmen Ngarum Pawon sampai topoko sungguh terup ngarut tip mati. Jadi sebab kita berdengar reti abah akan nutup bala jiga bala pinjaan kita dengar reti. Ngunci bala jiga ya bala pinjaan kita sebayuh kita beus.

nasib sepet break. Kebaya kat teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran aji drebai dan dapat kiris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Ka manyah gah teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: 7 Madina.
1: Oh, Madin mempukul semengit lebih senyarap. Mani dah?
0: Aduh, mari abuk. Geran segmen ngarung power tu YFM dia.
1: Eh, segmen ngarung power nebuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu beria dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngarang dek semeng 6 jam Madin. Reti'i ngarang anak picu siaran ngarang sup kurs mengdus cap ngarang dek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sahut kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarum. Kena raru ke?
1: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngakeh dalam segmen Semang 26. Barang anu sopukor Semang 2 terup ngarum. Nek pukor 6 isan-isan.

Tapi aturan sepok adi saman sepok sit sok moto dah ada urah adi dah bertanggungjawab. Kena is abang terun teban bahaya ge kangera adi beken amai dapat bedahar bertumbuk moto jadi. Beken sok kena is ge den kena reis. Denyah teran sepok plastik penguman. Kurit buah-buah kayu, gendok, ruko, plastik gura batu puankah sepok beken sok pinjat moto. Urah teran sepok sok moto dapat dok hukum puankah dok jer kemudian dok dapat sarah dari bawah Akta Pengangkutan Jalan Sawak 95 Perujuk ngak Akta Ndik Juk Ndik Akta Kerajaan Tempatan 96. Denyah teran sepok sok pinjat moto tak. Abang terun sok perut tak depuk.

Jadi saya mencermati nak lagu yang kita masuk Mega Falls Bunga Kupua. Jadi di jam ti aku Maira ngemas tugas aku dengar ti. Terima kasih kepada kita dah sudi bersama dengan kami The YFM Bidaya bersama dengan aku jadi di segmen Ngarum Pawan dan masuk pukul Peribingara sampai tu pukul Sunduh Terup Ngara. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu penghibur dan automasi YFM Bidaya masuk pukul Sunduh Terup Ngara sampai tu pukul 6 berpagi. Jadi sen saja masuk aku. Terima kasih. Salam Malaysia Madani. Bye-bye semua.

0: Pasok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang 2026. Program Sarawak Kusayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan netu perkhidmatan adi dong nidia Beda Perintah yang sopru dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Kusayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Kusayang dong naing sok 26 dengan 25 Jun sibu semeng dengan semenduh Julai serike ju dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Oktober Semarahan 30 Oktober dan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

0: asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Ha, atau nosak dia beli nyuang. Tolu setengah orang tiak, tinyo obuak. Dari patu tato dia betulak motor tinok pedawan. Dedek muno, pakai pek bola semong kilo tong idogem tungang.
2: Ino nang nyang jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do ria ke kelep turak untuk kate ne. Moh le motor kate oma bat lagi no. Dal pokut cukupnya mon nap me.
1: Ku cek dio. Cukup ke dok ke kota Budi Pri Pro limo ku. Aduh. Moh obuak tia. Takut ku nyam IC mu dia yo.
2: Ah, kejap leh kejap. Deh, dah ki sebek duit keti. Okay.
1: Wah, tobal mana pek duit mu noh. Dek patut suar IC je. Suar bi kipi yang de bilih-bilih noh. Muak ke hoki nya de bayar tambang.
3: Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi de joker tapo de pakai dan nya ada kaku si je. Nya ada betapod pakai MyCard nya bokon saat milih inyok subsidi RON 35 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

0: asong ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
3: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Sina, Sina! Sina, ini aku dia Sina. Ni kaki dia. Aku yang naik drift dari bawah tu itu. Wow. Netis dia ni dua tahun.
2: Mana urah mu lakitnya? Dia mu drift terus morat kang wah tain kuya ino.
3: Woi, mas barang sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi dauti.
1: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian si bilia.
3: Oh, ino latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sposi. Kirin kan, barang depule muna no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi, puat eh. Pak turu ku yak mana?
2: Oh, ini mak mana, umbang, tataran manusia ini no. Waktu ni ngak Siti, pak dia mau namtoin ya dah susah.
1: No, no. Aku lihat subah Siti, jajah abang ketam tak di subah ya.
4: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gege.
2: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dak nyago ge.
4: Deh, aku rek kedaan di barangan. Aku mecet barangan nak tijah. Deget i. Pelik.
1: Ay, anti bodong. Anti bodong ingan cek pakai nu ataupun pakai kuan ingan.
4: Sedua i.
1: Nah. Nah, ni tak suar tempat itim pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek bes, kau dah pasang malam.
2: Puan mo sebab, dah tipi na kasin kining. Boga kian suar ruang dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
3: Puan mo, jaya, aku mohon dah ikan boku. Ya nangguin merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
4: Blup. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
2: Adi nak tahu meningat. Sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
3: Aku suka sungi di brosi. Patah. Sekiranya bogoknya orati, aku yang nak yoga di dasan sungai itu pun dia dapat. Ya, penuh katakani je.
2: Nakit-nakit lah suatu. Sungai Brosi mak dah jagin penyobab otak begiu depan depta.
5: Wat ina oleh pengidip dan sungai di makin kining. Robi bogok ikin, robi bogok trafik. Duh makin bogok cerita, dia udah berani dibunuh rasa rami.

0: YFM グラブサマー、グラブサマ
1: ー。Asok ramit kuruk dua dingan, ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul semong dua turup ngarom nog pukul 6 pagi. Notap grumang radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.RTM.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ramadan tepat sama, tepat anak, ngat tepat Roh Kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar ata atas sama nang sama ami di syurga kudus aden mai mandeg perintah mai jadi raan mai dalam uang nimun dalam syurga ngen dikie den wati pengumahan ami ampun sarah ami nimun ke ampun sarah dek dikie deh nyanak edem penyesuba pak ruah ke syurab. Amin. Pak dibisa pereg ingin terima kasih di keam sebab di puun anduati adi ngak ere peguru nai kerja pengenai ami nuna atur adi keam raan ke nai ngak bisa ingin seramat di dalam kerja pengenai ami ke mana ke isai ke bisa dapat pengutung so kerja pengenai ami nanyam penyeraan mai. Ingin terima kasih di keam sebab di setianti keam bagi nguan jaga ke di dalam tadi masa kerja pengenai adik ke naik di dalam pengundi pemik. Habis ini nuati kami tak keam pada pujuu gerindung jaga ke adirek mun nyerja baik adirek naik tadi masa kerja di barang kayaan i. Isai ke dapat seramat nuna penyeraan mai. Menegah nama penyepuan akar di dalam keenai kerja pengenai ami di birang anu isa i kerja pengenai ami bisa dok nai ngade de kena nanyam penyeraan mai ke metegah kam isa i kam ngen di ke atin adi sabar di dalam keenai tedep masam kerja pengenai ami isa i ke bisa dapat pemutung adi kena yen adep ami pak arbis i kami bisa nyebragah adan mai di kudus. Ke semayang ke osama. Isa i nimun ke amuhnya berkat kerja pengenai ami di mestian ti. Dingga ke eh. Mbah dapat kenyam penyekena suka am. Madinati ke ke semayang metik ke am. Mada puju u nyebrakat kerja pengenai ami. Adi kere nai di nuati. Isa i bisa jadi kena yang ke eh di dalam pemudi pemik. So pregati osama ke mite di dalam ada anak mai Jesus Kristus Tuhan ami adi udip ngadigen perintah sama ngak kaam Roh Kudus seraru ni tepak nek situ itu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerindu tepak kani itong Roh Kudus sia ni adu-adu re ngasok pregta nek situ itu. Amin.

0: FM. Why FM?
1: Why FM?
0: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
1: Pukul 6 tok pukul pria berpagi.
0: Why FM Bidaya. Gerak bersama.
2: Jom tadi Studio Madin berpukul 6.30 isan-isan. Projek Jematan Baharu Lawas dan jaka kemas dognai ngak bulan September sewati. Pita swasta dogmite beda negap dinge kerjasama ngak peritah yena pederas dinge penyekembang ekonomi. Loji napis pin long loyang miri ringin utung ka sinek 2000 naan. Selamat isan-isan, sama ngaku Francis Farrell Chu di drum agah isan-isan SOY FM Bidaya. Projek naik jematan Baharu Lawas berga 140 juta ringgit adidog naik di ribu lembaga penyekembang koridor wilayah Rikoda madenati meh ditakah prii perujuk 0.2% ka Indonesia jaka kemas dog naik ngak bulan September sewati. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kin Adnang kerja pengenai adidognai madinati inah beda jematanana Rebis Ramos. Jematanana inah di sok projek yin rangkaian lebuh raya persisir utara kaire jung pederas tinggi penyekembang di kawasan Dipah Manis Sungi saman kawasan Pasar Lawas di Tipoce. Projekana menegah ringin utung ka rakyat di kampung adi besinek adi saman kampung Ladang Baru, Kerangan, Lakutan nga pengalih. Setadenana Dato' Amar Awang Tengah mitik peritah saman pita swasta beda nyerjasama darima pederas dinge penyekembang ekonomi yang tarik pemerut rebis begepuko saudara nga saparais. Ayanang pelaburan so pita swasta inah tanda atin besaya ngera tunu dasar penyekembang adidog netap beda peritah ka ati re nyedia rebis baga peluang kerja. Bekan soana ayanang penetap berakmasam projek infrastruktur strategik di Lawas saman wilayah utara Sarawak menegah re jung beda company bir minat yen netap projek penyekembang bas di kawasan ana. Loji napis piin long loyang dog njaka kemas dognai awar sawa bauh kaire ngen utung kasinek 2000 naan di kampung long loyang nga long batang. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan Dato' Dennis Ngau Kidatnang projekana adi diribu agensi penyekembang tanah tinggi HDA meh pegurut dognai sawa perjah. Semayu hati rakyat di dua kampung anak bersengan di sistem piin gravity saman piin sungi yang penyeguna berakan dungara. Sungguh mana sistem piin gravity anak selalu rusak, rebisi di tipu rega ke hati mertebang susah tunduh penyeruah piin bisik di kawasan anak. Dato' Dennis Ngau kita nanti tipu merawat ke kawasan projek anak di Miri. Aran adi nuju ke pantai Paradise Trombol redok bedak rebis kena dinge sewa bau. Menteri Penyekembang Kam Dayung rawang nga masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri Kidatnang projek berga taruh RM150,000 ana dok nyebenar diribu projek transformasi sepa pasar. Bekan sawana ayenang penitah beranya RM100,000 dinge menunitah yet naik Bandung Ratus saman Birit Mamo. Temudah ratus sana berguna dah kaus yet ngen senang ka daya ratus pai rek jung pederas dinge penyekembang ekonomi so kerja nami dalam reis. Dato' Sri Nancy kita nanti tipuh program sahabat pusat sokongan sosial setempat Yayasan Kebajikan Negara YKN, Mahasiswa Prihatin dan Jejak Hijau Selamatkan Pantai dan Laut Kita adidog ngatur di Paradise Beach Trombol di Kuching. Seterenana Dato' Sri Nancy bitayan ngera adi rindu naik aktiviti jekah darud bedak deh jekah darud sadi yang tak ngerasa menyap dalam tarun sama nak tedek susah adi beken. ayanang bien dingan darap nai aktiviti ane rarup guna yen seena penurung kambai jadi tede perkara adi dekana. Ayah kita nanti bipawut nga nihar adi jadi di Perak dikinin andayung Jaslinda Salahuddin menyabtu ya 2 minggu di kawasan Tuan sebayuh ayah dog dapat seramat. Pecuk udinge nga agah. Sarawak Alnai Pemerati tunuh rusak ada jadi setegar tanah berguguh ada jadi di Mambong nga anu duah ada ripas. Gapit Menteri Pengakut Dayah nga Udara Datuk Dr. Jerib Susil kidatnang Pemerati anu berguna nga natu perg erat raya ada rusak begaut dog Miki. Ayah menegah bitayan daratus benda dah pagapang setegar har ane amai magnitude ane dah baga kamada nanti pihak AIN kajun ripat puno so Office Meteorologi Malaysia. Nga anu duah adiripas ni har tanak berguguh nga magnitude 2.3 jadi di kawasan terep 5 km di Mambong arang pukul 5 taruh-taruh minit isan-isan. Setelah nana Datuk Dr. Jerib mite bara peminyang di Sarawak benda benar siroh pemanai dalam mempitak sains teknologi kejuruteraan nga matematik STEM saman pendidikan nga latihan teknikal nga vocational TVET. Ayanang ati berguna ia peruah modal insan adi dapat setama beramah nga pemitik pasaran kerja madinati. Datuk Dr. Jerib kena nanti lepas pameran kerjaya nga latihan Sarawak Skate Fair di Kuching. Rebih setara peru ribunan Sony Abang Rais mendekat penyikiran tui 2 anuana. Barat pengobat masyarakat sama na penguru biar na penanggung bas jadi penyejawit di asap peritah ngan rakyat. Rebih si dari merkidaan na penyiguna komuniti berkensau ia na natugah agenda penyikamang dapat dokenu ngan duduk. Nga anak Menteri Kerjanami Seni Nga Batan Asar Datuk Seri Tiong King Sing mite bara pengobat masyarakat samana penguru beda negap dinge atur beringan ngera. Ayah kita nanti tipuh kuka Majlis Merarau Anu Gawai 2026 di Dewan Dr. Jonika Rayo Ngipa Skim Skrang di Angkelili. Arong 1,000 taruh ratus jupurunan suak mendeka ramiana adi dong atur yen negap dinge atur bedingan saman atur ni kaban depan masyarakat so berak masam kaum. Tepuh ramiana Datuk Seri Tiong agi serah penurung 50,000 ringgit ka kaum pengebak masyarakat Angkelili yen beda bekeh dinge institusi kepimpinan masyarakat dikina. Rami anu gawai Dayak dekaes rami tradisi yen kaum Dayak pae jadi platform bas derem kasan warisan Batan Asar. Ahli Dewan Undangan Negeri Kabong Datuk Muhammad Syed Kadir kidatnang rami ane dapat geh negap dinge atur ni kabar dan depan masyarakat seberang masam kaum di Sarawak. Ayanang rami ane jadi terunian rakyat samah kinyam penyeramus berang masam Batan Asar ka kasan penyebemai adi jadi penyebeke yen Sarawak. Datuk Muhammad C. Kadir kita nanti tipuh rami anu gawai daya 2026 takah Dewan Undangan Negeri Kabong di Dewan Masyarakat Roban Betong. Tipuh ramia negeh ayah agi mansang simbolik iena projek miki gelanggang serbaguna diribu opis gadung sid Roban. Projek ana re nama dinge pemudah sukan nga aktiviti community adi ringin utung ka rakyat dikina. Aku nggak masegah ku paribasa pun pun ni. Projek Jematan Baharu Lawas don jaka kemas dog nai nggak bulan September sewati. Pita swasta dog mite benda negap dinge kerjasama nggak pritah yena pederas dinge penyikembang ekonomi. loji napis piin long loyang miri ringan utung kasindak 2000-an. Ada kasat tidak agah di dalam pemainnya biata yang isan-isan Anwati. Ada menurut nyusun kepada Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan. Kak salam Malaysia Madan.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Baran The Mackey seraku Adidan Steady Amang Keluh ya. Okey, jadi jam tadi Studio Madin The Masimang Taruh Mini Tinggir Rengah Pukor Ju Isan-Isan. Selamat Isan-Isan Aka Soprag.
1: Okey, salam Malaysia Madani. Semua belah kita ada setiap bersama berpagi ti. Ami dua bersama berpagi ti. Nek pukul beri berpagi.
0: Di drama segmen Maka Kerimuhas. Yeah. Okey, Mil. Yeah. Gibaba ceria anoti baba menggawai ka, Mil?
1: Ceria-ceria selalu. Bakai ceria-ceria selalu. Ya.
0: Jadi walaupun gawai pun nanti meh anu di nomor mai ya, kira nemenu mai Sarawak gawai ni na dua nomoran nanti meh nemenu di pasal no gawai.
1: Yeah.
0: Aku sama nang babe kah semangat gawai mel.
1: Ada lagi.
0: Babe lagi. Babe apa joget lah.
1: Dia nak kita kayak joget. Kayak komisi.
0: Kan atau ada komisi. Yeah. Jadi kita oh tidak takut kerakar nang atau sembrana nang terpaksa cover pada dengan tak ada permisi ya. Okay, jadi Isan sana nanti bersama dengan DJ F sama DJ M. Nanti DJ FM.
1: FM.
0: DJ FM nah, nanti di dalam segmen Mekat Karimohas tak jadi. Okay, jadi ini mana diberangga ingat pukul juk te agah di dalam pemenyebukan sadung dapat doga keringah.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
0: Pukul 7 berpagi. Sebengan sepumpun aga. Jimatan bau lawas jangka siap tunlah buran prii sewati. Sektor swasta dah sungkat negap kerjasama dengan perintah pantas ngekat ekonomi. Loci umuan bersih long loyang miri ira ngeban pinguntung nek 2,100. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisa madanaku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidaya di tengah agah. Pingguna jimatan bau lawas de minan ungkos 140 juta ringgit. Iti ne meh pre-projuk pen 2% tunah. Jimatan ti jangka siap tunah wang buran pre-i sawati. Gapit Premier Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan menang mina dehe ngunah kerja de kai bahat kiberitna nambah elemen hiasan dengan struktur jimatan. Namenang projek ti tingah masuk projek Lebuh Raya Pesisir Utara. Namanya jimatan ti ranyenang pimancang de kawasan Sendek Sungi serta nyukung langkah pibahas bandar lawas masa de ira mandeg. Dato' Amar Awang Tengah pidanti wang melawat kerja neg projek ti de lawas. Projek de tunah darungan lembaga pimancang koridor wilayah Rikoda ti irang ngeban pinguntung neg inyaratus de kawasan ti. Tingahna Kampung Ladang Baru, Kerangan, Lakutan dengan Pengaleh. Sementara sen, dua majlis terbeken Dato' Amar Awang Tengah nyungka perintah dengan sektor swasta kerjasama pantas ngekat pimancang ekonomi. Kerjasama ti biguna tina nerik lebih ahi pelabur masuk abi dengan sepak negara. Sekaligus ngkada peluang kerja nek rakyat tempatan. Nek pedaan pilabur de tuna beda sektor swasta pitenggahna tanggungjawab dengan kepicaya nek dasar pimancang de dok sedia beda perintah. Pidaan ti de ini madlis de lawas. Nama menang pengguna ahi projek infrastruktur strategik de lawas dengan wilayah utara Sarawak Jaji tegi nek pimaket pilabur tinengunah pimancang bahas de kawasan ti. Loji umuan bersih long loyang jangka siap tunah puun sewa 2020. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan Datu Dennis Ngau menang projek ti ngeban penguntung nek lebih 2,000 orang ingin ratus de kampung Long Loyang dengan Long Batan. Projek ti derungan program agensi pimancang tanah Datu HTA Merdok Tunah masu sewa taya. Sebaik ti si dua-dua kampung ti minak minan umon graviti serta sumber umon sungi. Bunganipan sistem umon graviti ti ada pingganggu wang cuaca beda dengan musim kemarau sekaligus ngeban penyusah nek inyaratus ncien pingada umon. Pidanti rimpas ngunah lawatan nek tempat projek ti de miri. Jaran bahas nek pantai Paradise Trombol ira dog pidatu tarif sewabau Menteri Pimancang Dayung Abimamba dengan inyaratus Datuk Sri Nengsi Syukri Pidaan, RM350,000 medok lulus derungan projek transformasi sepak pasar. RM100,000 tinengunah jamban dengan pitak mamu dedeg pinami Trumbull Paradise. Nyedia fasiliti dah lengkap biguna beken mina jamin pimagu pakti nengekat ekonomi komuniti minan aktiviti pinami domestik. Pidanti wang biucap the program sahabat pusat sokongan sosial setempat Yayasan Kebajikan Negara YKN mahasiswa prihatin dengan jejak hijau selamatkan pantai dengan laut kita The Paradise Beach Trumbull Kuching. Semadra saya de Madrid sama Datuk Sri Nengsi petayin inya de suka aktiviti nyumak darud hasna baladayung kai nyumak secara singkedep. Ti tinampi joho risiko belelang atau pikara de kai paguh bilaku de api terun. Ne pidaan baladingan mene biguna tinan bitulung. Selain nyenang balati wang bilaku kecemasan. Pidanti wang nancak komen kes ngelibat ni orang dayung Jaslinda Saludin de dog report magan 2 minggu de abi terun sebayu dog dapat selamat de Perak.

Sebenaga. Sarawak masin tebuk pingrusak setegal tanah bigagar de kawasan Mambong anu dua de rimpas. Gapit Menteri Pingangkut Daya dengan Udara Datuk Dr. Jerib Susil Menang ti perlu tinan pasti semua jeran de terlibat dokia dengan pantas. Nenyungka nyeratus kai susah aseng setegal tanah bigagar ti de bermagnitud segan. Datuk Dr. Jerib pidanti rimpas majlis nutup pameran kerjaya dengan latihan Sarawak Skate Fair de Kuching. Wang Timputi pihak dengan periport puno masuk Opis Meteorologi Malaysia pasal pikarati. Wang ngara andu dua minggu taya na bilaku tanah bigagar bermagnitud 2.3 dengan pijijib semeheng kilometer bilaku de Mambong wang pukul semeheng taru perutaru minit bingara. Belia de Sarawak de sungka nguasa bidang sains, teknologi kejuruteraan, matematik STEM serta pendidikan dengan latihan teknikal dengan vocational TVET. Gapit Menteri Pingangkut Daya dengan Udara Datuk Dr. Cherib Susil Menang pikarati berguna tinangkada model insan de tegap dengan ngacah pimelu penyungka kerja de masa itina. Datuk Dr. Jerry Pedanti de majlis penutup pameran kerjaya dengan latihan Sarawak Skate Fair de Kuching. Pameran dua nuti narik pimandeg lebih taruh puluh ribu inya ratus masuk seluruh Sarawak. Ketua masyarakat dengan pemimpin perlu main peranan berguna tinan jaji inya tada anca perintah dengan rakyat. Hasna dua piraga pimelu komuniti serta pasal agenda pimancang dapat doktunah dengan lebih pagu. Menteri Pendemi Seni dengan Bertenasel Datuk Sri Tiong King Sing ira ngitua masyarakat dengan pemimpin Pisilung Dok Tinagap pidanti wang ngirasmi Majlis Merarau Anugawai 2026 de Dewan Dr. John Nicole Rayong ngipa skim sekerang engkelili de Majlis ti penyukun sumbangan kahi RM50,000 ne Persatuan Ketua Masyarakat Engkelili. Biar belanja ti tinanagap institusi kepimpinan masyarakat de peringkat Akarumbi. Majlis ti nyidia lebih 1,370. Majlis ti nyindi lebih 1,370 inya ratus dan negap teribidingan negap penyindi inya ratus de ahi banca kaum. Pingirami anu gawai daya beken mina ngirami adat banca daya pak jaji platform biguna tinanagap tinanyaga adat asal. Ahli Dewan Undangan Negeri Kabong Dato Muhammad Cikader Pidaan ti sekaligus negap pinyini dengan kebet teribidingan inya ratus de ihong banca kaum de negeri ti. Nek pidaan pinyamut gawai ti jaji tempat rakyat pisilung hormat nek ahi banca budaya dengan ngekel aman damai de metuhai jaji pinegap de Sarawak. Pidanti wang biucap de penyemut anu gawai daya 2026 peringkat Dun Kabong de Dewan Masyarakat Roban Betong. De majlis sama ne pengerasmi projek pidatu taraf gelanggang serbaguna de rungan opis daerah kecil Roban. Projek ti ira pidatu tempat sukan dengan aktiviti komuniti sekaligus ngeban penguntung nek inya ratus.

naga tipuna binaca lagi. Jimatan bau lawas jangka siap tundah buran perii sewati. Sektor swasta dok sungkat negap kerjasama dengan perintah pantas ngeket ekonomi. Loji umum bersi long loyang miri irangan ban pinguntung neke 2,100. Ketik aga de berpagi ti de mesnusun beda Monica Gary. Dengan senali minasena beria beda Mike Hanson masu section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: daripada benda The Gendas Band, ragu ada Bak Bigorot ya.
1: Abah Bak Bigorot pagi ti.
0: Jadi aku sabah nang mil memang bege barata di Bigorot Bak ta noti mai mani de. So minggu adi ripas ya ata bege barata di permisi setegar permisi gawai. Jadi anoti paksa mon kerja menege anak-anak pun anak sekura pun meskura ge. Adi beken pun peguru kerja ge, jadi aran pun jam ge, jadi awar mon kerja di pas ni minggu. Ame bege barata demit permisi anurima. Arang-arang kerja anurima, jadi ni minggu permisi anoti maras mon kerja. Termasuk ata dua.
1: Bener, betul. Mama ni pun bagi bila kita ada masa itina di cara bahas, aku rasa pun ada tiga-tiga cara menjam dalam masa itina. Bagi bila kita ada di Cuda Bandarai Kuching.
0: Betul.
1: Baik, nak bagi bila kita ada kawasan Semarahan lagi.
0: Nasa anak saya nyebut lah di kawasan Semarahan.

0: ataupun di pasana di kawasan Matan. Kami dengan nayan itu nak kawasan adi cukup temegah nga aran bade beda moto. Jadi yang barata adi andong traffic jam di dekat Sabar ya. Ingat ada pari minggu ada di pasar tako rami gawai jadi ngata beda ada tadah pe tuaska ada pe aneka setegar traffic jam. Ingat pari atau ko berjoget dan minggu kerja atau muka lalahe muka poco-poco nggak tahu berada apa
1: gak minggu tipe ya. Mesti ada semangat lagi udah kerja kita
0: ya betul ramai minggu tipe baru jam main umuran
1: ya bahir umuran
0: jadi sungguh rami gawai mbah bo pak agit menit dengar
1: adi
0: tetap gawai tetap gawai banyak kemer tetap gawai babagi jadi anda nggak tahu ingin semangat dia ada tamil ya
1: betul ada tiga kampung menutup gawai
0: awal betul
1: adu nem detayen
0: awal betul
1: sebab nak mikir inya darah balik nak semenanjung Malaysia nak mikir inya balik tempat kerja belanak sekolah lagi mungkin balanak terus menggunakan sekali
0: maksudnya gawai no senen anu satu anu enam terus tutup gawai
1: ya betul
0: alamak
1: mungkin dah minggu tipe dan masih ada kuasa bila kita darah Nissan Bunos ataupun untuk gawai
0: Aku ingat mon tibet muran kah mani kah
1: sekali saja dalam ni minggu sen. So ngajak perancangan kampung lah kadang-kadang program dah munti ngajak keadaan kampung lagi keadaan inya ada marik na kampung.
0: Paduhar aku ingat biasa i ini dah tutup gawai nasi ada tengah buran ka teben buran ka
1: supaya gawai sesam sambok ya kena tidak buran.
0: Okay.
1: Minggu bau masih ada minggu tip masih ada minggu bau masih ada sampai pengemburan
0: aku
1: rasa masih ada balan dengan tu gawai
0: pas betul gawai itu bila-bila bisa ke
1: betul bila-bila pun boleh ya
0: betul jadi adep tak bisa kena gawai tak beda ini dah beda barang minggu bisa ke gawai
1: betul itu dah bila-bila boleh bergawai sebenarnya.
0: Si udah siok, si udah yok, si udah tit. Bergawai jadi. Okey, jadi anda ni si terpasang gawai ya. Jadi banyak susah.
1: Tapi kait dengan topik kami dua bukan itu sebenarnya.
0: Jadi sebetulnya anak meh topik tak ya nak isan-isan nanti pak kajen pukul mai ya. Jadi topik tak indah. Ani teman kakak ke anak rumusan lah.
1: Ya, rumusan.
0: Rami gawai tak sewati.
1: Rumusan adakah Rami?
0: Aha.
1: Adakah sedang Rami?
0: Lagi kah sedih?
1: Adakah sedih?
0: Lagi atas ada apa hari? Okay, jadi ngada atas sama-sama peramal dan pendakwa ya. Sebaik sama-sama kedengar agah di drama penyebuk bau jagoi. Ragu padat.

Seorang pagi si bengasa demuti pun punabar. Jimatan bau lawas sakat siap Grand Prix sewa itu. Sektor swasta pemitia dak nguat kerjasama dua perintah perikas pimasang ekonomi. Loji piin berosi long loyang miri area ngin piutung nuduk kira 2,000 nyaa. Selamat pagi bersama dua aku Filomena Buang dan Abar Pagi YFM Bidia. Demuti Tongan Abar. Projek Jimatan Bau lawas deman beranya 140 juta ringgit adin mesiap pri 7.2%. Jimatan ini saka siap sepenuh dan beran prii sewa iti. Gapit Premier Dato' Ama Awang Tengah Ali Hassan sebenang, jak kudu-kudu kerja piobo dari obon naik antara pasang hiasan de Jimatan. Ianam projek ini kodak sen jajaran sen kanu rangkaian Leboraya Pesisir Utara. Jimatan ini dia ngimudah plan pimasang de porat sungi dua nyukong si jaka piluas pasar lawas Sunis Onu. Dato' Ama Awang Tengah sobede niti nuduk media takkan melawat projek ino de lawas. Projek de bapak nu deribu lembaga pembangunan koridor wilayah rekoda ino dia ngin piutung nuduknya aku po de kawasan ino. Antara Kampung Ladang Baru, Kerangan, Lakutan, Dua Pengalih. Sementara ini dalam majlis deboken Dato' Ama Awang Tengah media perintah dua sektor swasta kerjasama perikas pimasang ekonomi. Kerjasama ini pun biguna dengan Norik, Robis Boga Pimudar, Suadang, dua luar negara, dua itu dia sedia peruang kerja nudu ratus. Ia nang pelaburan sektor swasta bukti, sejaka dua Bisaya nudu dasa pimasang de obosidia da perita. Ia sepeda niti dan ni majlis de lawas. Ia namanang Boga Masam Projek Infrastruktur Strategik de Lawas di wilayah utara Sarawak menarik pimudar dua menai projek ayu de kawasan ino. Loji piin berosi Long Loyang saka siap awar sewa 2027. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan, Dato' Dennis Ngau sebenang, projek ino riobo kinyam da kira 2,000 nyaa de kampung Long Loyang dua long batan. Projek deribu program Agensi Pembangunan Tanah Tinggi HDA ino moboh tajah Tan Sen Sowa Sumia. Sibayu iti, ratus desen so dua kupo ino jeka pakai sistem PIN Gravity dua PIN Sungi Birangkonu. Pas kemudu, sistem ino ra ana doi PIN amata tipu onuroga dua mengin pinusah nudu ratus. Ya sebenarnya ini tak karobot telefon dah pingerang abar selepas melawat tapak projek ini demi wi. Orang ayuh nganya odi ke pantai Paradise Trombol ria obo nama dah pagu sawak bau. Menteri Pembangunan Dayung Rawang Dua Masyarakat Datuk Sri Nancy Syukri sebenang taruh RM150,000 oboh ngibonar dari buat projek transformasi luar pasar sentujuan ini. Sementara RM100,000 abonyukat nganyak mimoh jambatan nganyak mimoh jaman ratus dua bilit mamuh sen kerja nomi Trombol Paradise. Pimuda fasiliti derobi paguh dia norik pinomi doria kakat ekonomi ratus irusu aktiviti kerja nomi domestik. Ya sobatan niti dalam pingusap pengenalan program Sahabat Pusat Sokongan Sosial Setempat, Yayasan Kebajikan Negara YKN, Mahasiswa Prihatin dan Jejak Hijau Selamatkan Pantai dan Laut Kita di Paradise Beach Trombol, Kuching. Sementara itu, sobut nuduk pingat abar dalam majlis desama, Dato' Sri Nancy, zamannya jika dorot sadik-sadik, sadoi pikara doi pagu beraku dan turun. Ia nang dingan biguna ngaknya sama turung amata tipuh bikaut. Ia sobat ini ti takar obo mitiak da nyerita pasarnya ada jika doret. Jaslinda Saludin terberipot nang moyap 2 minggu dan turun sibayuh obo dapat de Perak.

Kita bu duh abar. Sarawak jurah prati insiden gempa bumi di kawasan Mambong onu dua minggu terlepas. Gapi Menteri Pengaruh Biron Dua Udara Dato' Dr. Jab Susil. Sobenang inu nganyak notu orang derusak rikas oboh biki. Ia pun sebaiknya ratus terboga saat di riak toru dua tanah bigogar de beraku. Dato' Dr. Jarib sobatan itu nuduh media selepas majlis kakwa pameran kejaya dan latihan Sarawak Skat Fair de Kuching. Adin, pihak kajian report punua so opis meteorologi Malaysia berkait penyebab punca hari ini beraku. Dan garo menuduh minggu terlepas ni gempa bumi Romah magnitude 2.3 29 km turapa meberaku de Mambong dan pukul semeng taruh-taruh minit ngarum. Dalam majlis ini, Dato' Dr. Jarib mitiak belia de Sarawak ponai dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan, matematik, STEM, bayar pendidikan dan latihan teknikal vocational, TVET. Dato' Dr. Jarib nang, ini binguna dengan peruah nyaa de tunggang beraga, beramah dua pemitiak pasaran kerja adin. Pitangga selama dua orang ini menarik robis taruh puluh ribu orangnya so seluruh Sarawak. Ketua Masyarakat Dua Pingubat de Takah Dou bertanggungjawab nyambung perintah dua rakyat. Iti amata ngim pinurung nudu ratus dua notu pimasang ponu dengan pagu dua ngasi. Robanino, Menteri Kerajaan Umi Seni Dewatan Asal, Dato' Sri Tiong King Sing, raan Ketua Masyarakat Dua Pingubat Takah Dou, Kitubu oboh nguat. Ya sobdeniti takar taja Majlis Merarau Hari Gawai 2026 de Dewan Dr. Janika Rayong Nipal Skim Skrang Engkelili. Da majlis ini ingin sumbangan RM50,000 nudu Persatuan Ketua Masyarakat Engkelili. Inu nganyak nyukong kerja kakat institusi kepimpinan ratus de Takah Dou. Kira 1,370 orangnya adenek kang rami inu hanya prapat terinjamit dunguat pibakuang dupan ratus debog asam kaum. Rami gawia daya ida sijak tradisinya daya apa biguna nganya jaga warisan batan asal. Ahli Dewan Undangan Negeri Kabong, Dato' Muhammad Che Kade, sobenang inu dia nguat pibakuang dua terinjamit dupan ratus debog masam kaum di negeri ini. Yenang, rami ini kitubuk jagin topat rakyat pikirian terima kasih sematan asal de boga masam dua jaga pingi damai de metuui jadi pikuat Sarawak. Ya sebenarnya niti dan rami anu gawia dayak 2026 takah dun kabong de Dewan Masyarakat Roban Betong. Dan majlis de samah ia tajaga projek nama dapaguh gelanggang sebaguna de ribu opis daerah se Roban. Projek inu ria namah pimudah sukan dua aktiviti community dan masa desama ngimpiutung nudu ratus. Ngangku ngomong sabar ku bahasa bau pun-pun. Imatan bau lawas sakat siap buram pre-e sowa ini. Sektor swasta abang mitia dan nguat kerjasama dua perintah pirikas pimasang ekonomi. Loji piin berosi long loyang miri riak ngimpiutung nudu kira 2,000 orangnya. Demuti Syabar dan menyusun da Monica Gary, dua penukar Kang Sinabau da Vanessa Denny dan section berita awas masa RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: YFM グラッサマ
1: ー、グラッピサマ
2: YFM
3: YFM
2: YFM
3: Gerak Bersama Segmen Makat Rimuhas
2: Pukul 6 Tok Pukul Pria Berpagi
3: YFM Bidaya Gerak Bersama.